0: Ganda Fandi RR Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
2: Laporan khusus.
3: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
4: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
5: Ya, bersedia.
4: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
5: Demi Tuhan, saya berjanji.
3: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN

0: memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
0: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai, perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
2: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
0: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
3: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya, agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
5: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
6: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
7: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, Perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Selanjutnya kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
10: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
13: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
14: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
13: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
14: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara

0: apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
1: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sucarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis.

0: Eki di Indonesia. Bahti Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antar hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Ralf Beste mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan.
7: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus lalu lintas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus lalu lintas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ari Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.kri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Media. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima.

0: idei dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di program Halo Bima. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi RRI Digital Anda bisa unduh di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Pagi hari ini program Halo Bima kami hadirkan untuk wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu. Dan selamat pagi untuk Anda semuanya. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan informasi pagi hari ini kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id.
0: rri.co.id.
2: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda

Anda berada 91,4 MHz per 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi yang pertama kami hadirkan dari Kota Bima, informasi mengenai wali kota menyampaikan informasi keliru dapat merugikan orang lain. Wali Kota Bima Haji Rahman mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan membagikan informasi di media sosial. Informasi yang keliru dan tidak terverifikasi dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, keluarga maupun instansi. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bima dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi literasi digital bertema bijak berkonektivitas yang digelar pemerintah Kota Bima bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi serta Nusantara TV bertempat di kantor Kecamatan Rasana Barat pada Sabtu 12 September 2026. Wali Kota mengatakan perkembangan teknologi informasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Teknologi kini digunakan untuk berbagi kebutuhan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, komunikasi hingga mendukung pemasaran produk UMKM. Kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan berupa derasnya arus informasi di media sosial. Setiap orang dapat dengan mudah membagikan dan menyebarluaskan sebuah informasi hanya dalam hitungan detik. Wali Kota mengajak masyarakat membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum dibagikan. Sikap kritis diperlukan agar masyarakat tidak ikut menjadi bagian dari penyebar hoax. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika ketika berkomunikasi di ruang digital. Komentar, unggahan, maupun informasi yang dibagikan merupakan bagian dari jejak digital yang dapat berdampak terhadap orang lain. Pemkot Bima ingin transformasi digital dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif bagi generasi muda. Teknologi dapat menjadi sarana belajar dan berkarya bagi pelaku UMKM. Teknologi juga dapat membuka akses pasar yang lebih luas. Sementara bagi pemerintah, digitalisasi diharapkan mampu mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, transparan dan mudah diakses masyarakat. Berikut demikian untuk informasinya dari wilayah Kota Bima dan kita beralih ke informasi dari Kabupaten Dompu. Informasi mengenai gigitan HPR di Dompu tembus 579 kasus. Kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat terus meningkat. Hingga 11 September 2026 tercatat 579 kasus atau bertambah 145 kasus dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 434 kasus. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Mujahidin, mengatakan peningkatan tersebut cukup mengkhawatirkan. Tidak semua kasus gigitan dapat langsung dinyatakan positif rabies karena harus melalui pemeriksaan laboratorium. Status kejadian luar biasa atau KLB rabies yang ditetapkan sejak penyakit tersebut menyerang Dompu pada awal 2019 hingga kini belum dicabut. Namun dukungan anggaran pemerintah pusat untuk penanganan dan eliminasi rabies dihentikan sejak 2024. Kondisi tersebut membuat program eliminasi tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Meski tanpa dukungan anggaran khusus, penanganan tetap dilakukan melalui kerjasama Dinas Peternakan dan Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan menangani korban gigitan, sedangkan Dinas Peternakan menangani hewan yang menggigit, termasuk mengambil dan mengirim sampel otak hewan dan ke laboratorium di Bali untuk memastikan status rabies. Koordinasi lintas sektor juga terus dilakukan termasuk dalam penyediaan vaksin anti rabies. Vaksin bagi korban gigitan maupun HPR masih dikirim pemerintah pusat. Meskipun jumlah belum mencukupi, pasokan tersebut menjadi penopang utama penanganan rabies di Dompu. Di sisi lain, peningkatan kasus gigitan juga dipengaruhi perubahan aktivitas petani selama musim kemarau. Anjing yang sebelumnya digunakan menjaga kebun dari hama seperti babi hutan dan tikus kini banyak dilepas liarkan setelah lahan tidak lagi ditanami.
Mujahidin menjelaskan, sebagian anjing penjaga kebun sebelumnya diberikan obat atau perlakuan tertentu agar lebih agresif saat mengusir hama. Jadi ketika dilepas liarkan, sifat agresif tersebut dikhawatirkan masih terbawa hingga meningkatkan risiko penyerang manusia. Pendengar, kondisi ini sekaligus menyulitkan program vaksin HPR. Anjing yang sudah dilepas liarkan sulit ditangkap dan dapat membahayakan petugas vaksinator. Meski status rabies pada hewan penggigit belum diketahui, korban gigitan tetap harus mendapatkan penanganan sesuai prosedur rabies sebagai langkah pencegahan. Penanganan cepat menjadi penting karena rabies merupakan penyakit yang dapat berakibat fatal setelah gejala klinis muncul. Peningkatan kasus gigitan membutuhkan kewaspadaan bersama. Jadi pengendalian populasi dan vaksinasi HPR, penanganan cepat korban gigitan, pemeriksaan laboratorium serta koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting untuk mencegah kasus berkembang menjadi ancaman yang lebih luar biasa atau lebih besar lagi. Berikut demikian untuk informasinya, semoga ini menjadi warning untuk kita semuanya untuk lebih care lagi tentang keselamatan diri dan orang-orang sekitar. Untuk yang memelihara anjing, tentunya untuk lebih peduli dan bertanggung jawab tentunya, walaupun mereka hewan, dan tentunya kita juga harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan mereka juga. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk informasi dari Kabupaten Dompu. Dan kita beralih ke informasi lain yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini di program Halo Bima. Dari Kabupaten Sumbawa, pendengar, informasi mengenai keamanan pangan sejumlah SPPG di Sumbawa sulit dipastikan. Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Kabupaten Sumbawa belum mampu memastikan keamanan pangan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Keterbatasan alat pengujian membuat pemeriksaan bahan pangan belum menjangkau seluruh dapur SPPG yang beroperasi di daerah itu. Sekretaris DKP Kabupaten Sumbawa, Syaihudin mengatakan pihaknya baru memeriksa sekitar 10 dari 24 SPPG yang saat ini beroperasi. DKP belum dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh karena pemerintah daerah belum memiliki sarana pengujian yang memadai. Menurut Syaihudin, pemeriksaan bahan pangan perlu dilakukan sebelum petugas SPPG mencuci dan mengolah bahan tersebut. DKP ingin memastikan sayuran dan buah pangan lain tidak mengandung residu pestisida maupun bahan kimia lain yang dapat membahayakan penerima manfaat program MBG. Pendengar, dari 24 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa, DKP baru menjangkau sekitar 10 SPPG untuk pemeriksaan keamanan pangan. Artinya, masih terdapat sejumlah SPPG yang belum mendapat pemeriksaan serupa karena keterbatasan peralatan pengujian. Pendengar, DKP membutuhkan alat khusus untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Harga satu unit alat mencapai sekitar 10 juta rupiah. Nilai pengadaan itu membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran agar DKP dapat memperluas pemeriksaan ke seluruh SPPG. Keterbatasan sarana membuat DKP belum dapat menjalankan pemeriksaan secara rutin. Dalam kondisi sekarang, petugas bahkan hanya mampu memeriksa sekitar 1 hingga 2 SPPG dalam pelaksanaan kegiatan tertentu. Keterbatasan tersebut diakui menjadi salah satu pekerjaan DKP yang belum dapat berjalan maksimal. Pihaknya berharap pembahasan APBD perubahan dapat mengakomodasi kebutuhan alat pengujian keamanan pangan.
Pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, baca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang sudah dengan aktivitas pagi, yang sudah bertempur dengan kegiatan pagi sedari subuh tadi, sudah beraktivitas dengan mengais rezeki, ada yang di pasar dan ada yang profesinya sebagai ojek, ada juga sebagai supir. Hati-hati di jalan untuk Anda semuanya. Semoga aktivitas hariannya berjalan lancar. Yang sudah di balik layar atau di depan komputernya masing-masing, semangat juga untuk Anda. Yang kebetulan lagi di perjalanan, hati-hati untuk Anda semuanya. Selamat menikmati sarapan pagi Anda. Untuk Anda yang belum sarapan, yang sudah sarapan tapi ingin menikmati secangkir kopi atau tehnya dengan cemilan favorit pagi hari ini, semangat terus juga untuk Anda. Baik, waktu menunjukkan pukul 8.50 menit, Sukmi tuntaskan informasi di program Halo Bima, dan kita perdengarkan untuk di akhir sesi Halo Bima dengan menghadirkan lagu pagi hari ini untuk menyemangati pagi Anda. Dan jangan kemana-mana, Sukmi akan lanjutkan program selanjutnya pukul 9 dengan menghadirkan program Kahabangi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: informasi dan inspirasi. Satu
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sumi lanjutkan program selanjutnya dengan menghadirkan program KH Bangi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi di jalur JSM kami di 0822-3494-500 untuk kita saling mengabarkan informasi terkini terupdate di kediaman Anda, di lingkungan sekitar Anda yang perlu dikabarkan kepada kami. Silakan hubungi di 0822-3494-500. Baik, kita akan hadirkan untuk beberapa sajian lagu untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini, dan nantinya akan kami update informasi cuaca di ruang dengar Anda pada pukul 9.10 menit. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.
1: Yuk.
2: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
4: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Udahlah, ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk?
7: Indonesia itu apa sih?
8: Indonesia keren, semua ada di sini.
9: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
10: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
11: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
12: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
13: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
14: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Kita sudah terhubung dengan forecaster Ondati Bima. Dari BMKG Bima ada rekan Chelsea di sana, kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Chelsea.
1: Halo, selamat pagi juga rekan.
0: Baik, rekan Chelsea, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat?
1: Ya, sehat rekan.
0: Alhamdulillah. Baik, rekan Chelsea, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini, silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar TIA RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 15 September 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Dan sementara pada malam hingga dini hari cuaca umumnya diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk angin permukaan, dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata sekitar 10 hingga 20 km per jam dan dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya, untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 43 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari diperkirakan akan terbenam pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah, sedangkan esok hari matahari akan terbit pada pukul 05.59 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya kami sampaikan informasi tinggi gelombang laut di mana di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya di pelabuhan Sape dan perairan selatan Bima tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, sedangkan di wilayah Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan pengguna transportasi laut, diimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan selatan Bima, pelabuhan Sape, dan juga Samudra Hindia Selatan NTB. Selain itu, saat ini wilayah kita masih berada pada periode musim kemarau, oleh karena itu masyarakat diharapkan untuk memanfaatkan air secara bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi pada periode musim kemarau. Masyarakat juga kami imbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan maupun semak, terutama di daerah yang rawan kekeringan. Demikian, meskipun saat ini masih berada dalam musim kemarau, tetapi tetap adanya potensi terjadinya hujan secara lokal beserta dampak bencana yang mungkin ditimbulkannya. Oleh sebab itu, masyarakat tetap diimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat juga diimbau agar selalu memperhatikan informasi resmi dari BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Untuk mendapatkan informasi cuaca tersebut, sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk mengikuti atau memfollow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami melalui akun @bmkg_bima. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun di App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Bima. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Terima kasih rekan Chelsea untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Dan untuk mendengarkan atau menyimak informasi cuaca terupdate-nya dapat mengunjungi laman info BMKG, dan informasi juga kami update di laman berita informasi kami rri.go.id. Pagi hari ini di program Kahabangi, mari kita saling mengabarkan. Kami terus mengundang partisipasi para pendengar di 0822 3494 5100.

Saudara peringat dimanapun Anda berada, koleksi lagu dari Katon dan Nugi Andre dengan judul lagu Cinta Adalah Jawabannya. Dan sebelumnya juga kami sudah mendengarkan satu koleksi lagu dari miliknya Iwan Fals dengan judul lagu Orang Pinggiran. Baik, kita akan lanjutkan dengan informasi di pagi hari ini dengan menghadirkan informasi wilayah Bima dan sekitarnya. Informasi selanjutnya dari Dompu terkait tambora terbakar, api, aktivitas manusia, dan celah pengawasan. Pendengar, api kembali membakar kawasan Taman Nasional Tambora dalam 3 hari. Tanggal 9 hingga 11 September 2026, sedikitnya 395,50 hektar area terdampak di 2 wilayah pengelolaan. Di balik angka itu tersimpan persoalan yang lebih besar. Bagaimana api bisa berkembang di kawasan konservasi ketika pengawasan dan pencegahan terus dilakukan? Kebakaran di Resor Piong SPTN 1 Kore terpantau sejak 9 September dari arah jalur HTI atau Labu Nae Doro Tabe Nae. Api kemudian berkembang ke arah selatan dan barat daya hingga mendekati jalur pendakian Piong pos 2 hingga pos 3. Pengukuran pada 11 September menunjukkan area terdampak sekitar 358,16 hektar, sementara di SPTN 2 Pekat kebakaran di jalur pintu Walet Timur Hodo Green 67 hingga 68 zona rimba berdampak sekitar 37,34 hektar. Total hampir 400 hektar di kawasan terdampak. Dampaknya tidak hanya terlihat pada vegetasi yang menghitam, kebakaran juga memaksa pengelola mengambil langkah pembatasan aktivitas di dalam kawasan konservasi. Seluruh jalur pendakian Taman Nasional Tambora ditutup sementara. Operasi pengawasan diperketat untuk memastikan tidak ada aktivitas manusia di dalam kawasan selain petugas yang melakukan penanganan dan pengawasan. Pendengar, penutupan ini menjadi langkah pencegahan agar aktivitas manusia tidak menambah resiko munculnya titik api baru sekaligus memberikan ruang bagi petugas untuk melakukan pemantauan dan penanganan secara lebih kendali. Di lapangan, tantangan tidak ringan. Sejumlah titik kebakaran tidak dapat dijangkau kendaraan, jadi petugas harus berjalan kaki selama sekitar 5 hingga 6 jam melewati jurang, punggungan bukit, dan medan terbuka. Pendengar, pemadam dilakukan siang hingga malam dengan pertimbangan arah angin, perkembangan api, kondisi medan, dan keselamatan personil. Pendengar, di balik kesulitan tersebut muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa kebakaran bisa terjadi dan berkembang di kawasan yang semestinya mendapatkan pelindungan ketat? Pendengar, petugas menemukan sejumlah petunjuk yang membuka kemungkinan adanya aktivitas manusia di sekitar lokasi kebakaran. Dari Resor Piong, kebakaran diduga berkaitan dengan aktivitas pengembalaan ternak, termasuk dugaan penggunaan api untuk menggiring ternak atau merangsang pertumbuhan tunas baru sebagai pakan. Sementara di SPTN 2 Pekat ditemukan bekas umban atau bahan pengaspalan yang biasa digunakan dalam aktivitas pencarian madu. Jadi temuan tersebut belum dapat disebut sebagai penyebab kebakaran. Jadi Balai TN Tambora masih melakukan penyelidikan untuk memastikan sumber api dan pihak yang bertanggung jawab. Namun temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas manusia harus menjadi bagian penting dan dalam evaluasi sistem pencegahan karhutla. Pendengar, jika aktivitas manusia terbukti menjadi salah satu faktor resiko, maka pendalaman saja tidak cukup. Yang harus diperbaiki adalah sistem yang mampu mencegah api muncul sejak awal. Pendengar, Balai TN Tambora telah melakukan ground check dengan pemadaman langsung, pembuatan sekat bakar, pengamanan lokasi, dan patroli lanjutan. Namun faktanya, pendengar, bahwa petugas membutuhkan waktu berjam-jam untuk mencapai sejumlah titik menunjukkan persoalan geografis yang serius. Pendengar, kawasan yang luas dengan medan berat membutuhkan sistem pengawasan yang tidak sepenuhnya bergantung pada kehadiran petugas secara fisik. Deteksi dini menjadi sangat penting.
Semakin lama api tidak diketahui, semakin besar peluangnya menyebar mengikuti vegetasi kering dan arah angin. Jadi ketika petugas tiba setelah api membesar, jadi pekerjaan pemadaman menjadi jauh lebih berat. Pendengar, penutupan seluruh jalur pendakian menjadi konsekuensi langsung dari kondisi tersebut. Jadi langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa pengelolaan kawasan sedang berada dalam situasi darurat. Jadi aktivitas wisata, pendakian maupun kegiatan masyarakat di dalam kawasan harus dibatasi agar petugas dapat berkonsentrasi pada pengendalian kebakaran dan memastikan tidak muncul sumber api baru. Pendengar, operasi pengawasan diperketat untuk mencegah masyarakat masuk di kawasan tanpa kepentingan yang jelas. Namun pembatasan tersebut juga harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pola pengawasan jangka panjang. Sebab kawasan konservasi tidak hanya menghadapi ancaman ketika musim kebakaran tiba. Pendengar, setiap kebakaran harus menghasilkan data, jadi lokasi awal api, waktu pertama terdeteksi, arah penyebaran, kondisi angin, jenis vegetasi, aktivitas manusia di sekitar lokasi, dan akses menuju titik api perlu terdokumentasi. Pendengar, data tersebut dapat digunakan untuk membuat peta kerawanan karhutla dan menentukan lokasi prioritas patroli. Pendengar, deteksi dini juga perlu diperkuat melalui kombinasi patroli lapangan, teknologi pemantauan, dan jaringan masyarakat. Pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan pendengar, semoga informasi ini menjadi hal penting untuk kita semuanya lebih care lagi terkait kondisi saat ini yang sudah pada puncak musim kemarau, dan kita juga melihat kawasan di sekitar kita sudah mulai berwarna coklat, dan tentunya rumput-rumput pun sedikit aja percikan api dapat meluas, dan tentunya juga ini hal yang merugikan kita sebagai manusia yang mendiam atau berada di dalam muka bumi ini yang tentunya butuh dengan lingkungan yang sangat asri, dan tentunya juga pohon juga sebagai hal yang menjadi sumber kehidupan kita yang ada di muka bumi ini. Pendengar, ketika kita juga harus memastikan ketika manusia kembali masuk kawasan hutan agar ya merokok ya. Jadi pastikan puntung rokok Anda sudah mati dan tidak menjadi sumber api, dan titik hotspot tidak terjadi semakin lebar tentunya dimanapun Anda berada. Dan kita juga sebagai manusia yang kayaknya butuh banget dengan kondisi lingkungan yang sangat asri ini menjadi langkah awal dan konkret gitu ya. Jadi mulai dari diri sendiri untuk sadar bahwa lingkungan kita sangat berarti buat keberlanjutan kehidupan kita. Kita akan lanjut dengan informasi lain pendengar, dan kita hadirkan beberapa sajian lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas pagi Anda. Dari Ruth Sahanaya dengan judul lagu Astaga.

0: Kita kok airnya besar dan juga hujannya makin deras. Lama sekali. Tante jadi takut.
1: Tenang, tenang, Nak. Nggak usah takut. Untuk kamu tahu, Nak, dulu waktu Papa masih kecil, kalau ada hujan begini senang sekali. Kita menyambut dengan gembira. Bahkan kalau ada petir, malah jadi hiburan tersendiri.

hewan serta makhluk hidup lain yang berdiam di hutan dan pegunungan, lambat laun punah dan mati kelaparan akibat ulah kita, manusia. Jika terus dibiarkan aksi pembalakan liar, lalu sampai kapan harus begini dan bagaimana nasib anak cucu kita ke depan?

0: hutan itu tidak hijau lagi,
1: kita hinggap di mana ini?
0: Hutannya sudah tidak ada pohon-pohon lagi. Coba kita ke hutan sebelah sana yuk.
1: Ayo.
0: Eh, hutan ini juga gersang.
1: Tidak hijau rano kayak dulu lagi.
0: Eh, hutan yang di situ juga begitu kering.
1: Ini ada apa ya?
0: Kita bertanya ke tanah yuk.
1: Eh, tanah, kok hutan ini jadi jelek?
2: Iya, tidak ada pohon-pohon lagi. Tidak hijau kayak dulu dan tidak sejuk lagi.
3: Iya, burung. Pohon-pohon di hutan ini sudah habis ditebang manusia-manusia serakah. Kami pun tidak bisa menahan air karena akar-akar pohon tidak ada. Kasihan manusia, karena hutan ini gundul, kalau hujan deras, risiko banjir dan tanah longsor mengancam mereka.
4: Jaga kelestarian hutan kita.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, 91,4 MHz menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa download aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Sekali temani Anda di program Kahabangi, mari kita saling mengabarkan. Anda terus mengabarkan kepada kami melalui jalur GSM kami 0822-3494-5100 dan semoga aktivitasnya lancar untuk kita semuanya pagi hari ini. Kita ke informasi pendengar menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Informasi mengenai STQ tingkat WAWO, ratusan peserta bersaing di tingkat kabupaten. Seleksi Tilawatil Quran ke-39 tingkat Kecamatan WAWO tahun 2026 resmi digelar. Sebanyak peserta dari 9 desa di Kecamatan WAWO ambil bagian dalam ajang pencarian bibit unggul Kori Koria dan Hafiz Hafiza untuk mewakili Kecamatan WAWO pada STQ tingkat Kabupaten Bima. STQ yang mengusung tema menebar cahaya Al-Quran dalam harmoni menuju Bima bermartabat dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bima, Dr. Haji Irfan Zubaidi di Arena Utama Lengge Nae Maria Wawo. Ketua Panitia Pelaksana STQ ke-39 tingkat Kecamatan Wawo, Haji Burhanuddin mengatakan, pelaksanaan STQ tersebut selain menjadi bagian dari pembinaan generasi Qurani, juga diarahkan untuk menjaring peserta terbaik yang akan menjadi duta Kecamatan Wawo pada ajang tingkat Kabupaten Bima. Para khalifah dari 9 desa akan bersaing dalam sejumlah cabang lomba yang telah disiapkan panitia. Pendengar, selain itu STQ Kecamatan Wawo juga mempertandingkan cabang Qiraat As-Saba' Mujawad Dewasa yang diikuti oleh 2 orang peserta. Dan sementara untuk peserta tercatat 72 peserta yang mengikuti perlombaan. Peserta terbagi dalam beberapa kategori, yakni kategori golongan anak-anak, remaja dan dewasa. Sementara untuk cabat Hafizul Quran terdapat 51 peserta yang mengikuti berbagai kategori hafalan Al-Quran. Mereka berkompetisi pada kategori hafalan 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz hingga 30 juz. Pendengar, keseluruhan cabang yang dilombakan menjadi ruang bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan masing-masing baik dalam seni membaca Al-Quran maupun dalam penguasaan hafalan. Pembukaan STQ tersebut terus dihadiri Camat Wawo Syarifuddin Bahsyar Esos, unsur muspika, para kepala sekolah, kepala desa, tokoh masyarakat, alim ulama, serta masyarakat Kecamatan Wawo. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bima, Dr. Haji Irfan Zubaidi mengingatkan agar pelaksanaan STQ tidak semata-mata berorientasi pada perebutan juara. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana para peserta generasi muda dan seluruh masyarakat dapat mengambil nilai-nilai Quran untuk menerapkan dalam kehidupan. STQ MTQ merupakan identitas keislaman masyarakat Bima, karena itu kegiatan tersebut harus menjadi bagian dari upaya menjaga keberkahan daerah melalui kecintaan dan pengamalan Al-Quran. Penting untuk kesinambungan pembinaan setelah STQ berakhir. Jadi para peserta yang memiliki potensi harus terus mendapatkan pembinaan hingga mampu berkembang dan bersaing pada level yang lebih tinggi. Dan Wagub juga memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan guru ngaji dan lembaga pembinaan Al-Quran seperti TPQ yang meminta pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sekolah, dan masyarakat ikut memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru ngaji. Menurutnya, keberadaan guru ngaji memiliki peran fundamental dalam membentuk generasi dan mengenalkan Al-Quran sejak usia dini. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
2: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Kahabangi hingga pukul 10 pagi hari ini. Mari kita saling mengabarkan, bisa berpartisipasi di jalur GSM 0822-3494-500. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas pagi. Gimana aktivitas paginya, lancar? Oke, minum dulu sejenak ya, karena biar kita lebih fokus ya dengan aktivitas hariannya yang sudah dalam list panjang. Oke, baik, semangat terus untuk Anda. Baik, yang sudah jam segini pengen cemilan, semangat terus untuk Anda. Dan kami masih lanjutkan program selanjutnya. Pukul 10 kami akan perdengarkan untuk lagu Indonesia Raya, dan nanti akan dilanjutkan di informasi dan musik hingga pukul 11 siang. Tetap bersama kami pendengar. Untuk pagi hari ini kita cukupkan untuk program Kahabangi di ruang dengar Anda. Satu koleksi lagu dari Tofu yang menjadi lagu penutup di program Kahabangi dengan judul lagu Bosan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
5: Saya keriting.
6: Saya hitam.
7: Saya sipit.
8: Saya muslim.
9: Saya Nasrani.
10: Saya Buddha.
11: Saya Hindu.
12: Saya Indonesia.
4: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
13: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
14: Perbedaan budaya.
13: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
4: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
13: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
4: Masihkah

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk lagu Indonesia Raya di ruang negara Anda. Semoga memperkuat persatuan dan kesatuan di antara kita untuk terus menjaga perbedaan yang ada menjadi kekuatan untuk terus menjaga keutuhan NKRI. Baik, kita akan lanjutkan untuk siang hari, pagi jelang siang ya, berasa mau siang ya. Dan untuk si pagi jelang siang hari ini di informasi dan musik kami hadirkan untuk Anda, dan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda dengan setumpuk pekerjaan yang belum selesai, step by step sudah Anda lalui, dan semoga kata selesai nanti di akhir waktu bisa terselesaikan dengan baik. Kita akan lanjutkan dengan sajian lagu pendengar. Kita punya lagu dari miliknya Isyana Saraswati untuk mengawali jumpa kita di informasi dan musik.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Satu.
1: Pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di informasi dan musik. Kita sudah dengarkan kolase lagu dari Sana Saraswati dengan Pain Blowing, dan untuk lagu dari Tisa Biani dengan judul lagu Cukup Aku, dirilis tahun 2023. Kita lanjutkan dengan informasi pendengar untuk pagi jelang siang hari ini. Bagaimana sih tipsnya untuk meningkatkan minat literasi pada anak sejak usia dini? Jadi pendengar, minat membaca anak tidak selalu tumbuh dengan sendirinya dan perlu dibangun sejak dini. Karena itu keluarga dan sekolah berperan penting menumbuhkan minat literasi anak. Literasi mencakup kemampuan membaca, memahami, menginterpretasi, berbicara, menulis, dan menggunakan informasi. Stimulasi dini membantu anak mengenal lingkungan, menambah pengetahuan, berpikir kritis, dan memahami situasi sekitar. Pengenalan literasi sebaiknya dilakukan sejak prasekolah melalui kegiatan sederhana yang dekat dengan keseharian anak. Anak dapat diajak berbicara, bercerita, mendengarkan dongeng, bermain, bernyanyi, dan bersyair sebagai stimulan literasi. Pendengar, kegiatan tersebut membantu anak mengenali kosakata, bunyi, ajaran, huruf, angka, serta makna. Selanjutnya, orang tua juga dapat menyediakan bacaan sesuai usia dan minat untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Pendengar, melansir dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, buku sesuai usia dan minat membantu membangun kebiasaan membaca. Jadi lingkungan belajar yang kondusif juga membuat anak nyaman, fokus, dan menikmati bacaan. Orang tua juga dapat menyediakan buku di rumah, sedangkan pendidik menciptakan lingkungan belajar yang menarik dengan fasilitas yang memadai. Orang tua juga perlu menjadi teladan dalam memilih dan menyaring informasi bagi anak. Selain membaca, anak perlu diberi kesempatan berdiskusi tentang buku atau artikel yang telah dibaca. Jadi diskusikan dan refleksi membantu anak berkembang kemampuan berpikir kritis. Pendengar, orang tua maupun pendidik juga bisa mengajak anak menyampaikan pertanyaan, ada pendapat juga, dan pemahaman setelah membaca. Jadi kemampuan ekspresif penting karena anak perlu memahami sekaligus menyampaikan gagasan. Pendengar, kegiatan literasi sebaiknya menyesuaikan perkembangan anak dan kebutuhan informasi pada setiap tahap usia. Anak sekolah dasar dapat memperoleh bacaan akademik sekaligus bahan bacaan yang sesuai minat. Jadi anak usia 9 hingga 12 tahun dapat mulai diperkenalkan pada literasi digital secara bijaksana. Karena itu orang tua perlu mendampingi anak mengevaluasi sumber informasi dan memahami konten yang ditemukan secara digital. Pendengar, orang tua juga dapat mengajak anak mengunjungi perpustakaan atau toko buku secara rutin. Jadi kebiasaan membaca, lingkungan yang kondusif, jadi pendampingan teknologi dan dukungan keluarga dapat menumbuhkan literasi bertahap. Pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Kita ke sajian lagu, pendengar, untuk menemani aktivitas Anda menjelang siang hari ini. Kita ke sajian lagu yang pertama di season yang kedua di informasi dan musik, dari lagu dari Salma Salsabil dengan judul lagu Menghargai Kata Rindu.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi
3: ini kan
2: handphone.
3: Di buku ini, Pak.
4: Buku apa itu, Nak?
3: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
4: Tunggu ya.
5: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
3: Buku kan jendela dunia, Mak.
5: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia.
4: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
5: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
3: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
5: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
6: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara berikut di mana-mana Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di program informasi dan musik, dan informasi kita terkait tips meningkatkan minat literasi kepada anak kita sejak usia dini. Pendengar, minat membaca anak tidak berkembang secara alami, tapi melainkan harus dibangun dan distimulasi sejak usia dini. Jadi keluarga dan sekolah memiliki tanggung jawab penting untuk membangun dan menumbuhkan minat literasi anak kita melalui berbagai pendekatan. Terus untuk literasi itu mencakup kemampuan multidimensional, yaitu membaca, memahami, menginterpretasi, berbicara, menulis, dan menggunakan informasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berikan informasi ini semoga memberikan semangat untuk kita semuanya yang anaknya belum mengenal huruf atau menggabungkan huruf, mengeja, dan membaca lancar, bisa diberikan semangat untuk terus melanjutkan untuk tugas-tugasnya agar anak tumbuh minat literasinya. Baik, kita lanjutkan pendengar dengan sajian lagu berikutnya. Ada dari Geisha dengan judul lagu Impas, dirilis tahun 2022. Dan untuk lagu yang berikutnya ada dari Judika featuring dengan Duma dengan judul lagunya Sampai Akhir.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.

0: Hei, keselnya saya.
1: Yo, kenapa Jak? Datang-datang udah emosi.
0: Nggak dikasih, saya beli sepatu lagi sama mak saya.
1: Sepatu yang mana? Yang kemarin itu?
0: Iya.
1: Oh, branded lah Singan. Pasti sih mahal.
0: Nggak mahal dia. Dia lagi diskon sepatu itu.
1: Yo, walaupun diskon, tetap dia mahal. Merek luar negeri. Coba beli produk Indonesia, pasti dikasih. Udah murah, bagus lagi.
0: Tapi nggak gaul kita pakai itu.
1: Tahu kamu, sepatu, tas, atau barang-barang lain merek-merek luar itu, orang Indonesia yang nyediain bahannya, diekspor ke luar, dipoles di sana, terus diimpor lagi ke Indonesia. Dibeli lagi sama orang Indonesia. Padahal produk-produk Indonesia itu bagus-bagus. Bahannya sama, harganya jauh lebih murah.
0: Mereknya soalnya bro, itu yang buat kita keren.
1: Nah itu dah, orang-orang kayak kamu ini yang rusak pasar lokal. KW pun tetap dibeli, biar gaul katanya.
0: Nggak, saya emosi gitu bro.
1: Yo, mukamu yang buat saya emosi.
0: Yo, kenapa muka saya?
1: Sama kayak barang KW, palsu.
2: Makanya pakai produk Indonesia dong. Dijamin kualitasnya, dijamin harganya. Aku cinta produk Indonesia.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan si pagi jelang siang ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.49, jadi sekitar 11 menit ke depan saya akan hadirkan beberapa sajian lagu di program informasi dan musik. Untuk informasi tadi kita kasih tips ya untuk meningkatkan minat literasi pada anak sejak usia dini. Jadi kita pengenalannya itu bisa dilakukan sejak prasekolah ya, melalui kegiatan sederhana dengan keseharian anak-anak. Jadi anak dapat diajak berbicara juga, terus bercerita, mendengarkan dongeng, bermain, bernyanyi, dan bersyair sebagai stimulan literasi. Jadi kegiatan tersebut juga membantu anak mengenal kosakata, bunyi anjuran, huruf, angka, serta makna. Jadi selanjutnya orang tua juga dapat menyediakan bacaan sesuai dengan usia dan minat yang bisa membangkitkan rasa ingin tahu. Selamat mencoba untuk anak semuanya, dan tentu yakin dan percaya semua juga meyakini bahwa Anda adalah orang tua yang luar biasa, menghadirkan cara yang turun-temurun juga Anda sudah lakukan dari si kakak sampai sama adik-adiknya ya. Semangat terus untuk Anda. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.50, kita cukupkan untuk informasi dan musik, dan jangan kemana-mana, saya akan lanjutkan di program selanjutnya. Masih temani Anda nanti pada pukul 11 siang hingga pukul 12 dengan kami hadirkan program KHAD di ruang dengar Anda. Dan Sukmi yang bertugas pamit undur sejenak ya, dan nanti akan kembali hadir pada pukul 11 siang. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ih, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik

en Inspirasi. Satu.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Selamat siang Ru Iterhokase dimanapun warakaita di edisi Senai Ake Selasa 15 September 2026 melabuh ke kasuk media Marai Ake ke di program kadihi ade terincai nari dua buah raba waringa sama menata dari La Alan majudul Sampela Soro, terus dari La Anggun majudul Sejoli waringa sama mena dia Marai Ake ke Iterhokase lo gabung lo mentuhokase telepon kakasukmi di 0822 3494 5. Rui terlalu kasih mana kepatung bojon tahu kepatu tapi ya tipu waradu mabadir kepatu makake luar luar telepon kakak sumi atau WA 0822 3494 5100. Sambil ngena itu ma kirim kepatu dia marai akeke kakak sumi langsung lalu putar wali rawam bojo makalai wali majudul anak jalanan.

kunci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Selamat amarai, Rui Terhokas dimanapun warah keda. Masih di program Kadihi Ade Terencai nare wa ora ringa sama menak dua buah rawa di amarai akeke. Dan waktu wa ora jam 11.29 sekitar 31 menit wali kakak ima putar-putar wali rawa-rawa mbojo. Ita doho mane telepon ne kepatu langsung lalo kepatu di 0822-3494-5100. Dia marah ya keke, bunde bawa ngasrai roh atau bui pu alai kakak Zukme nonton ngasrai ke kalau dia aja belum wati pu wara kone ngorina. Mambui pu sibuk akat tolor doror deh semangat terus di doro kaso mas mama a kombi keraso doro nari nari mena tiap afire en sampai menyebar akat doro do makalai awali pu nae lalon awali pu angi ke angi poda. Awali pu dana wa ora haka terus si empori doha de wa ora kering poda. Mai teringat sama mena rawa rambojo makalai wali wati pu rakat dondo kakak sukme langsung lalo kakak sukme en botor rau wati dondo untuk kakak sukme langsung lalo putar lalo rawa rambojo ma judul tilo akan cihi terus dua sebuah rawa wali ma judul majudul horicool. Oke, dua buah rawa Rui Terhokaso di Amarai AKK tetap ringan mena program Kadihi Ade Terincai Nari.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Selamat malam air with Rokas dimanapun warakaita. Ibu-ibu di program Kadihi Ade Teren Cainari. Iya, kakak suka memang Pak Teren ya. Tere poda kakak suka mikir kan disiicin sama bukannya kelapap hoba Tere. Rui terima kasih sama nek kapatung bojore atau ada ma cerita lucu ma waras lucu nari atau lucu podare maita kirim mena atau cerita mena di 0822-3494-5100. Program ke dihati Rui terima kasih semoda to ipu di rawi komedia marai akeke sambil ara kada emena rawa-rawa bojo ko wati raka iuni konen boto dirawi re iya raka kesumi ma putar wali rawa-rawa bojo makalai wari ruwi terhokas oke pokoknya ingin toi kesumi langsung lala putar rawa bojo ma judul cara ambi diputar mena sama di amaraya keke tetap di program kadihi ade terencainare.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.

Selamat amarah Irwin Terogosor di Amarah dimanapun warah kaita di program Kak Dihade di Amarah ya Kekem Bui Pelawak Kakak Sukmi Inai waktu Ipi jerai waktu ya tiraka waktu mena jam 11.56 sekitar upah menit wali Kakak Sukmi putar awak ini alai pala aina sesaat de suara sanai nai program Kak Dihade ke jam 11 sampai jam 12 ta. De Kakak Sukmi watim toi ke langsung lalo pamit moto-moto ngampu warasin cara kancaru di siaran Kakak Sukmi di Amarah ya Keke. Kakak Sukmi langsung lalo putar rawat terakhir di kecampawekinai di program Kak Dihade Amarah ya Keke. Kakak Sukmi mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.
1: Saudara peringat dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12 siang. Saat ini kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang
2: Saichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler.
1: Saudara Brigade, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kami bersama Pro 3 RRI, kita dengarkan dulu untuk kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 12.02 menit. Untuk umat muslim yang ada di wilayah Bima dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah salat duhur.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat duhur. Dan pendengar, selanjutnya kami akan segera kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk melanjutkan dinamika olahraga siang.
1: Seperti itu, dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengajutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdul Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan

siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau 8 latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga

Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak di
2: sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk mengikuti track painting. Track painting sedang dikerjakan, fasilitas lain sudah progres, termasuk perbaikan baseline, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada operasi, kamar garage, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya saat ini social club, itu akan disediakan di bulan ini.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

mendengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga. Yeah.

RI dan pemeriksa RRI Net. Saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya.

Aku Ina Zain Baturandang. Sondol Matra, Radio Republik Indonesia, Uya Unta.

Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun, hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Bima.

0: lider inspirasi.
1: Satu 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Dan semoga memperbarui informasi siang hari ini, menikmati suasana siang dengan waktu beristirahat dan menikmati santap siang Anda. Sukmi

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-terik.

0: Nah, masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: 1.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kita ke informasi pendengar terkait keris Bima abad ke-17 dan manuskrip Lombok ditemukan di Museum Australia. PDR, jejak sejarah Nusa Tenggara Barat ditemukan di Australia. Delegasi NTB menemukan keris kerajaan asal Bima yang diperkirakan berasal dari abad ke-17 hingga awal abad ke-18 serta manuskrip Lombok dalam koleksi Art Gallery of Sound Australia di Adelaide. Temuan itu diketahui saat Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri, Ketua Dekranasda NTB Sinta Agatia, dan Ketua DPRD NTB Baik Isfi Rapauda mengunjungi ASG pada 11 hingga 12 September 2026. Mereka didampingi Kepala Dinas Kebudayaan NTB dan Kepala Museum Negeri NTB. Delegasi menelusuri sejumlah koleksi yang berkaitan dengan Lombok, Bali, dan Bima. Salah satu yang menarik perhatian adalah keris kerajaan asal Bima. Dalam katalog AGSA, keris tersebut tercatat berasal dari Bima NTB dan diperkirakan berasal dari abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Pendengar, selain keris, delegasi juga menemukan hikayat Nabi Yusuf yang ditulis di atas daun lontar. Manuskrip tersebut menjadi salah satu bukti bahwa jejak kebudayaan Lombok tidak hanya berupa kain tradisional tetapi juga mencakup sastra, bahasa, dan tradisi tulis. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan temuan tersebut menunjukkan masih banyak warisan budaya NTB yang perlu ditelusuri keberadaannya di luar negeri. Menurut Indah, upaya tersebut tidak selalu harus berujung pada pemulangan benda budaya ke NTB. Jadi dokumentasi, penelitian, dan akses masyarakat terhadap sejarah benda tersebut juga menjadi hal penting. Pendengar, selain keris dan manuskrip, AGSA menyimpan sejumlah koleksi tekstil dari Lombok, di antaranya kekombong atau kain ritual dari Lombok Utara, kampuh atau leang dari Lombok Tengah, serta tekstil songket dengan teknik supplementary weave. Jadi delegasi menilai koleksi tersebut menunjukkan bahwa kain tradisional menyimpan pengetahuan yang lebih luas. Mulai dari kapas, pemintalan, pewarna alam, teknik menenun hingga ritual dan struktur sosial masyarakat. Kunjungan tersebut pendengar juga menjadi bahan evaluasi untuk mengembangkan Museum Negeri NTB sebagai pusat pengetahuan dan penelitian budaya. NTB membuka peluang kerjasama dengan institusi di Australia dalam bentuk katalogisasi, digitalisasi, konservasi, penelitian asal-usul koleksi, publikasi, hingga pertukaran pameran. Indah mengatakan kebudayaan harus berjalan beriringan dengan pariwisata. Temuan keris Bima dan manuskrip Lombok Adelaide sekaligus mendorong NTB memetakan lebih banyak koleksi budaya daerah yang tersimpan di luar negeri. Pemerintah daerah ingin jejak tersebut tidak berhenti sebagai koleksi museum, tetapi dikembangkan menjadi pengetahuan, bahan penelitian, diplomasi budaya, dan manfaat bagi masyarakat NTB. Demikian untuk informasinya sekaligus menuntaskan kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Maxi season yang pertama, dan Sukmi akan kembali hadir setelah kami bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat pada pukul 13 siang. Kita hadirkan beberapa sajian lagu kembali pendengar sebagai penutup kebersamaan Sukmi di program Maxi siang hari ini, dari Adi Carrera dengan judul lagu Cinta Terbang di Langit Biru, dirilis tahun 2000.

0: artis ditemukan meninggal karena overdosis. Wah, berita baru nih. Share ah. Kok gini balasannya? Ed, jangan main share dulu sebelum diteliti kebenarannya. Sekarang semua orang bisa dengan bebasnya main share berita tanpa ada batasan. Semua bergantung kepada kehati-hatian kita. Mau ikut nuduh tanpa ada klarifikasi, mau mencederai kehormatan seseorang, atau ikut caci maki, bahkan ikut menyebarkan fitnah. Enggak deh, makasih.
1: Hati-hati. Menyebar berita palsu dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE Pasal 28.

Saudara peningkat dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan pukul 13 siang. Saat kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Baik, kami informasikan kembali untuk kami bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan berita utama. Polda Nusa Tenggara Barat membentuk tim khusus untuk memburu peredaran tiket dan stiker palsu pada MotoGP Mandalika 2026. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih menetapkan status tanggap darurat pasca kebakaran di Desa Wisata Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Bersama saya Sariwi Sudawati, inilah berita selengkapnya. Polda Nusa Tenggara Barat membentuk tim khusus untuk memburu peredaran tiket dan stiker palsu pada MotoGP Mandalika 2026. Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Reskrimum, ini akan bekerja selama rangkaian MotoGP pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Wakapolda NTB Brigjen Polisi Hari Nugroho mengatakan langkah ini dilakukan untuk mencegah kasus tiket palsu terulang seperti tahun lalu. Polisi juga meminta penyelenggara memberikan contoh tiket dan stiker resmi sebagai pembanding bagi petugas di lapangan. Dengan pembanding tersebut, petugas diharapkan lebih cepat mengenali tiket palsu dan langsung melakukan penertiban.
1: Terkait dengan stiker tiket palsu seperti yang terjadi tahun lalu kita tidak punya pembanding. Tadi saudara minta kepada pihak penyelenggara untuk bisa memberikan contoh stiker termasuk barang yang hasilnya seperti apa, sehingga ketika ada masyarakat yang menggunakan selain dari itu, kita bisa dengan kuat untuk bisa menertibkan. Kalau dulu kita hanya motor-motor, nggak ada penyelesaiannya. Mungkin itu yang harus kita lakukan. Nanti timnya khusus dari Reskrimum.
0: Untuk pengamanan MotoGP, Polda NTB menyiapkan 1.350 personel pada fase pra-event dan meningkat menjadi 2.697 personel saat hari utama balapan. Sementara pada fase kepulangan, sebanyak 840 personel akan disiagakan untuk mengamankan arus penonton dan wisatawan. Wakapolda NTB menyebut kesiapan pengamanan hampir rampung. Namun jumlah personel masih dapat berubah menunggu kepastian agenda tambahan dari penyelenggara termasuk kemungkinan kehadiran Presiden. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki warga negara Cina, Li Shanshua, 47 tahun, dalam kondisi selamat dari jalur pendakian Senaru Batu Ceper, Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Korban sebelumnya dilaporkan terpleset pada Senin 14 September sekitar pukul 08.00 WITA. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami benturan keras di kepala hingga tidak sadarkan diri. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi melalui Kepala Seksi Operasi dan Siaga Bustanil mengatakan Kantor SAR Mataram menerima laporan pada pukul 10.00 WITA dan langsung mengerahkan tim rescue dari unit Siaga SAR Sembalun. Personil tambahan dari Kantor SAR Mataram dan unit Siaga SAR Bangsal turut diterjunkan untuk mempercepat proses evakuasi. Tim SAR berhasil menjangkau korban sekitar pukul 20.15 WITA. Evakuasi kemudian dilakukan secara estafet menuju pos TNGR Senaru. Pada 11.15 September pukul 04.47 WITA, korban tiba di pos TNGR Senaru dan selanjutnya dibawa ke Nusa Medika Klinik Sembalun untuk mendapatkan penanganan medis. Operasi SAR resmi ditutup setelah korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sebanyak 157 desa di Kabupaten Lombok Timur yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa Pilkades serentak pada 27 Januari 2027 mulai mempersiapkan tahapan pelaksanaan. Meskipun anggaran kegiatan masih dalam proses pembahasan, seluruh desa telah dipersilakan membentuk panitia Pilkades tingkat desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Lombok Timur Hambali mengatakan, pembentukan panitia Pilkades tingkat desa dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 18 September 2026. Tahapan tersebut menjadi awal yang harus segera dilaksanakan mengingat waktu pelaksanaan Pilkades semakin dekat. DPMD Lombok Timur sebelumnya telah menyampaikan surat kepada seluruh desa terkait dimulainya tahapan pembentukan panitia. Panitia Pilkades tingkat desa diperkirakan akan menjalankan tugas selama 5 bulan, mulai September 2026 hingga Januari 2027. Dalam kurun waktu tersebut, panitia akan menangani berbagai tahapan persiapan hingga pelaksanaan pemilihan kepala desa. DPMD Lombok Timur juga mendorong agar seluruh desa segera membentuk panitia tanpa harus menunggu seluruh proses penganggaran Pilkades selesai. Persiapan awal dinilai penting untuk mengejar waktu dan memastikan tahapan Pilkades dapat dilaksanakan secara terencana. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat segera membangun rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Saat ini pemerintah daerah melalui Dinas P2K BP3A bersama Dinas Pekerjaan Umum tengah mematangkan perencanaan teknis pembangunan fasilitas tersebut. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA KSB Yuyun Silvia Dewi mengatakan, rumah aman menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat pelayanan perlindungan korban kekerasan. Menurut Yuyun, rumah aman tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara. Fasilitas itu juga menjadi tempat korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan selama proses pemulihan. Ia menjelaskan korban, terutama perempuan dan anak, membutuhkan lingkungan yang aman dan kondusif agar korban dapat memulihkan kondisi psikologis tanpa tekanan maupun ancaman. Selama ini UPTD PPA KSB belum memiliki rumah aman khusus. Penanganan sementara masih mengandalkan keluarga korban sebagai tempat tinggal sekaligus pendampingan. Yuyun mengatakan keberadaan rumah aman nantinya akan membantu petugas memberikan pendampingan psikologis dan perlindungan sesuai kebutuhan korban. Ia menyebutkan perencanaan teknis pembangunan saat ini sudah ditangani Dinas Pekerjaan Umum. Yuyun berharap pembangunan fisik rumah aman dapat segera direalisasikan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih menetapkan status tanggap darurat pasca kebakaran di Desa Wisata Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Status tersebut diperpanjang hingga 19 September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah Ridwan Ma'ruf mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat diperlukan untuk memastikan proses rekonstruksi berjalan sesuai rencana pemerintah. Menurutnya, warga saat ini mulai menunjukkan keinginan untuk segera membangun kembali rumah mereka yang terdampak kebakaran. Bahkan peletakan batu pertama pada 3 September lalu menjadi tanda dimulainya kembali aktivitas pembangunan di kawasan tersebut. Ridwan menyebut masyarakat diperbolehkan mulai menyiapkan kerangka bangunan. Namun proses pembangunan tetap diperlukan sesuai dengan desain atau detail engineering design DED yang disiapkan pemerintah agar pembangunan rumah warga tidak nantinya berbenturan dengan konsep rekonstruksi.
2: Nah, iya makanya, karena langkah sudah ada sinyal mulai pergerakan batu pertama kemarin pada tanggal 3 kan. Nah itu pertanda akan dimulai semua aktivitas lagi di situ, mulai dari pembangunan dan sebagainya. Iya boleh lah, itu pertanda itu. Itu kan pertanda yang dimulai bangunan. Apakah masjid yang didahulukan oleh pemerintah dan sebagainya. Lalu masyarakat ingin, karena masyarakat juga ingin menggeliat, ingin cepat. Nah dalam rangka itulah makanya kita akan perpanjang masa itu kan untuk persiapan-persiapan itu.
0: Lebih jauh diungkapkan, pemerintah memahami keinginan warga untuk segera kembali beraktivitas dan membangun rumah mereka. Karena itu, masa tanggap darurat diperpanjang untuk memberikan waktu bagi pemerintah melakukan berbagai persiapan sebelum tahapan rekonstruksi berjalan penuh. Sementara itu, polisi juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik untuk mengungkap penyebab kebakaran yang melanda kawasan Desa Adat Sade. Hasil laboratorium nantinya menjadi salah satu bahan penting dalam penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Haryanto menjelaskan pemeriksaan sebelumnya melibatkan tim Puslapfor Polda Bali menggunakan peralatan khusus yang tidak dimiliki kepolisian di Lombok Tengah. Sebanyak 700 aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Sumbawa wajib mengikuti profiling selama 3 hari, mulai 17 hingga 19 September 2026. Kepala BKPSDM Sumbawa, Budi Santoso, mengatakan profiling berlangsung di gedung komputer Computer Assisted Test atau CAT BKPSDM Sumbawa. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan penerapan manajemen talenta ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa. Sebelumnya, BKPSDM Sumbawa juga menggelar sosialisasi manajemen talenta dengan melibatkan sekretaris dan pejabat kepegawaian dari seluruh organisasi perangkat daerah. Budi meminta ASN memperbarui data kepegawaian melalui aplikasi My ASN, terutama rekam jejak pendidikan, pelatihan, workshop, dan penghargaan. Data tersebut akan menjadi bagian dari pemetaan talenta ASN berdasarkan potensi dan kinerja. Ia mengatakan hasil pemetaan awal menunjukkan ASN tersebar pada sejumlah kategori termasuk kotak talenta 4 hingga 9. Ia menyebut banyak ASN yang belum memperbaharui rekam jejak pengembangan kompetensi di My ASN. Ia meminta ASN melengkapi data tersebut agar seluruh potensi dan prestasi dapat masuk dalam pemetaan manajemen talenta. Profiling terhadap 700 ASN dijadwalkan berlangsung pada 17 hingga 19 September 2026. Universitas Terbuka UT memperingati perjalanan 42 tahun melalui tasyakuran UT ke-42 yang dipusatkan di Mataram pada Senin 14 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen UT dalam menghadirkan inovasi pendidikan tinggi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan bangsa. Kegiatan tersebut dihadiri Ustadz Profesor Haji Abdul Somad, para pejabat lingkungan pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten Kota, pimpinan perguruan tinggi, jajaran pimpinan Universitas Terbuka, Direktur UT Mataram, beserta jajaran, mitra perbankan dan industri, serta sivitas akademika. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Terbuka Profesor Dr. Ali Mukianto menegaskan kemajuan teknologi dan kecerdasan harus berjalan beriringan dengan nilai-nilai akhlak dan spiritualitas. Rektor juga mengajak seluruh sivitas akademika membangun keseimbangan antara pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan ketakwaan kepada Tuhan. Sementara itu, Ustadz Abdul Somad memberikan pencerahan dan energi baru bagi sivitas akademika untuk terus meningkatkan kualitas diri, memperkuat nilai spiritual, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Selain memberikan tausiah, Ustadz Abdul Somad juga memberikan motivasi kepada siswa dan masyarakat untuk kuliah di Universitas Terbuka. Ajang MotoGP yang akan digelar pada 9 hingga 11 Oktober mendatang di Mandalika diharapkan tidak hanya menjadi tontonan olahraga bertaraf internasional, namun juga mampu menciptakan efek domino bagi perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat. Akademisi sekaligus praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Dwina Angga, menilai pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan gelaran MotoGP memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya hadir sebagai fasilitator. Pemerintah perlu mengawal agar aktivitas ekonomi yang muncul selama MotoGP benar-benar dirasakan masyarakat, terutama pelaku usaha lokal.
3: Kegiatan MotoGP ini memiliki multiplier effect ya, yang bisa tentunya dirasakan dan berdampak secara langsung untuk masyarakat luas, khususnya di NTB. Artinya ada perputaran ekonomi yang nyata mulai dari UMKM, perhotelan, transportasi, kuliner, hingga jasa kreatif. Kami berharap pemerintah bisa mengawal.
0: Ia menilai efek domino MotoGP seharusnya terlihat dari meningkatnya aktivitas UMKM, perhotelan, transportasi, kuliner, hingga sektor jasa kreatif. Harapannya perputaran ekonomi tersebut jangan sampai hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Pedagang kecil, pengrajin lokal, dan penyedia jasa di sekitar kawasan sirkuit juga harus mendapat ruang untuk menikmati dampak ekonomi dari event internasional tersebut. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Polda Nusa Tenggara Barat membentuk tim khusus untuk memburu peredaran tiket dan stiker palsu pada MotoGP Mandalika 2026. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih menetapkan status tanggap darurat pasca kebakaran di Desa Wisata Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebesti punya pikiran, negaranya akan tetap utuh tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang berarti.

ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali pada satu bagian kecil yang lepas dari Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integritas, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar.

0: beragam agamanya dan terpencah di banyak rumah. Beda dengan di Gustavia yang lebih sederhana tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pembesar bangsa semua. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan sekitar harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kita hadirkan untuk informasi untuk siang hari ini di program Maksi. Dan tadi sudah kita dengarkan berita Nusa Tenggara Barat pukul 13 siang. Selamat siang, selamat menikmati santap siang yang siang-siang gini bertaruh dengan ngantuknya, dengan pekerjaan yang berderet. Dan Anda memilih minum kopi siang hari ini, selamat menikmati kopi Anda. Baik, kita akan hadirkan untuk informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.go.id. Informasi mengenai Dispusip NTB dorong perpustakaan Kabupaten Bima naik kelas lewat akreditasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong seluruh pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Bima menjadikan akreditasi sebagai momentum penting untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Pustakawan Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Andus Arsyunur Yasin, untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan tingkat Kabupaten Bima tahun 2026. Arasnul menegaskan bahwa keberadaan perpustakaan tidak cukup hanya ditandai dengan tersedianya ruangan, koleksi buku, maupun aktivitas membaca. Perpustakaan harus diselenggarakan dengan standar yang jelas agar mampu memberikan layanan yang berkualitas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Standar Nasional Perpustakaan atau SNP merupakan kriteria minimal yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia. Penerapan SNP penting karena perpustakaan saat ini dituntut tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga mampu berkembang sebagai pusat informasi, pembelajaran, serta penguatan budaya literasi masyarakat. Dalam pemaparannya, Arsnul menegaskan bahwa akreditasi perpustakaan jangan dipahami sebatas proses administratif untuk memperoleh pengakuan. Akreditasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk mengetahui tingkat kelayakan sekaligus kinerja sebuah perpustakaan. Proses tersebut dilakukan melalui dua tahapan penting, yakni evaluasi diri dan evaluasi eksternal atau visitasi. Evaluasi diri menjadi kesempatan bagi pengelola untuk melihat secara objektif kondisi perpustakaan mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, pelayanan, koleksi, hingga berbagai aspek pendukung lainnya. Sementara evaluasi eksternal melalui visitasi menjadi bagian dari proses untuk memastikan kondisi dan kinerja perpustakaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Akreditasi memiliki tujuan strategis dalam memastikan keberadaan perpustakaan benar-benar mampu menunjang pendidikan dan kebutuhan informasi masyarakat. Pendengar demikian untuk informasinya, untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.go.id. Kita nikmati beberapa lagu kembali, pendengar, untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini dari miliknya Kafein dengan judul lagu Demi Cintaku, dirilis tahun 2009.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.

Pendengar dimanapun Anda berada, koleksi lagu dari Andrea featuring dengan Yana Julio dengan judul lagu Cinta Begini Adanya sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini di program Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Dan tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda karena sekitar 6 menit ke depan Sukmi akan hadirkan beberapa lagu terakhir di season terakhir di program Maxi siang hari ini. Dan jangan kemana-mana, program selanjutnya akan menanti Anda di program pukul 14 siang hingga pukul 16 sore, nanti akan dipandu oleh rekan penyiar lainnya. Sukmi bertugas pamit undur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Siang dengan program acara kesayangan kita. Tentunya pendengar, di siang hari ini ada program Pro Dangdut Goyang Kaka. Asik ya, mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada, jangan sampai mendatangi sebuah alamat, apalagi kalau alamat itu tertera tidak jelas ya, takutnya itu bisa jadi alamat palsu. Waduh, bahaya, seperti lagu dari Ayu Ting Ting, alamat palsu untuk Anda.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Kayaknya hubungan kita cukup sampai di sini aja.
1: Kenapa? Bukan selama ini hubungan kita baik aja.
0: Ada satu hal yang gak bisa aku jelasin.

Ya, namanya juga hubungan ya pendengar. Kadang ada yang direstuin dan juga ada yang tidak direstuin. Dan juga biasanya hubungan-hubungan yang tidak direstuin itu ada perbedaan dari status sosial, atau paling banyak fenomenanya itu bukan fenomena sih, sesuatu yang kenyataan itu perbedaan agama juga menjadi salah satu yang tidak direstui. Jadi emang agak sulit sih, apalagi kalau tidak ada kesetaraan dalam hubungan itu juga pasti ada sesuatu yang tidak bisa diterima dari pihak keluarga perempuan maupun laki-laki. Dan akhirnya cinta itu tidak pernah direstui pendengar, walaupun dua-duanya sama-sama saling mencintai. Namun yang namanya keluarga ya. Tapi kalau misalnya kedua pasangan itu selalu gigih untuk mempertahankan hubungan itu dan mencoba untuk terus berusaha mendapatkan restu, ya bisa aja langsung diberikan restu juga. Tapi yang namanya cinta tak direstu ya itu emang sakit banget sih. Tapi terkadang juga ada beberapa hal yang harus kita syukuri juga. Namun kalau dalam sistem ini ya pendengar, aduh sakitnya minta ampun sih kalau misalnya cinta tak direstuin. Apalagi kita semua selalu berharap untuk direstui hubungannya dan kita bisa menjalani hubungan dengan orang yang kita sayangi. Dan untuk itu pendengar, nah bersyukurlah untuk Anda semua yang cintanya direstuin ya, dan tetap jalani hubungannya sampai maut yang memisahkan. Dan mari kita dengarkan lagu Bersyukurlah dari Cita Citata untuk Anda dimanapun Anda berada.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, kita akan mendengarkan sama-sama azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan Asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani berserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Kakak asik, iya. Mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan untuk Anda mendengar lagu-lagu dangdut yang asik. Apalagi kita baru saja mendengarkan lagu dari Itje Trisnawati, Seruling Cinta, untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan sekarang kami hadirkan untuk Anda lagu dari Lesti Kejora.

Sobat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk?
6: Prodeng diut, goyang kakak, asik. Ya, pendengar Wani sudah menemani Anda mulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, The Mosaic Indonesia. Untuk itu, terima kasih buat Anda semua yang sudah selalu setia mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan juga terima kasih sudah menghubungi kami menggunakan line JSM di nomor 08223495100. Dan buat Anda dimanapun Anda berada, pendengar, jangan lupa untuk tetap selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan pendengar, kita akan bersua kembali di program selanjutnya di Tembang Islami. Tetaplah dengarkan kami.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah atau ARPUSDA Kabupaten Sumbawa mulai mentransformasi layanan perpustakaan dari pola konvensional menuju sistem digital. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan kebiasaan generasi muda yang kini semakin akrab dengan teknologi dalam mencari dan mengakses informasi. PLT Kepala ARPUSDA Kabupaten Sumbawa, Lalu Sumarhaji Kertawijaya mengatakan, perkembangan era digital turut mempengaruhi minat baca generasi muda. Diakui minat baca generasi muda di era digital memang sedikit menurun. Namun pihaknya memanfaatkan hal ini untuk mengubah model, sistem, dan pola perpustakaan agar minat baca generasi muda meningkat.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kalau Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir sore ini pendengar di Dialog Kentongan. Dengan topik kita sore ini perlindungan keanekaragaman hayati. Dan pendengar tentu saja di studio saya sudah bersama dua narasumber kita ya. Ya, pendengar, perlindungan keanekaragaman hayati merupakan upaya menjaga keberadaan berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan juga ekosistem agar tetap lestari serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan juga mendatang. Untuk itu, saya sudah bersama dua narasumber kita saat ini di studio. Mari kita sapa. Ada Ibu Tri Endang Wahyuni, SSI, Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Madya, BKSD NTB. Selamat sore, Ibu.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Yeah. Ya, dengan narasumber kedua kita ada Ibu Hotmaria, SSTPPI, MSI, Dosen Penata Perizinan Ahli Muda Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar. Selamat sore, Ibu.
3: Selamat sore, Mbak.
1: Ya, terima kasih Ibu sudah bersedia mengisi Dialog Kentongan kita sore hari ini. Topik kita sore ini yaitu perlindungan keanekaragaman hayati. Mungkin saya mulai dari Ibu Hotma dulu. Perlindungan seperti apa sih, Bu, yang sedang atau sudah dilakukan oleh Ibu Hotma dan timnya saat ini?
3: Oke, mungkin pertama-tama saya perkenalkan diri dulu, ya, saya bekerja di Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar. Jadi balai utamanya ada di Gianyar di Bali, tapi di NTB kita punya dua satuan pelayanan. Satuan pelayanan yang pertama ada di Mataram, itu untuk pelayanan terkait pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi NTB. Kemudian yang kedua ada satuan pelayanan Lombok Utara, itu saya sendiri yang ditempatkan di sana. Jadi kami di Satpol Lombok Utara itu mengelola kawasan konservasi. Kawasan konservasi nasional satu-satunya yang ada di NTB itu di Lombok Utara, namanya Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan. Saya singkat nanti Pulau Gili Matra. Gili Matra. Jadi perlindungan yang kita lakukan di khusus di saya bicara di kawasan konservasi Pulau Gili Matra ya. Kita di sana berfokus untuk perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan serta pemulihan habitat, ekosistem dan biota laut yang menjadi target konservasi kami. Itu ada tiga, itu terumbu karang, padang lamun dan ikan terumbu karang. Juga biota laut lainnya yang dilindungi seperti penyu, kemudian kima, pikmi dan biota-biota laut dilindungi lainnya yang ada di dalam kawasan konservasi tersebut. Nah, program utama kami yang kami lakukan selama ini itu adalah pemantauan kondisi habitat, ekosistem dan biota laut di dalam kawasan konservasi, juga memonitoring sosial ekonomi masyarakat di dalam kawasan konservasi. Selain itu, kita juga melakukan pemantauan atau monitoring aktivitas kesesuaian dan zonasi. Juga melakukan pengawasan bersinergi dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum. Kemudian kami melakukan kegiatan penjangkauan kepada seluruh lini ya, masyarakat, stakeholder, itu untuk melakukan edukasi ataupun sosialisasi terkait kawasan konservasi atau aturan-aturan yang ada di dalam kawasan konservasi. Kemudian kita juga melakukan pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi. Jadi perizinan di dalam kawasan konservasi itu ada dua, yang pertama itu kegiatan. Jadi kegiatan itu kegiatan pariwisata alam perairan atau wisata bahari, kegiatan pendidikan dan penelitian, juga kegiatan penangkapan ikan. Jadi kegiatan tersebut itu wajib memiliki izin di dalam kawasan konservasi. Kemudian ada juga izin perizinan berusaha di dalam kawasan konservasi atau kita sebut SIUP KK. Saat ini itu juga wajib dipenuhi oleh pelaku usaha yang memanfaatkan kawasan konservasi. Kemudian kegiatan lainnya, kita ada melakukan kemitraan dan jejaring. Kemitraan kita sudah ada beberapa mitra, mulai dari akademisi, itu kami dengan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Kita juga melakukan kemitraan dengan NGO lokal, itu ada Yayasan Ekosistem Gili Indah, Yayasan Gili Matra Bersama di Gili Air. Kemudian ada kemitraan juga dengan beberapa korporasi atau perusahaan yang sudah memiliki SIUP KK tadi yang tadi.
1: Okay, iya.
3: Jadi wajib setelah pelaku usaha memiliki SIUP KK itu wajib bermitra dengan kami selaku pengelola kawasan konservasi. Yeah. Itu ada beberapa dev operator ya khususnya. Ada 18 dive operator yang sudah memiliki SIUP KK dan baru 5 dive operator yang melakukan kemitraan dengan kami. Itu ada Oceans 5, Dream Divers, 3W Dive, 3W Dive, kemudian Blue Marlin, Terawangan Dive, dan ya sudah 5 itu sih. Kemudian kita juga melakukan tadi jejaring kawasan konservasi itu dengan kawasan konservasi daerah. Jadi ada beberapa kawasan konservasi daerah juga di NTB yang dikelola oleh gubernur. Jadi kalau kami kan kawasan konservasi nasional itu menteri ya, kewenangan menteri. Kemudian ada kawasan konservasi daerah yang menjadi kewenangan gubernur, kita melakukan jejaring karena kalau kita tarik secara luas itu sebenarnya ada konektivitas gitu. Kondisi target konservasi yang kita jaga ya antar kawasan konservasi. Jadi bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga, pastinya ada konektivitas antar kawasan konservasi. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, kita bersama mitra itu kami melakukan rehabilitasi ekosistem, khususnya rehabilitasi terumbu karang di kawasan konservasi Pulau Gili Matra.
1: Oke. Ya, saya ke Ibu Endang. Bu, mungkin bisa dijelaskan dulu dengan Ibu Endang ini, apa upaya perlindungan yang dilakukan NTB yang paling terbaru? Tadi kan ada dari Ibu Hotma, dari timnya. Kalau dari NTB-nya sendiri gimana, Bu, tingkat provinsi?
2: Mungkin sebelumnya ralat dulu ya Mbak ya. Saya Endang, saya dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat. BKSDA ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kehutanan Mbak, jadi bukan di bawah gubernur ya, bukan OPD daerah, bukan, tapi di bawah Kementerian Kehutanan itu. Mirip dengan yang disampaikan Mbak Otma tadi, bahwa BKSDA ini juga mengelola kawasan konservasi terestrial ya. Ada juga perairannya yang masih menjadi yang masih dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Selain itu juga mengelola pemanfaatan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar gitu. Mungkin bisa saya jelaskan lebih lanjut Mbak Mbak Putri ya Mbak ya. Jadi pada prinsipnya untuk mengelola atau mengawetkan keanekaragaman hayati itu kami punya prinsip konservasi 3P ya. 3P dalam konservasi, yang pertama perlindungan sistem penyangga kehidupan. Kemudian yang kedua pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar. Yang ketiga pemanfaatan, baik itu pemanfaatan lingkungan maupun pemanfaatan tumbuhan satwa liar sendiri. Jadi kalau perlindungan sistem penyangga kehidupan itu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan konservasi ya. Ada cagar alam, ada suaka marga satwa, ada taman nasional, ada taman wisata alam, ada juga taman hutan raya, ada taman buru. Nah, di dalam kawasan hutan konservasi itu tentu menyimpan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Biasanya ditetapkan karena mempunyai potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Jadi caranya melindungi dengan menetapkan kawasan itu berstatus hukum, sehingga dia barang siapa yang melanggar akan dikenai sanksi hukum. Itu cara yang cukup efektif ya. Kemudian dalam tugas keseharian kami menjaganya dengan patroli, baik itu patroli oleh petugas sendiri, polisi hutan, maupun patroli bersama masyarakat. Untuk pengawetan jenis tumbuhan satwa sendiri, pemerintah telah menetapkan golongan tumbuhan dan satwa dilindungi. Ya. Ada yang tidak lindungi, ada yang dilindungi melalui peraturan pemerintah ya. Peraturan undang-undang yang terbaru Undang-Undang 32 nomor 32 tahun 2024, kemudian turunannya di peraturan pemerintah. Dan jenis-jenisnya ditetapkan oleh keputusan peraturan menteri. Okay. Dengan adanya penetapan tumbuhan dan satwa yang dilindungi itu, maka tumbuhan-tumbuhan yang tergolong langka, tergolong sedikit, atau penyebarannya terbatas, dia akan lebih terlindungi, Mbak. Karena barang siapa yang menyimpan, memelihara, dan menangkap dan sebagainya, dia akan diancam dengan hukuman di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024. Kemudian upaya pengawetannya apa selain perlindungan satwa? Upaya pengawetan ketika tumbuhan satwa itu berada di dalam kawasan konservasi BKSDA, tentu harus menjaga kawasan itu, ya, kawasan itu supaya tidak dirambah, tidak ada illegal logging, tidak ada perburuan liar. Kemudian upaya lain yang kita lakukan seperti inventarisasi, monitoring, kemudian pembinaan habitat, kemudian juga untuk satwa-satwa penting itu ada penyusunan strategi rencana aksi tingkat nasional, kemudian di daerah ada penyusunan peta jalannya untuk pengelolaannya seperti itu dalam 10 tahun ke depan. Kemudian yang terakhir pemanfaatan. Jadi selain dalam konservasi, selain perlindungan dan pengawetan, juga ada prinsip pemanfaatan. Pemanfaatan ini bisa dilakukan terhadap kondisi lingkungannya, misalnya pemanfaatan jasa lingkungan wisata, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, dan sekarang yang mulai bergaung itu pemanfaatan jasa karbon, jasa lingkungan karbon. Nah, pemanfaatannya juga bisa ke tumbuhan satwa. Jadi tumbuhan satwa liar itu tidak melulu dilindungi ya, tidak melulu dijaga saja, tapi juga boleh dimanfaatkan. Jadi dalam yang terkait dengan keanekaragaman hayati ya, tentu akan terkait dengan tumbuhan dan satwa. Jadi terhadap tumbuhan satwa ini juga boleh dimanfaatkan. Yang pertama untuk penangkaran ya, budidaya lah gitu. Kemudian untuk perdagangan, perdagangan ini bisa berasal dari alam maupun dari hasil penangkaran. Kemudian juga untuk peragaan, biasanya peragaan itu yang melakukan itu lembaga konservasi seperti taman satwa, kebun binatang. Ya, dia memperagakan satwa di dalam areal usahanya gitu. Kemudian ada juga pertukaran ini dilakukan antara dua lembaga konservasi, kayak kebun binatang, dua kebun binatang baik di dalam maupun luar negeri. Kemudian juga ada pemeliharaan untuk kesenangan, itu boleh terhadap satwa yang tidak dilindungi gitu. Terhadap satwa dilindungi tentu ada aturannya, boleh tidak kira-kira satwa dilindungi ini dimanfaatkan? Tentu boleh, tetapi melalui peraturan yang lebih ketat gitu ya. Misalnya kalau penangkaran, kalau misalnya tujuan komersil harus melalui perizinan berusaha, di OSS ya perizinannya. Kemudian kalau tidak untuk tujuan komersil, misalnya untuk pemberian kesenangan, dia harus syaratnya harus merupakan hasil penangkaran generasi kedua dan seterusnya. Jadi itu juga melalui perizinan di Direktur Jenderal kami, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Kalau tidak dilindungi, perizinannya cukup di BKSDA. Yang ini ya, yang penangkaran tanpa tak tidak komersil gitu ya. Tapi kalau untuk komersil semua harus melalui proses perizinan berusaha di OSS itu.
1: Ya. Oke, okay. Ya. Bu. Berarti kalau pemeliharaan untuk kesenangan itu boleh asalkan ada izinnya?
2: Bukan ada izinnya. Yang pertama satwa atau tumbuhannya tidak dilindungi.
1: Oke. Okay, oh.
2: Jadi kalau sekarang misalnya ada orang pelihara jalak Bali, tapi dia beli dari hasil penangkaran yang sudah F5, F6 atau generasi ke-5, generasi kedua dan seterusnya lah, itu boleh. Kan biasanya ditandainya dengan cincin di kaki dan sertifikat gitu.
1: Oh iya, oke. Okay, saya kembali ke Ibu Hotma. Bu, apakah ada yang melibatkan peran masyarakat secara khusus?
3: Tentu. Dalam pengelolaan kawasan konservasi itu kita tidak bisa berjalan sendiri ya.
1: Yeah.
3: Masyarakat ini dia sebagai istilahnya garda terdepan.
1: Yeah.
3: Sebagai apa? Pemanfaat juga segala sesuatunya ya, baik manfaat maupun dampak negatif dari kawasan konservasi, yang pertama kali akan merasakan itu masyarakat.
1: Yeah.
3: Jadi tentu saja kita dalam setiap proses baik saat penetapan kawasan konservasi sampai itu sudah bisa dikelola gitu, kita selalu melibatkan masyarakat.
1: Yeah.
3: Di apa, tentunya di sana juga contohnya ada Pokmaswas Gilit Ramena itu bentukan, memang dibentuk khusus untuk membantu kami dalam hal pengawasan, jadi pengawasan berbasis masyarakat. Jadi mereka membantu kita melaporkan jika ada pelanggaran seperti itu. Kemudian ada kelompok masyarakat lainnya yang memang concern di pelestarian lingkungan hidup. Mereka melakukan kegiatan transplantasi terumbu karang kayak gitu. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti underwater clean up atau beach clean up gitu, membantu kami. Mereka itu adalah mitra-mitra kami gitu, kelompok masyarakat. Kemudian ada juga beberapa kelompok yang memang dia adalah perempuan. Jadi kelompok pengelola produk perikanan gitu.
1: Yeah.
3: Jadi harapannya dengan produk perikanan yang ada di kawasan konservasi Pulau Gili Matra ini bisa mereka olah dan dikembangkan menjadi oleh-oleh seperti itu.
1: Okay.
3: Karena kan Gili Matra kan sangat cukup tinggi ya kunjungan wisatawannya, jadi harus apa, kita bisa membuat produk yang memang jadi makanan khas gitu. Jadi memang pelibatan kelompok masyarakat ini untuk atau dalam pengelolaan kawasan konservasi itu sangat penting.
1: Ya, perannya besar juga berarti ya, Bu. Bu, tadi kan ada beberapa izin, salah satu yang saya tangkap itu adalah penangkapan ikan.
3: Ya.
1: Kenapa ada maksudnya izin penangkapan ikan ini, seperti apa sih, Bu? Bisa diceritakan?
3: Jadi kalau untuk izin penangkapan ikan ini sebenarnya untuk di dalam kawasan konservasi itu, Mbak, itu ada aturannya batas maksimal kapasitas kapal perikanan yang boleh beroperasi di dalam kawasan konservasi.
1: Oh.
3: Itu maksimal 10 gross ton. Jadi kapal-kapal di atas 10 gross ton itu dia harus dia tidak boleh melakukan penangkapan di dalam kawasan konservasi. Nah, izin yang tadi saya maksud itu adalah untuk jika dia nelayan kecil ya.
1: Yeah.
3: Itu namanya tanda apa, TDKPI ya, istilah izinnya itu. Jadi semacam izin untuk istilahnya kayak legalitas nelayan kecil bisa beroperasi, karena dalam pemanfaatan kawasan konservasi itu, Mbak, harus ada daya dukung lingkungan.
1: Yeah.
3: Nah, sebenarnya pemanfaatan ikan ya di dalam kawasan konservasi itu sudah dihitung daya dukungnya. Jadi berapa kuota yang boleh dimanfaatkan.
1: Okay.
3: Nanti itu perhitungannya akan jadi dalam bentuk berapa jumlah izin yang boleh diterbitkan.
1: Okay,
3: gitu. Yeah. Jadi itu juga salah satu cara mengendalikan ya, pengendalian pemanfaatan untuk perlindungan keanekaragaman hayati yang di dalam kawasan konservasi. Itu sih, Mbak.
1: Ya. Bu, setahu saya kan ada salah satu ikan yang dilindungin, ikan kakatua ya?
3: Oh.
1: Apa beda lagi?
3: Ya, sebenarnya ikan kakatua ini ya, Scaridae ya, Scaridae. Ini tidak masuk dalam ikan dengan status perlindungan penuh ya.
1: Oke.
3: Cuma hanya saja memang beberapa pemerhati lingkungan di dalam kawasan konservasi di Limatra juga masyarakat merasa kelimpahan ikan kakatua di Gili itu sangat sedikit gitu. Jadi mereka ingin, sebenarnya mereka ingin adanya pengaturan atau pembatasan penangkapan kakatua ini. Karena ini berdampak, kan kakatua ini herbivora, Mbak. Jadi Gili Matra ini jika kelimpahan ikan kakatuanya rendah, di sana nanti akan terjadi ledakan alge gitu.
1: Oke.
3: Karena predator alge salah satunya ikan kakatua ini. Kemudian dia punya peran fungsi penting ya di dalam ekosistem itu. Jadi memang ketika dia hilang atau berkurang, tentunya ada ketidakseimbangan di sana.
1: Iya, alginya. Oke.
3: Nah, di Gili nih, Scaridae ini, ikan kakatua ini jumlahnya menurun gitu, maksudnya sedikit. Makanya masyarakat nih meminta ada pengaturan kuota penangkapan itu.
1: Oke. Bu Endang, tadi kan Bu ada 3P, salah satunya adalah perlindungan. Bu, upaya perlindungan ini kan hampir pasti dilandasi adanya problem di lapangan. Apakah ada laporan tentang kerusakan atau mungkin kelangkaan?
2: Jadi perlindungan, tadi kan saya sampaikan ya, pemerintah melaksanakan perlindungan ini dengan menetapkan kawasan-kawasan konservasi di seluruh Indonesia. Kemudian terhadap kawasan konservasi itu berlaku aturan-aturan yang ada di undang-undang. Sehingga semua yang melanggar dalam aturan undang-undang itu tentu berimplikasi akan berurusan dengan hukum ya, penegakan hukum. Itu yang fungsi perlindungan secara legalitas, Mbak, ya gitu. Kemudian kalau kita pelaksanaan perlindungan di kawasannya itu ya pertama dengan tentu dengan patroli ya, menjaga menjaga kawasan itu supaya tidak diganggu atau dirambah dan sebagainya. Selain itu juga kami menerapkan pengelolaan berbasis resort. Jadi menempatkan pos-pos dan petugas di resort, masing-masing resort yang posnya itu ada di kawasan hutan sendiri atau di dekat kawasan hutan, sehingga petugas dengan dekat dengan lokasi kawasan konservasinya seperti itu.
1: Ya, Bu, tadi salah satunya juga ada pengawetan. Kalau dari tumbuhan ada yang sudah diawetkan?
2: Jadi maksudnya pengawetan itu berarti menjaga supaya menjaga dari kepunahan, Mbak, ya. Bukan untuk diawet.
1: Ada pengawet.
2: Ya, menjaga dari kepunahan pemerintah dengan cara menetapkan golongan tumbuhan satwa dilindungi. Nah, jadi kalau sudah ada masuk dalam tumbuhan satwa dilindungi, ada implikasi hukum ketika ada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tumbuhan dan satwa dilindungi tersebut gitu. Tumbuhan juga ada yang dilindungi, Mbak, gitu.
1: Termasuk gak sih, Bu, ini Rafflesia arnoldia?
2: Iya, betul. Itu salah satu tumbuhan dilindungi di Indonesia gitu.
1: Ya, kalau itu kan, Bu, kita tidak bisa memastikan dia tumbuh, dalam arti kan ditemukan ya, tidak selalu bisa kita pastikan dia akan tumbuh di mana gitu.
2: Iya.
1: Biasanya bertahan berapa lama sih, Bu, umurnya?
2: Kalau itu beberapa hari saja, Mbak, gitu, nggak sampai berbulan-bulan ya. Jadi dia model tumbuhnya, dia kan parasit sebenarnya, Mbak.
1: Ya,
2: dia nempel di tumbuhan liana, tumbuhan merambat gitu. Dan itu tumbuhan liananya itu tertentu. Kemudian dia langsung mekar itu, Mbak. Makanannya dari mana? Dari tumbuhan inangnya itu. Jadi kayak benalu gitu.
1: Okay.
2: Benalu kan, bukan kayak benalu, kayak tali putri sistemnya. Jadi dia parasit sejati ya. Dia menyerap makanan dari si tumbuhan liana itu dan keluar langsung bunga gitu. Jadi dia tidak melakukan fotosintesa, tidak memasak makan sendiri gitu.
1: Oke. Bu, kita jeda dulu dengan satu iklan lain, Mas.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari di Dialog Kentongan kita sore ini dengan topik perlindungan keanekaragaman hayati. Bu Endang, tadi salah satu tempat perlindungan yang menjadi konsentrasi BKSD di NTB sendiri ini daerah mana nih, Bu?
2: Jadi ada 16 lokasi kawasan konservasi di NTB.
1: 16.
2: Ya, di Lombok sendiri ada taman 6 lokasi taman wisata alam, seperti Taman Wisata Alam Suranadi, Taman Wisata Alam Kerandangan, Taman Wisata Alam Gunung Tuna.

0: UPT Taman Nasional Moyo Satonda gitu.
1: Kalau untuk di yang di Mataram sendiri Bu, kira-kira ada nggak sih Bu tumbuhan atau mungkin hewan yang dilindungin gitu? Ada yang khas Mataram, khas Nusa gitu, yang benar-benar jadi pusat perhatian yang harus dilindungi?
0: Di kotanya Mbak ya, kalau di kotanya saya rasa enggak Mbak. Jadi di kota ini yang kita temui hanya burung-burung umum ya, seperti kutilang, kemudian perkutut, loreng, kemudian apa itu bondol ya, beberapa macam bondol. Bondol itu yang burung kecil kayak gelatik gitu ya. Kemudian mungkin burung-burung kalau di sini namanya kelincar ya, kalau bahasa Indonesia namanya kacamata. Jadi burung-burung gereja, mungkin burung-burung umum saja Pak. Kalau di untuk burung yang dilindungi, kami tidak menjumpai di kota, adanya di kawasan itu atau di hutan lindung. Hutan lindung ini kawasannya yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi itu.
1: Oke, kalau untuk tanaman sendiri ada nggak Bu?
0: Tanaman yang dilindungi di NTB tidak ada Mbak. Jadi tanaman dilindungi itu seperti contohnya ya rafflesia, kemudian Amorphopalus titanium yang bunga bangkai raksasa itu, kemudian mungkin berbagai Dipterocarpaceae yang ada di Kalimantan, kemudian anggrek ya, anggrek jenis anggrek, cuman ada satu jenis anggrek dilindungi, tapi sebarannya dijumpai di Taman Nasional Gunung Rinjani ya itu ya. Jadi utamanya kalau tumbuhan itu tidak ada di NTB, hanya satu itu yang anggrek
1: yang di Rinjani
0: ya,
1: itu ya.
0: Di Rinjani ya.
1: Berarti sejauh ini belum pernah ada ditemukan Rafflesia andoli di NTB Bu?
0: Iya, memang Rafflesia itu sebarannya tidak di NTB. Rafflesia andoli sendiri hanya dijumpai di Bengkulu. Kalau di Jawa Barat atau di kawasan lain juga ada Rafflesia, tapi tidak Arnoldi. Kalau Rafflesia arnoldica yang diameternya bisa yang sampai 1 meter ya. Kalau yang mungkin di tempat lain, di kawasan konservasi di Jawa atau Sumatera lainnya itu ada Rafflesia, tapi bukan Rafflesia arnoldi gitu. Rafflesia yang lain gitu.
1: Oh, berarti masih kayak satu keluarga gitu ya Bu ya?
0: Ya, satu genus namanya, satu family genus.
1: Bu Hotma, Bu, kalau misalnya dari izin, ada nggak sih teknis perlindungan yang dapat diceritakan kalau di daerah KLU sana?
2: Terkait dengan izin ya?
1: Iya.
2: Teknis perlindungan. Kalau di dalam kawasan konservasi Pulau Gili Matra ya, khususnya untuk teknik perlindungannya ya, kami menggunakan sistem zonasi Mbak.
1: Oh, zonasi.
2: Ya, jadi zonasi itu maksudnya untuk mengatur, menata pemanfaatan yang ada di sana gitu. Jadi ibaratnya di satu rumah ada dapur, ada ruang tamu, ada kamar gitu ya. Itu mengatur aktivitas yang ada di dalam rumah itu gitu kan. Kalau mau masak ke dapur gitu
1: benar.
2: Kan. Kalau mau tidur ke kamar. Itu analogi yang saya kasih. Di dalam kawasan konservasi untuk teknis perlindungan kita pakai sistem zonasi. Jadi ada berdasarkan Permen KP nomor 67 tahun 2009 itu di sana Gili Matra itu ada 3 zona utama. Yang pertama itu zona inti. Zona inti biasanya dikasih warna merah kalau di dalam peta. Itu zona inti itu memang zona yang diperuntukkan untuk perlindungan mutlak. Jadi tidak boleh ada aktivitas pemanfaatan di sana kecuali penelitian, itu pun harus berizin. Kemudian yang kedua ada zona pemanfaatan terbatas. Itu di sana boleh beraktivitas ya, pariwisata bahari, penangkapan ikan, budidaya ikan, itu boleh di sana dilakukan. Tentunya pemanfaatan yang ramah lingkungan ya, dan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku ya. Yang kemudian yang ketiga itu zona lainnya. Zona lainnya ini terbagi lagi jadi 3. Zona pelabuhan itu memang khusus untuk labuh kapal. Jadi di Gili itu tidak boleh buang jangkar sembarangan. Jadi okay.

0: pembuangan jangkar atau berlabuh dengan membuang jangkar itu hanya boleh dilakukan di zona pelabuhan. Kemudian ada zona rehabilitasi yang memang untuk mengatur, menata program-program atau media rehabilitasi, kita beri area khusus gitu, dilakukannya di sana supaya tertata. Karena kalau tidak kan banyak media rehabilitasi di mana-mana, itu juga nggak cantik kalau apalagi Gilimatra itu kawasan wisata ya. Jadi itu kita tentukan ada zona rehabilitasi. Kemudian yang lainnya adalah zona instalasi bawah laut.
1: Instalasi gimana?
0: Bawah laut. Nah, ini khusus untuk pipa ataupun kabel bawah laut. Jadi misalkan ada PLN mau pasang listrik kabel bawah lautnya, jalurnya areanya harus di situ, di zona instalasi bawah laut itu. Kemudian ada pipa PDAM yang sudah ada ya, yang existing sudah ada di Gilimatra itu. Pipa PDAM, kabel listrik PLN, Telkom. Jadi satu area, satu zona. Namanya zona instalasi bawah air. Bawah laut. Nah, itu yang teknik perlindungan pertama. Kemudian yang tadi Mbak tanyakan terkait izin. Sebenarnya izin ini juga salah satu strategi ya untuk membatasi pemanfaatan berdasarkan daya dukung yang tadi saya bilang.
1: Benar-benar.
0: Jadi Mbak, sebenarnya di Gilimatra ini tadi yang saya sebutkan ada izin kegiatan, itu ada izin untuk pariwisata alam perairan atau wisata bahari. Jadi Mbak kalau wisatawan mau diving, snorkeling atau melakukan aktivitas di perairan itu harus punya izin. Nama izinnya itu karcis masuk kawasan konservasi. Nah, itu biasanya nanti Mbak bisa dapat, misal kalau Mbak mau diving, nanti dive operatornya yang ada di Tiga Gili, dia akan membantu Mbak mendapatkan karcis masuk itu. Nah, itu juga berdasarkan kuota ya. Jadi sudah dihitung daya dukung untuk kegiatan pariwisata alam perairan di Tiga Gili, itu hasil hitungannya itu perhitungannya itu sesuai Kep Dirjen Pengelolaan Ruang Laut nomor 55 tahun 2023 tentang pedoman teknis perhitungan daya dukung kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi, itu sudah dihitung untuk karcis masuk kawasan itu sejumlah 660 karcis per hari yang boleh. Jadi
1: berarti dibatasi juga kegiatannya.
0: Itu kan itu salah satu strategi untuk perlindungan. Dibatasi itu. Seperti itu, Mbak.
1: Bu, berbicara tentang perlindungan. Baru aja tadi sebelum saya siaran itu saya baca dari Instagram Prilly Latuconsina. Katanya itu ada dia diving dari Jepang atau dari mana ini ya? Dia nembak penyu dan dijadikan dikonsumsi.
0: Barusan saya lihat videonya.
1: Iya kan? Pas saya lihat, kok beraninya orang luar, sedangkan kita Indonesia kan benar-benar menjaga ya. Kok bisa mereka?
0: Di Indonesia apa di luar negeri ya?
1: Kayaknya sih di daerah Papua sana apa ya? Saya searching-searching juga. Kalau dari sudut pandang Bu Hotma itu gimana, Bu? Apakah akan ada sanksi dari pemerintah Indonesia sendiri atau gimana tuh?
0: Nah, ini bicara penyu kan salah satu biota yang dilindungi ya, betul Bu Endang. Nah, ini mungkin nanti Bu Endang bisa menambahkan nih selaku apa penyu masih kewenangan KSDA juga. Tapi yang saya tahu ya, tentunya hal itu seharusnya ditindaklanjuti ya oleh aparat penegak hukum terkait ya. Ada itu Mbak pasal sanksinya itu untuk pembunuhan apa penangkapan biota dilindungi ya. Itu ada Mbak. Dia itu nanti akan bisa mungkin ini yang tepat berbicara ini yang aparat penegak hukum ya, dalam hal ini kalau di Kementerian Kelautan Perikanan itu kita ada PSDKP. pengawas sumber daya kelautan dan perikanan. Itu di situ yang bisa melakukan penanganan atau penegakan hukum untuk kasus ini. Kalau dari kami ya, sisi pengelola kawasan konservasi, kami hanya bisa memberikan edukasi dan sosialisasi. Tentunya kalau itu terjadi di Gilimatra, tentunya pertama-tama pastinya kita akan memberikan edukasi lah ya, sosialisasi ya. Tentunya kita juga harus tahu kenapa dia melakukan itu gitu kan. Apakah memang kenapa dia berani gitu melakukan, apakah dia tidak tahu bahwa ini tuh biota dilindungi gitu, atau dia tahu tapi memang dia tidak peduli gitu. Itu juga kan perlu kita klarifikasi dulu. Gitu kan. Nah, kita beri pemahaman. Nah, selanjutnya mungkin hasil pengumpulan bahan bukti keterangan itu bisa kita sampaikan ke aparat penegak hukum. Itu saja sih batas kewenangan kami kalau untuk Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar untuk dalam mengelola kawasan konservasi. Itu aja.
1: Kalau dari sudut pandang Bu Endang, gimana Bu menilai itu, Bu?
2: Penyu ya, Mbak ya?
1: Iya.
2: Ya, penyu itu salah satu satwa dilindungi. Di peraturan menteri kami masih tercantum ya. Tapi sebenarnya sih sudah dilimpahkan ya ke KP. Tetapi begini Mbak, prinsipnya kalau satwa dilindungi berarti dia kan ada ketentuannya di undang-undang itu. Barang siapa setiap orang dilarang untuk menangkap, memiliki, memburu, berperjualbelikan, memperagakan, menyimpan dan sebagainya, mengangkut dan sebagainya satwa dilindungi ya. Jadi nanti sanksi pidananya ada di undang-undang itu juga, undang-undang 32 nomor 2024. Jadi sanksi pidananya kira-kira bunyinya begini, barang siapa yang melanggar ketentuan pada pasal 21 tadi yang dilarang menyimpan, memburu, memiliki, memperagakan, mengangkut dan lain-lain itu. Barang siapa melanggar ketentuan itu maka diancam dengan pidana minimal 3 tahun, Mbak.
1: Nah,
2: dan denda minimal kategori 4 di KUHP. Pidana denda kategori 4 itu sama dengan 200 juta itu. Nah, tapi ini undang-undang tapi ini undang-undang baru diberlakukan 2024 ya, 2024-2025. Sebelumnya memang undang-undang nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam itu memang tidak seberat itu. Jadi selama undang-undang nomor 32 tahun 2024 ini diterapkan, saya belum pernah menjumpai di NTB hasil pengadilan yang mengadili kasus kepemilikan atau kasus pelanggaran terhadap satwa liar dilindungi itu. Kalau dulu pernah, cuman ya hukumannya mungkin paling 3 bulan 4 bulan gitu.
1: Masih hukum penjara berarti ya kalau
2: ya. Tapi kan undang-undang yang baru ini ancaman pidananya minimal 3 tahun, Mbak.
1: Baik, Bu, untuk menutup siaran kita sore ini, mungkin dari Ibu Endang ada yang mau disampaikan ke pendengar kita dengan topik kita perlindungan keanekaragaman hayati.
2: Iya, baik Mbak Putri. Jadi kita itu Indonesia ya, terutama NTB juga khususnya ya, itu memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Mbak. Kita nomor 3 di dunia yang jumlah keanekaragaman hayatinya. Yang pertama Brasil, yang kedua Zaire, yang ketiga Indonesia. Jadi tentu kita sebagai warga yang memiliki negara dengan keanekaragaman yang hayati yang tinggi ini, tentu kita berbangga ya, bersyukur ya. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tetap tidak mau mentaati peraturan tentang perlindungan tumbuhan satwa, bukan tidak mungkin suatu saat itu keanekaragaman hayati kita akan drop, akan terus berkurang. Dan ini menjadi bencana buat kita. Bencananya tentu bukan terus banjir atau longsor ya, tapi bencana buat kita karena keragaman hayati ini punya posisi ekologis yang penting dalam ekosistem, dia menjadi penyeimbang karena semua rantai makanan di dalam ekosistem itu akan saling sambung menyambung, akan saling taut bertaut satu dengan yang lain, sehingga kalau hilang rangkaian rangkaian ekosistem kita, itu ekosistem kita akan tidak seimbang penyakit atau selain penyakit itu hewan yang mengganggu muncul, misalnya ada hama, hama belalang, hama apalagi yang merugikan petani, itu akan terjadi, Mbak, karena ketidakseimbangan ekosistem. Ya, kemudian juga suatu saat kita hanya bisa bercerita ke anak-anak cucu kita kalau hilang itu dari Indonesia. Dulu loh di sini ada ini loh, ada satwa ini, sekarang mah nggak ada. Jadi kita cuma bisa bercerita, dan itu suatu kita kehilangan yang tidak bisa digantikan gitu. Kalau sudah punah ya, makanya kita jaga, yuk kita sama-sama yuk kita jaga dengan tidak memelihara satwa dilindungi, tidak menyimpan tumbuhan satwa dilindungi, seperti itu, Mbak.
1: Ya, baik, terima kasih Bu Endang. Dari Ibu Hot Maria mungkin?
3: Ya, mungkin secara garis besar sama yang disampaikan Bu Endang, tapi saya fokus ke kawasan konservasi ya. Jadi salah satu fungsi kawasan konservasi itu kan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Jadi harapannya juga ini untuk masyarakat luas ya, yang memanfaatkan kawasan konservasi. Di sana itu ada keanekaragaman hayati yang tinggi, apalagi di Gilimatra yang menjadi objek wisata. Jadi harapannya mari kita sama-sama menjaga keanekaragaman hayati yang di Gili, kemudian kita bisa aware lah jika menemukan pelanggaran atau suatu yang merusak, tidak perlu istilahnya kita dari diri kita sendiri kita harus bisa menegur gitu secara langsung. Kemudian dari diri kita sendiri juga kita tidak boleh tidak melakukan itu gitu. Nah, kemudian Gilimatra ini sendiri dia selain kawasan konservasi, dia juga merupakan kawasan strategis pariwisata nasional. Jadi harapannya juga kami Balai PK Denpasar itu kedepannya bisa bersinergi ya, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, stakeholder terkait dan masyarakat dalam pengelolaan tiga gili ini, karena inginnya pariwisata ini dan konservasi harus sejalan demi keanekaragaman hayati yang ada di sana gitu. Jadi jangan sampai Gilimatra ini kedepannya adalah destinasi wisata yang ditinggalkan. Jadi saat ini mungkin karena memang potensinya masih terjaga, banyak kunjungan wisatawan dan lain-lain, tapi jangan sampai nanti ke depan ternyata karena ada degradasi lingkungan ya, kerusakan ekologi di sana yang membuat wisatawan yang datang tuh kapok gitu, dan hanya sekali datang dan tidak mau mengulang kunjungan berikutnya kayak gitu. Jadi yuk sama-sama kita jaga Gili ini, jangan sampai menjadi kedepannya jadi destinasi wisata yang ditinggalkan. Mungkin itu saja.
1: Mungkin kasih. Sama halnya kayak yang dibilang sama Bu Endang itu, jangan hanya tinggal cerita gitu ya. Oke, baik pendengar Persatu Kena Informasi dan Inspirasi, saya cukupkan dialog kentongan sore ini dengan topik perlindungan keanekaragaman hayati. Terima kasih pendengar untuk waktu Anda untuk mendengarkan kami di siaran sore ini. Dan juga saya informasikan tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and out.
5: RI Mataram.

0: BPBD itu harus segera mengarahkan armadanya untuk mendrop air ke titik-titik yang tingkat kekeringannya tinggi. Tidak
1: yang terkait di penurunan kisaran 20%.
2: Selamat sore. Hari Demokrasi menjadi momentum evaluasi kondisi demokrasi internasional. Kemarau panjang memicu penurunan debit air. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 15 September 2026 bersama saya, Hari Sukma.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait demokrasi untuk kemanusiaan dalam rangka Hari Demokrasi Internasional 2026. Masyarakat didorong meningkatkan kepedulian terhadap kehidupan politik dan juga demokrasi. Partisipasi aktif diperlukan untuk mencegah sikap apatis serta menjaga demokrasi tetap berpihak pada keadilan dan hak-hak masyarakat.
4: Demokrasi melalui pemilu idealnya bermuara pada keadilan, kesejahteraan, serta rasa aman bagi seluruh masyarakat. Namun tantangan demokrasi di kawasan perkotaan seperti Kota Denpasar masih dihadapkan pada sikap apatis masyarakat terhadap politik serta potensi praktik politik uang yang dapat memengaruhi independensi pemilih. Koordinator Divisi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Denpasar Suyanto kepada RRI menyampaikan keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemilu, tapi juga terpenuhinya hak masyarakat dan kesadaran menggunakan hak politik secara bebas.
5: Tujuan akhirnya kemanusiaan. Namun dalam proses mengarah ke kemakmuran bersama, tujuannya kemanusiaan itu kan masih butuh beberapa tahap. Pertama, cara mengukurnya kalau demokrasi yang ada adalah satu, hak rakyat, hak dulu ya, hak rakyat terpenuhi enggak? Kemudian hak hidup, lain-lainnya, hak lainnya.
4: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Denpasar Haris Afrizal menilai pemuda dan mahasiswa tidak boleh hanya menjadi objek dalam proses politik, tetapi perlu mengambil peran dalam menentukan arah bangsa. Menurutnya, generasi muda perlu mempertahankan sikap kritis dan idealisme serta menghindari politik pragmatis yang dapat menjadikan mereka sekadar alat kepentingan politik.
6: Jangan hanya menjadi penonton dalam demokrasi ini. Anak muda ini harus menjadi subjek, kita bukan lagi objek. Kemudian kita harus ikut serta juga dalam menentukan arah bangsa kita ke depan. Jangan sekali-sekali alergi terhadap politik, karena ketika orang baik menjauh dari politik, ruang itu akan diisi oleh mereka yang hanya mengejar kepentingan pribadi dan juga kekuasaan.
4: Pendidikan politik dan keterlibatan aktif generasi muda dinilai penting untuk mendorong masyarakat lebih kritis dalam menggunakan hak politik serta memperkuat demokrasi yang berkeadilan sosial. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
2: Tanggal 15 September diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional. Peringatan ini untuk mengajak dunia mengevaluasi kembali kondisi demokrasi di masing-masing negara.
7: Hari Demokrasi Internasional diperingati setiap tanggal 15 September setelah ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2007. Peringatan ini bertujuan untuk meninjau kembali kondisi demokrasi di seluruh dunia serta meningkatkan kesadaran masyarakat global akan pentingnya pilar-pilar demokrasi. Berikut adalah garis besar sejarah di balik lahirnya hari peringatan ini. Pertama, Deklarasi Universal tentang Demokrasi di tahun 1997. Sebelum PBB meresmikan hari ini, cikal bakalnya dimulai dari Interparliamentary Union atau IPU, sebuah organisasi internasional yang mewadahi parlemen-parlemen dari berbagai negara. Pada 15 September 1997, IPU mengadopsi Deklarasi Universal tentang Demokrasi di Kairo, Mesir. Deklarasi tersebut menegaskan prinsip-prinsip utama demokrasi, elemen-elemen kunci dalam pemerintahan demokratis, serta ruang lingkup internasionalnya. Kedua, upaya Qatar dan Konferensi Internasional di tahun 2006. Pada tahun 2006, diadakan Konferensi Internasional ke-6 tentang demokrasi baru atau yang dipulihkan, yakni ICNRD-6 di Doha, Qatar. Konferensi ini menghasilkan sebuah resolusi yang mempromosikan prinsip-prinsip dasar demokrasi secara global. Qatar kemudian memimpin upaya penulisan draft resolusi untuk diajukan ke Majelis Umum PBB. Ketiga, peresmian oleh PBB tahun 2007. Melalui proses diplomasi yang panjang, Majelis Umum PBB akhirnya mengadopsi resolusi nomor A/RES/62/7 pada 8 November 2007. Melalui ketetapan tersebut, PBB memilih tanggal 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional. Pemilihan tanggal ini sengaja disamakan dengan momen bersejarah ketika diadopsinya Deklarasi Universal tentang Demokrasi oleh IPU pada tahun 1997 silam. Perayaan pertama Hari Demokrasi Internasional kerbau secara global baru dilaksanakan pada 15 September 2008. Sejak saat itu, setiap tahunnya PBB mengusung tema-tema khusus yang relevan dengan dinamika politik dunia, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi.
2: Berikut suara masyarakat terkait demokrasi untuk kemanusiaan dalam rangka Hari Demokrasi Internasional 2026.

0: perkenalkan nama saya Dita, saya dari Kintamani. Menurut saya sangat penting karena setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan perlakuan yang sama. Dengan adanya kesempatan yang sama, masyarakat dapat merasakan dihargai dan tidak ada yang merasa dibedakan atau diabaikan. Terima kasih.
1: Saya Putu dari Kintamani. Menurut saya kita bisa menjaga demokrasi dengan menghargai perbedaan.

0: Pendengar, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga ruang menyampaikan pendapat dan ikut mengawal kebijakan pemerintah. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan kekuasaan tetap berpihak pada kepentingan dan martabat rakyat. Selengkapnya kita simak perbincangan Zanuar Setiaji bersama Sekretaris Kita Gerak Bareng, Niloh Ade Bunga Krisnanti.
1: Ade Bunga Krisnanti, bagaimana Ibu melihat makna demokrasi dalam kehidupan masyarakat nih, Bu?
2: Kita melihat kembali pengertian dari demokrasi terlebih dahulu ya. Kalau demokrasi dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Kalau demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Kita melihat bahwa demokrasi ini adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sebagai perwakilan dari kita bergerak bareng sendiri, melihat bahwasanya adalah demokrasi bukan sekedar agenda pesta 5 tahunan itu yang melainkan bagaimana cara kita memastikan bahwa kekuasaan tetap berpihak pada kepentingan dan martabat masyarakat itu tersendiri. Melihat demokrasi seharusnya tidak hanya terhenti pada hak untuk memilih, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan suatu pendapat, mengawasi kebijakan, dan ikut menentukan bagaimana arah kehidupan bangsa ke depannya.
1: Mengapa keterlibatan masyarakat penting dalam menjaga demokrasi?
2: Oke, kita melihat kenapa keterlibatan masyarakat ini penting dalam menjaga demokrasi. Ini merupakan karena dalam suatu proses demokrasi ini membutuhkan pengawasan, gitu ya, membutuhkan pengawasan kontrol masyarakat. Ketika masyarakat, kadang kita melihat ketika masyarakat terlalu apatis, ruang partisipasi publik dapat semakin sempit dan pengambilan keputusan berisiko didominasi oleh kelompok-kelompok yang benar memiliki akses sumber daya yang lebih besar. Lord Acton pernah menyatakan power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Dalam hal ini berarti pesan ini menyampaikan bahwa ini hal ini masih relevan ya di kehidupan kita. Ketika kekuasaan harus selalu, kekuasaan itu harus selalu disertai oleh kontrol, transparansi, dan pertanggungjawaban. Jadi masyarakat ini tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga masyarakat ini penting sebagai pengawas dari bagian dan proses demokrasi itu tersendiri.
1: Bagaimana masyarakat dapat ikut menyuarakan kepentingan dan kebutuhan mereka melalui demokrasi, Bu?
2: Oke, baik, kita melihat ya nanti bagaimana masyarakat dapat menyuarakan kepentingan. Itu sebenarnya dengan cara sekarang apalagi dengan media sosial seperti itu, maksudnya kita sudah bisa mulai dari forum warga, musyawarah, petisi, advokasi kebijakan, penyampaian pendapat di ruang publik, dan pemanfaatan media sosial itu tersendiri. Namun kita melihat sekarang perkembangan media sosial yang ada ini justru menjadi dua pisau ya, antara yang positif dan negatif. Saya rasa perkembangan di media sosial ini cukup instan tanpa adanya proses sharing, saring terlebih dahulu, tapi yang sudah men-sharing seperti itu. Namun saya rasa menyampaikan suatu aspirasi itu tidak hanya cukup membuat sesuatu menjadi viral seperti itu ya, tapi aspirasi ini harus didukung oleh data, argumentasi, pengorganisasian masyarakat agar tidak hanya berhenti pada tren sesaat atau FOMO di media sosial seperti itu, Mas.
1: Sejauh mana demokrasi dapat mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat?
2: Kalau kita melihat ya, demokrasi sejauh ini memang memberikan ruang gitu ya bagi masyarakat untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, serta perlindungan hak melalui partisipasi, kebebasan menyampaikan pendapat, serta pengawasan terhadap kekuasaan. Namun kita melihat gitu ya, keberadaan demokrasi secara prosedural ini belum cukup untuk kita bawa mengatakan bahwa itu memberikan keadilan dan kesetaraannya. Itu belum benar-benar terwujud kalau dilihat seperti itu. Kita masih melihat adanya jarak antara hukum yang seharusnya berlaku gitu ya secara setara. Namun kenyataannya ketika hukum berhadapan dengan perbedaan status sosial, kekuasaan, ekonomi, maupun akses terhadap keadilan, itu beda jauh.
1: Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam memperingati Hari Demokrasi Internasional 2026?
2: Baik, Mas Januar, dari kami kita melihat bahwa tanggapan harapan ini adalah demokrasi yang hanya dipahami sebagai bentuk pesta demokrasi saja yang ramai ketika pemilu, lalu setelah kita mencoblosnya agak sepi gitu ya. Demokrasi ini sebenarnya hadir setiap hari dalam kehidupan kita, mulai dari kita menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan, sehingga suara masyarakat ini memang benar didengarkan oleh pemerintah itu sendiri. Seperti itu ya. Kami juga paham bahwa anak-anak muda mungkin merasa politik itu melelahkan, jenuh, penuh drama, dan bahkan membuat kecewa. Tapi justru karena itulah kita tidak boleh memilih untuk tidak peduli. Seperti itu ya. Kalau anak muda diam dan hanya menjadi penonton, siapa yang ikut mengawal dan memperbaiki demokrasi ke depannya? Bagi kami, demokrasi ini memang tidak selalu berjalan sempurna. Seperti itu ya. tetapi bukan berarti ketika tidak sempurna ini kita menyerah begitu. Hari Demokrasi Internasional ini menjadikan gitu ya, bukan hanya tentang merayakan demokrasi, tetapi mengingatkan diri kita bahwa kita semua punya peran di dalamnya, punya tanggung jawab di dalamnya. Jadi jangan hanya menjadi penonton, tapi beranilah kita untuk bersuara, berkritis, dan tentunya saling menghargai perbedaan pendapat itu sendiri. Rekan kami, mari kita gerak bareng untuk menjaga demokrasi, untuk tetap hidup dan tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan kita sendiri.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Ibu Niluh Ade Bunga Krisnanti, Sekretaris Kita Gerak Bareng. Sekian dan terima kasih.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Denpasar mendorong perluasan digitalisasi sistem parkir. Langkah tersebut untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir di Denpasar.
4: Kita sudah minta untuk melakukan digitalisasi.
5: Pemerintah Kota Denpasar mendorong perluasan digitalisasi sistem parkir untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir di Kota Denpasar. Digitalisasi parkir yang saat ini telah diterapkan di sejumlah titik, terutama lokasi parkir di ruang milik Jalan Rumija, ke depan akan diperluas menggunakan sistem barcode. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, penerapan sistem digital diharapkan membuat transaksi parkir lebih transparan, sekaligus memudahkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir. Selain memperluas digitalisasi, Pemkot Denpasar juga akan memperketat pengawasan terhadap juru parkir liar. Jayanegara meminta Perumda Parkir membentuk satuan tugas untuk mengontrol petugas parkir, termasuk jukir yang bekerja secara mobile. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan seragam sebagai patokan untuk memastikan seseorang jukir merupakan petugas resmi.
4: Jangan sampai kalau baju itu kan bisa dibuat, dicetak. Yang penting nomornya dia tahu, titik anggotanya nomor berapa, di titik nomor mana, sehingga dia juga membentuk satgas untuk mengontrol petugas-petugas parkir yang mobiling gitu.
5: Jayanegara juga menyoroti persoalan pemberian karcis parkir. Ia meminta petugas memberikan karcis sejak kendaraan memasuki area parkir, bukan ketika pengendara hendak meninggalkan lokasi. Menurutnya, karcis parkir merupakan bukti bahwa kendaraan telah tercatat dalam sistem parkir.
4: Tujuan kita masuk parkir, jangan saat pulangnya mengambil tiket. Saat masuk tuh harus mengambil tiket. Tujuannya apa? Kalau kendaraan kita hilang, dengan tiket ini kita sudah harus mendapat ganti rugi.
5: Ia juga mengimbau masyarakat memastikan menerima dan menyimpan karcis sejak kendaraan masuk hingga keluar dari area parkir. Bukti tersebut juga berkaitan dengan mekanisme ganti rugi apabila kendaraan hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Kemarau panjang mulai menekan ketersediaan air di Buleleng. Debit air Perumda Tirta Hita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat hingga kini masih tetap terkendali.
6: Kemarau panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air di Kabupaten Buleleng. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng mencatat debit air turun sekitar 20% sejak Agustus 2026 dan berpotensi kembali menurun apabila kondisi kering berlangsung lebih lama. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Imade Lestariane, mengatakan penurunan debit tersebut diketahui berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bagian produksi. Kondisi kemarau tahun ini juga dinilai lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Lestariane, penurunan debit masih berpeluang terjadi hingga akhir tahun apabila musim kemarau belum berakhir. Meski demikian, dirinya memastikan pelayanan kepada pelanggan hingga saat ini masih dalam kondisi terkendali.

Perumda telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami gangguan layanan, diantaranya Banyuning, Sambangan, Bakti Serage, dan Jalak Putih. Selain faktor debit sumber air, pekerjaan perbaikan jaringan pipa transmisi maupun distribusi juga dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan. Sebagai langkah antisipasi, Perumda Tirta Hita Buleleng juga menyalurkan air menggunakan mobil tangki ke sejumlah titik yang membutuhkan tambahan pasokan. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan ketersediaan air selama musim kemarau. Lestariana berharap kondisi cuaca segera membaik dan pihaknya juga memantau perkembangan hujan di wilayah bagian atas Buleleng yang diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan sumber air.

0: Lestariana menyebut penurunan debit air akibat kemarau pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan mencapai sekitar 30%. Perumda tetap melakukan monitoring sumber air dan menjaga distribusi agar pelayanan air minum kepada masyarakat tetap terjamin. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta percepatan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan, khususnya di Pulau Lombok dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
2: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat perhatian dari anggota Komisi 4 DPD NTB, Fraksi Nasdem Haji Suwarto. Suwarto mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD segera mengerahkan armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan parah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi solusi jangka pendek untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air minum dan air bersih, tetap terpenuhi.
3: Solusinya jangka pendek ini harus BPBD itu harus segera mengarahkan armadanya untuk mendrop air ke titik-titik yang tingkat kekeringannya tinggi. Jangan sampai rakyat tidak bisa minum, ya. Jangan sampai rakyat tidak bisa mandi menggunakan air bersih, apalagi tidak minum gitu, ya. Solusinya ada anggaran itu. Kalau kehabisan anggaran kan nanti ada anggaran darurat itu dipakainya.
2: Suharto mengatakan kondisi kekeringan juga menyebabkan sumur masyarakat, termasuk sejumlah sumur bor, mengalami kekeringan air. Ia menyebut pemerintah telah memiliki anggaran penanganan kekeringan melalui BPBD. Jika anggaran tersebut tidak mencukupi, pemerintah dapat menggunakan anggaran darurat sesuai ketentuan. Untuk jangka panjang, Suharto mendorong PDAM mengoptimalkan potensi sumber air yang ada, terutama sungai-sungai yang selama ini airnya mengalir begitu saja ke laut.
3: PDAM itu kan harus memanfaatkan potensi yang bisa mengenerate atau mengatakan air bersih, ya, air baku. Seperti umpamanya dia di kalau di Lombok Barat itu kan banyak itu sungai-sungai yang airnya mengalir terbuang percuma ke laut itu. Itu bisa dibendung apa yang dibuatkan namanya water treatment plant. Jadi pengolahan air sungai, ya, untuk menjadi air baku. Standarnya air bersih, yang air baku itu sudah artinya bisa tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
2: Suharto menilai langkah tersebut penting agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air menggunakan mobil tangki, tetapi juga memiliki sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan.
3: Memanfaatkan.
1: Dari dunia olahraga dilaporkan, Indonesia menjadi salah satu tuan rumah dalam penyelenggaraan perdana FIFA ASEAN Cup 2026 yang mempertemukan sejumlah tim nasional dari kawasan Asia Tenggara. Ajang ini menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk menguji kekuatan sekaligus membidik prestasi terbaik di hadapan publik sendiri.
4: Tentu ekspektasi dari masyarakat semua, pasti yang ada di sini termasuk saya, ingin timnas juara. Ya, ini hal yang tentu kesempatan baik.
5: Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang resmi FIFA melalui penyelenggaraan edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk bersaing dengan sejumlah negara, sekaligus memperkuat eksistensi sepak bola nasional di tingkat regional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers kemarin menyampaikan, FIFA ASEAN Cup menjadi bagian dari upaya FIFA mendorong federasi di berbagai negara memiliki kompetisi yang kuat dan kompetitif. Erick menyebut Indonesia mendapatkan kesempatan penting sebagai tuan rumah setelah sebelumnya menjadi penyelenggara Piala Dunia U17.
4: Kesempatan baik, tapi juga kita jangan menutup mata karena banyak sekali tim-tim Asia Tenggara juga mempersiapkan timnya dengan serius.
5: Erick mengingatkan target tersebut tidak akan mudah diwujudkan karena negara-negara peserta juga mempersiapkan tim secara serius. Ia mencontohkan Vietnam dan Malaysia yang aktif memperkuat skuad melalui naturalisasi pemain, sementara Bangladesh juga disebut mempersiapkan pemain naturalisasi untuk membentuk tim nasional yang kompetitif.
4: Ini akan jadi pertandingan yang sangat menarik, ya, secara rating, secara juga para penonton sepak bola Indonesia setelah kemarin melihat Persija Persib, sekarang melihat tim nasional ini menarik juga karena negara-negara tetangga tidak melihat turnamen ini sebelah mata, negara-negara tetangga ya bahkan bahkan dari Bangladesh saya dengar beberapa pemain dari Premier League juga mereka sudah naturalisasi untuk memastikan mereka punya tim nasional yang representatif di FIFA ASEAN.
5: Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia, Singapura dan Bangladesh dalam FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain pertandingan, PSSI bersama FIFA juga menyiapkan trofi tour dan fan zone yang menghadirkan musik, budaya, serta kuliner Indonesia untuk meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap FIFA ASEAN Cup 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
1: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Demokrasi menjadi momentum evaluasi kondisi demokrasi internasional. Kemarau panjang memicu penurunan debit air. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Josef Broz Tito. Josef Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Josef Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Josef Broz Tito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan di Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, bersama-sama sudah kita ikuti berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Denpasar. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Mutiara Sore langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram. Selamat mengikuti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin, sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Selamat sore menjelang malam pendengar di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Mutiara Sore dengan rangkaian acara Tembang Islami, dan kami menemani Anda sampai pukul 16.00, maksud kami menemani Anda sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, azan maghrib di pukul 18.04 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Baik pendengar di Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Suci Indayati, Surat Ibrahim ayat 13-20 yang berbunyi dan akan dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kenal Informasi dan juga Inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali." Hadis riwayat Ahmad.

Hanya kepadamu kami berserah dan hanya kepadamu kami kembali. Tentunya pendengar lagu dari Senada Hanya Padamu ini mengingatkan kita untuk hanya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, Sang Maha Pemberi, Sang Maha segala alam, ya pendengar. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa istighfar, jangan lupa melakukan kewajiban-kewajiban Anda sebagai muslim-muslimah. Saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda di program Mutiara Sore sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: An Abi Hurairah.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita di program Mutiara Sore dengan rangkaian acara Tembang Islami. Tuntas sudah Wani menemani Anda pendengar mulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program 1 Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

91,6 informasi dan inspirasi, kekeringan di Nusa Tenggara Barat semakin meluas. 6 kabupaten kota telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan, sementara 2 daerah lainnya sudah menetapkan status siaga. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan, dari 8 daerah yang telah menetapkan status, 6 diantaranya berstatus siaga kekeringan, sedangkan 2 daerah telah menetapkan status darurat kekeringan. Sementara Kota Mataram dan Kota Bima belum menetapkan status, meski Kota Bima sudah memiliki data wilayah terdampak kekeringan. Menurut Sadimin, wilayah yang mengalami dampak kekeringan paling parah berada di Lombok bagian selatan, Bima, dan Sumbawa. Kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Pemerintah pun terus memperkuat penanganan dengan menggandeng berbagai pihak. BPBD NTB telah mengumpulkan para pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, perbankan, serta pelaku usaha retail untuk membantu penanganan kekeringan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan sudah waktunya saya pamit undur dari ruang dengar Anda, pendengar. Selanjutnya ada rekan saya, Andi Suhandi, yang menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali saya Andi Suhandi kembali menemani ruang dengar Anda ya di malam ini 15 September 2026 menggantikan rekan kami sebelumnya Putri Mentari untuk siap menemani Anda kembali ya hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar, waktu terus merapat ke pukul 19 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah untuk mengawali kebersamaan di malam ini. Kita jelang terlebih dahulu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pusat Warga Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada, selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: 101 RRI Mataram.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak warta berita nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Namun sebelumnya pendengar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda ya. Ini informasi mengenai MotoGP Mandalika 2026. Di mana pemerintah Provinsi NTB resmi mencabut peraturan gubernur nomor 9 tahun 2022 tentang penyelenggaraan tarif usaha jasa akomodasi. Jadi gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan aturan tersebut sudah tidak relevan diterapkan, terutama karena aktivitas pariwisata di kawasan Mandalika kini semakin padat. Program tersebut sebelumnya dibuat untuk memberi ruang bagi pelaku perhotelan menaikkan tarif saat berlangsungnya event besar seperti MotoGP. Saat itu MotoGP di Mandalika digelar hanya sekali dalam setahun. Namun kondisi pariwisata NTB kini berubah. Menurut Iqbal, berbagai kegiatan di Mandalika berlangsung hampir setiap pekan dan tingkat hunian hotel di kawasan resort juga sudah tinggi. Iqbal berharap pencabutan pergub tersebut membuat pelaku usaha hotel tidak lagi menjadikan event besar sebagai alasan untuk menaikkan tarif secara berlebihan. Selain itu pendengar, terkait MotoGP juga, antusiasme anak muda NTB menjadi bagian dari MotoGP Mandalika 2026 sangat tinggi. Lebih dari 4.000 orang telah mendaftar sebagai volunteer, sementara kebutuhan penyelenggara hanya sekitar 2.500 orang. Informasi selengkapnya, untuk informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pendengar merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan menantikan Warta Berita Nasional, kami kembali hadirkan satu informasi untuk Anda. Kalau tadi informasi mengenai jelang MotoGP ya, kali ini informasi mengenai kekeringan, di mana kekeringan di Sumbawa meluas sampai 42.728 jiwa terdampak. Kekeringan yang melanda Kabupaten Sumbawa meluas dari 12 kecamatan pada Agustus menjadi 14 kecamatan pada September 2026. Kondisi tersebut membuat lebih dari separuh wilayah Kabupaten Sumbawa menghadapi dampak kekurangan air bersih di tengah cuaca kering yang masih berlangsung. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusdianto mengatakan, perluasan wilayah kekeringan terjadi setelah Kecamatan Labangka dan Kecamatan Lantung turut mengalami kekurangan air. Kabupaten Sumbawa memiliki 24 kecamatan, dengan bertambahnya dua wilayah terdampak tersebut, kekeringan kini meliputi lebih dari setengah jumlah kecamatan di daerah itu. BPBD mencatat sebanyak 42.728 jiwa terdampak kekeringan yang tersebar di 14 kecamatan. Seperti dijelaskan pendengar, kekeringan terjadi secara merata di 14 kecamatan, namun kondisi paling parah terlihat di wilayah pesisir bagian utara Kabupaten Sumbawa, di mana warga di kawasan tersebut menghadapi persoalan ketersediaan air bersih karena sumur yang selama ini menjadi sumber kebutuhan sehari-hari mengalami penurunan kualitas dan ketersediaan air. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak Warta Berita Nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, di mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
8: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau apa untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purba. Purbaya. Kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Swahasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Swahasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Swahasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Swahasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Swahasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Swahasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak, yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu ya Pak. Ya, sebagian ya.
16: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
15: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa Pak?
15: Mancing ikan mujair, inilah.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
15: Pak Pur, gue punya kolam di belakangnya, bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Lama dipecat itu.
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Swahasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan. Bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Swahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
19: Sementara itu perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang

0: Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
1: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
2: Musim kemarau yang melanda Kota Palu.

0: kas penunjang lainnya.
1: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat di tanahnya retak-retak. Saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
0: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Siyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
2: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit tenggelam batang, ya. Artinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
0: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
1: Tadi malam sekitar jam 8, jam 8 begitu. Soalnya masih menjual Pertalite, masih menjual. Ya, lalu sampai pagi seorang mau apa? Atau mau apa kemudian sore, orang mau mencari, mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar ya. Apalagi ini mau pakai oto.
0: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
2: Memeriksa tanki yang membuat tanki dan bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan badan. Lalu foto untuk amal yang misi kan. Jadi foto-foto yang di foto tip masih sama. Kalau pasukan sama, kemarin masuk 8, pertama 16, 8, 16.
0: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Nani Oktavia RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari

0: tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
2: Pemanggilan itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mengada sekali ya, ya, karena di rumah kan belum baiking, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Terus sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
1: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
3: Nah, kami juga cukup sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
1: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada. Ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap,

0: ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas milik Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, pandangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu bangsa semua. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar Plus 1 Radio Mataram, terima kasih yang masih bersama kami. Selanjutnya pendengar, kami temani Anda dalam mimbar agama. Kali ini mimbar agama Hindu yang akan disampaikan oleh Made Arya Dwi Baskara.

pendengar RRI yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya, Madi Arya Dwi Baskara, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kota Mataram, akan menyampaikan sekilas tentang Tri Pramana, yakni tiga cara umat Hindu memahami kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhadapan dengan pertanyaan, bagaimana ya kita tahu bahwa sesuatu itu benar? Ketika seseorang mengatakan kepada kita bahwa hari ini hujan, tentu kita bisa membuktikannya dengan cara yang sederhana. Kita bisa keluar rumah, melihat langit, merasakan air hujan, dan mendengar suara hujan. Tetapi tidak semua hal dalam kehidupan dapat kita buktikan dengan cara melihat atau merasakannya secara langsung. Misalnya kita bertanya, apakah Tuhan itu ada? Apakah Brahman itu ada? Kita tidak bisa serta-merta menunjuk Tuhan seperti kita menunjuk meja, kursi, ataupun sebuah pohon. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam, kalau Brahman atau Tuhan tidak bisa saya lihat dengan mata, bagaimana saya bisa meyakini bahwa Tuhan itu ada? Dalam ajaran agama Hindu, salah satu konsep yang dapat membantu kita memahami pertanyaan semacam ini adalah Tri Pramana. Bagian pertama dari Tri Pramana adalah Pratyaksa Pramana, yakni mengetahui atau mencari kebenaran melalui pengalaman langsung. Pratyaksa berarti sesuatu yang diperoleh secara langsung, terutama melalui pengalaman indrawi. Dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah cara mengetahui sesuatu yang paling mudah kita pahami. Misalnya, saya mengatakan di depan saya ada sebuah meja. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa meja itu memang ada? Karena kita bisa melihatnya. Kita bisa menyentuh permukaannya. Kita bisa mendengar ketika benda diletakkan di atasnya. Kita juga bahkan bisa merasakan tekstur dari bentuknya. Artinya, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung dengan bantuan panca indera. Nah, indera inilah yang disebut dengan Pratyaksa Pramana. Namun menariknya, dalam filsafat Hindu, Pratyaksa tidak hanya dipahami sebatas kemampuan mata melihat benda. Ada pengalaman langsung yang lebih halus. Dalam kehidupan spiritual, seseorang yang telah memiliki tingkat kesadaran dan kemajuan spiritual tertentu dapat memahami dan mengalami realitas yang tidak selalu dapat ditangkap oleh panca indera biasa. Sebagai contoh, para resi dan para yogi dalam tradisi Hindu, misalnya dikenal memiliki pengalaman spiritual yang mendalam melalui praktik tapa, yoga, meditasi, dan pengendalian diri. Jadi ada perbedaan antara saya tidak melihat sesuatu, berarti sesuatu itu tidak ada, dengan saya belum mampu melihat atau mengalami sesuatu tersebut. Nah, ini menjadi penting karena kemampuan manusia dalam mengetahui sesuatu memang memiliki keterbatasan. Mata kita hanya mampu menangkap rentang cahaya tertentu, telinga kita hanya mampu mendengar frekuensi tertentu. Artinya, ada banyak realitas di alam ini yang memang tidak dapat ditangkap oleh kemampuan indrawi kita. Jadi ketika seseorang bertanya, mengapa saya tidak bisa melihat Tuhan? Jawabannya tidak otomatis, karena Tuhan tidak ada. Karena kita tidak melihat Tuhan, bukan seperti itu. Bisa saja persoalannya terletak pada keterbatasan alat yang kita gunakan untuk mengetahui. Ibarat kita ingin mendengarkan siaran radio, tetapi radio kita tidak memiliki frekuensi yang sesuai. Bukan berarti siarannya tidak ada, tetapi bisa jadi alat penerimanya yang belum mampu menangkapnya.

Demikian pula dalam spiritualitas. Semakin seseorang membersihkan pikirannya, mengendalikan inderanya, memperdalam meditasinya, dan meningkatkan kesadarannya, semakin memungkinkan dirinya mengalami dimensi spiritual secara lebih mendalam. Nah, inilah salah satu konteks pratyaksa dalam pengalaman spiritual. Jadi, pratyaksa ini bukan hanya melihat secara fisik, tetapi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mendengar bagi yang kedalaman spiritualnya mantap, dan juga melihat apabila kedalaman spiritualnya mantap. Nah, kita juga bisa memberdayakan indera kita pada saat sembahyang, ketika kita merasakan ketenangan dalam keheningan dalam persembahyangan, maka itulah wujud fisik, wujud pratyaksa pramana yang bisa kita rasakan. Nah, kita beranjak ke bagian kedua dari tripara amana, yakni anu mana pramana. Apa itu anu mana pramana? Anu mana pramana adalah mengetahui atau mendapatkan kebenaran melalui penalaran atau analisis. Nah, kalau pratyaksa tadi diperoleh melalui pengalaman langsung, maka anu mana diperoleh melalui penalaran atau kesimpulan berdasarkan tanda-tanda yang kita dapat amati. Contoh paling sederhana, kita melihat asap di atas sebuah bukit. Kita belum melihat apinya, tetapi kita kemudian berpikir, kalau ada asap, kemungkinan ada api. Nah, mengapa? Karena kita mengetahui hubungan antara asap dan api berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Jadi, kita menggunakan tanda yang terlihat untuk mengambil kesimpulan mengenai sesuatu yang belum terlihat secara langsung. Nah, itulah yang disebut dengan anu mana pramana. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, coba kita amati. Mari kita gunakan cara berpikir ini untuk pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana kita meyakini Tuhan itu ada, atau Brahman atau Ida Sang Hyang Widi itu ada? Nah, kita bisa melakukan pengamatan terhadap alam semesta. Kita melihat keteraturan alam. Matahari terbit dan terbenam. Bulan memiliki fase. Planet-planet bergerak pada lintasannya. Serta makhluk hidup memiliki sistem yang luar biasa kompleks. Kita bisa melihat tumbuhan tumbuh dari benih. Kita juga bisa melihat kehidupan berkembang. Kita melihat hukum-hukum alam bekerja secara teratur. Dari sini, manusia kemudian bertanya, apakah semua keteraturan ini terjadi begitu saja? Mari kita mengambil contoh sederhana. Ketika kita menemukan sebuah buku di atas meja, apakah kita berpikir buku tersebut muncul begitu saja? Tentu tidak. Kita berpikir ada penulisnya. Kemudian ada orang yang mencetaknya, ada penerbit, ada desain, ada proses produksi, ada berbagai sebab yang membuat buku tersebut berada di hadapan kita. Begitu pula dengan meja, kita bisa melihat meja dan memahami bahwa ada proses pembuatannya, ada bahannya, ada orang yang mengolahnya, ada keterampilan dan ada sebab-sebab yang membuat meja tersebut menjadi sebagaimana adanya. Lalu kita memperluas pertanyaannya, bagaimana dengan alam semesta? Kalau benda-benda kecil yang ada di sekitar kita memiliki sebab dan proses pembentukan, bagaimana dengan alam semesta yang jauh lebih besar, kompleks dan teratur? Nah, disinilah manusia menggunakan anu mana pramana. Bukan berarti anu mana memberikan bukti sederhana seperti kita melihat meja dengan mata, tetapi melalui penalaran. Manusia dapat sampai pada suatu kesimpulan filosofis bahwa alam semesta memiliki keteraturan dan sebab. Sehingga manusia kemudian merenungkan adanya realitas tertinggi dan menjadi dasar keberadaan alam semesta. Dalam Hindu, realitas tertinggi itu dikenal
dengan berbagai istilah. Salah satunya adalah Brahman. Dari sinilah muncul perenungan, jika alam semesta begitu besar, maka sumber atau realitas tertinggi yang menjadi dasar keberadaannya tentu tidak bisa disamakan dengan manusia biasa. Karena itu, Tuhan dipahami sebagai maha kuasa, maha besar, dan melampaui keterbatasan manusia. Namun di sini, kita juga perlu berhati-hati. Anu mana bukan berarti saya punya satu alasan, maka kesimpulan pas saya pasti benar. Penalaran harus dilakukan dengan baik, harus melihat hubungan sebab-akibat, harus mempertimbangkan fakta, harus menghindari kesimpulan yang tergesa-gesa. Dan ini justru menunjukkan bahwa Hindu memiliki tradisi berpikir yang kuat. Umat tidak hanya diajak untuk percaya, tetapi juga diajak untuk berpikir, merenung, dan memahami. Kita tiba pada bagian terakhir dari Tri Pramana yang disebut agama Pramana. Apa itu agama Pramana? Jadi agama Pramana ini adalah pengetahuan berdasarkan kesaksian yang sahih yang bisa kita ambil dari kitab-kitab Weda atau kitab-kitab suci di agama Hindu. Agama Pramana juga dikenal dalam konteks tertentu sebagai Sabda Pramana, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui kesaksian yang dapat dipercaya, terutama ajaran-ajaran suci Weda. Nah, dalam Hindu, sumber utama yang menjadi landasan adalah Weda. Mengapa manusia membutuhkan agama Pramana? Karena tidak semua pengetahuan dapat kita peroleh melalui pengalaman pribadi, seperti layaknya Pratyaksa Pramana yang tadi sudah saya jelaskan. Bayangkan kita ingin mengetahui seperti apa kehidupan di suatu tempat yang belum pernah kita datangi. Kita tidak mungkin harus mengalami semuanya sendiri. Kita dapat belajar dari orang yang telah mengalaminya. Begitu pula dalam dunia ilmu pengetahuan, seorang mahasiswa tidak harus menemukan kembali seluruh hukum fisika dari awal. Ia mempelajari hasil penelitian orang-orang sebelumnya. Nah, dalam konteks spiritual, manusia juga membutuhkan sumber pengetahuan yang melampaui pengalaman indrawi sehari-hari. Nah, disinilah agama Pramana memiliki peranan. Dalam tradisi Hindu, para maharesi dan para yogi bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah pribadi yang menjalani kehidupan spiritual yang sangat mendalam. Seperti juga dengan sulinggih-sulinggih kita di Kota Mataram ini. Melalui tapa, yoga, meditasi, pengendalian diri, dan penyucian batin, para resi memperoleh pengalaman spiritual yang kemudian menjadi dasar tradisi pengetahuan suci. Karena itu, Weda tidak dipandang sebagai sekedar cerita atau bualan. Weda merupakan sumber pengetahuan suci yang menjadi dasar kehidupan spiritual umat Hindu. Nah, dalam konteks Hindu, para resi disebut juga sebagai mantra drasta, yaitu para pelihat mantra. Mereka bukan dianggap sebagai pengarang Weda dalam pengertian menciptakan isi Weda berdasarkan imajinasi pribadi, melainkan sebagai pihak yang menerima atau melihat kebenaran spiritual yang kemudian diwariskan dalam tradisi Weda. Maka ketika kita membaca ajaran Weda, kita tidak sekedar membaca tulisan. Kita sedang berhadapan dengan warisan pengetahuan spiritual yang telah dijaga dan diwariskan melalui generasi-generasi. Nah, sekarang mari kita kembali kepada pertanyaan awal. Bagaimana kamu meyakini Tuhan itu ada? Nah, kita bisa melihatnya sebagai atau melalui tiga pendekatan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, melalui Pratyaksa,
di mana seseorang yang memiliki pengalaman spiritual mendapatkan pengalaman kehadiran Tuhan atau realitas spiritual melalui pengalaman batin yang sangat dalam dan secara langsung. Kemudian yang kedua, anumana. Kita mengamati alam semesta, kita melihat keteraturan, kehidupan, hukum alam, dan kompleksitas ciptaan. Kemudian kita menggunakan akal penalaran untuk merenungkan apa yang menjadi dasar dari semua ini, dari sana manusia sampai pada kesadaran tentang adanya realitas tertinggi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, kita bisa menerima pengetahuan berdasarkan kesaksian suci yang terpercaya melalui kitab-kitab suci Weda. Jadi dalam Hindu, Weda menjadi sumber utama pengetahuan tersebut. Nah, kesimpulannya dari Tripamana ini adalah sebetulnya saling melengkapi, ya, yakni Tatyaksa Pramana memberikan pengalaman secara langsung, kemudian yang kedua Anumana memberikan penalaran melalui pola pikir kita, dan yang ketiga adalah Agama Pramana memberikan tuntunan pengetahuan spiritual yang bisa kita akses dari kitab-kitab suci Weda. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ketika ada pertanyaan bagaimana Anda membuktikan Tuhan itu ada, maka sudah tidak ada keraguan lagi, tidak ada hal yang membingungkan lagi, karena semuanya dapat dijelaskan melalui Tripramana. Baik, saya Madi Arya Dwi Baskara, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, mengucapkan terima kasih kepada para pendengar RRI yang setia di Kota Mataram. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Ya, pendengar Pro Soccer dari Mataram, saatnya kami kembali hadirkan untuk Anda satu informasi dalam Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
0: Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM termasuk yang berada di desa. Hal ini dilakukan agar UMKM mampu meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Adi Nusantara mengatakan peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi salah satu kunci agar produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menurut Adi, pendampingan tidak hanya dilakukan melalui pelatihan, tetapi juga mencakup perbaikan kualitas produk, kemasan, merek, sertifikasi, hingga strategi pemasaran. Sejumlah produk lokal desa dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah, diantaranya poteng, pernek, dan ikan bage dari Lebuanala, Desa Brangkolong. Demikian Lintas Informasi.
1: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jual Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

Desa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada. Ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan terjadi.

ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga demokrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, pandangan kita jelas

Bahasanya beragam agamanya dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan bangsa Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami hadirkan mini drama untuk malam ini dengan judul Kemerdekaan di Ujung Negeri, produksi RRI Tahuna.
1: Di sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk pikuk kota, pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
2: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi.
3: Wah, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
2: Tapi kemarin listrik mati lagi, kan?
3: Mati.
2: Jaringan?
3: Hilang.
2: Honor?
3: Masih seperti biasa.
2: Maksudnya?
3: Jauh dari harapan.
2: Saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
3: Soal apa?
2: Pulanglah.
3: Pulang?
2: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
3: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
2: Lalu?
3: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
2: Jadi, Bapak mau pulang?
3: Saya tidak tahu. Tapi, setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
2: Anak-anak?
3: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
2: Tapi Bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
3: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
2: Lalu, kenapa Bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
3: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
2: Di sini?
3: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan. Tentang merah putih. Tentang bebas dari penjajahan. Tapi, bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik. Bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri. Bisa punya guru yang datang setiap pagi. Bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
2: Jadi, Bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
3: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
2: Pak Raka.
3: Ya?
2: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Bapak?
3: Pertanyaan yang sulit. Mungkin Suatu hari nanti, anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
2: Dan kalau suatu hari Bapak benar-benar memilih pulang, apa yang Bapak ingin lakukan?
3: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
2: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan.
3: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
2: Bel masuk, Pak.
3: Mari kita mulai pelajaran.
2: Pelajaran apa hari ini?
3: Tentang kemerdekaan.
2: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
3: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi. Dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
1: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas. Dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia dimanapun ia berada berhak merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
4: Inspirasi Indonesia.

0: 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan. Jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
1: Inspirasi Indonesia.

Siap mendengar Pro 1 Radio Mataram. Saatnya kami temani Anda dalam tanya jawab agama. Kali ini tanya jawab agama Hindu, namun kami hadirkan lagu-lagu rohani Hindu hingga menjelang pukul 10 malam. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai.

menghargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain.

Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina, terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Matara Ruang Rindu kembali menyapa ruang dengar Anda ya di malam hari ini di Selasa malam ya, tanggal 15 September 2026. Apa kabar Anda di malam ini? Ada yang masih terjagakah atau Anda yang sudah mulai mengantuk nih? Walaupun Anda masih mengantuk tapi tidak bisa tidur ya, boleh dengerin dulu Ruang Rindu malam ini. Untuk bergabung silakan bisa di 081 80 dan 05 6000, atau bisa juga di 0370 64 6521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Malam juga, apa kabar Ila?
1: Alhamdulillah, sebaliknya Bang Andi gimana?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Silakan, pengen salam-salam buat siapa ini Ila?
1: Sekarang lagu apa dong?
0: Lagu-lagu barat ini.
1: Oh, aku barat. Ya sudah.
0: Oke.
1: Salam dulu ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Kak Irma yang lagi monitor. Selalu panggil umur. Terus buat Mbak Sinanti, Bang Syahrir, Bang Jinsu, Mbak Cinja.
0: Terus?
1: Pak Ayu, terus Bunda Marni, Pak Sukri,
0: okay.
1: Bunda Syu, Mbak Neni, Baisha, ayo Baisha masuk. Biarman, Baisha Budi, buat semuanya aja deh.
0: Semua-semua ya.
1: Buat Bang Andi, buat tugas aja.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Malam juga Ila, terima kasih Ila ya sudah bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Lale ini ya?
2: Mungkin.
0: Oke, silakan.
2: Kabarnya ganteng.
0: Sehat, di sana sehat juga.
2: Alhamdulillah. Ceria. Tak kurang satu apa-apa rasanya.
0: Nah, inilah yang dinanti-nantikan ini, sehat seger ya. Silakan pengen
2: selayu. Harus seger dong, semangat.
0: Pengen salam-salam buat siapa, yuk?
2: Yang pertama buat sebuah hati yang ada di sana aja. Untuk membiayai kegiatan kesehatan, kan umur, di antara rezekinya, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Apa kau mawiin, Pak Ordes, Pak Andi Gunung Sahari, Pak Raja, Pak Hajar, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Pak Kenta, Pak Kinto, Pak Marisa, Pak Aisyah Budin, terus ada Pak itu Pak Sukri bersama Bunda Marni, moga saya selalu juga Adik Gaza Perke, Dek Salihin, Pak Sama Mirian, ya buat semuanya dah deh. Majenering Palinggi, Mas Andi yang gagah ganteng.
0: Terima kasih.
2: Moga-moga kesehatan, kesehatan, anak umur, rezekinya semakin dilancarin. Dan selalu berada dalam lindung Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Terima kasih ya doa-doanya.
2: Mas Andi, sampun lagi nah.
0: Sampun.
2: Alhamdulillah, jaga kesehatan Andi.
0: Terima kasih.
2: Tetap sehat, ganteng. Ih, tak bosan melihat wajahnya Mas Andi yang besar.
0: Terima kasih ya.
2: Kirang rangkung setia ngebawa senang sangkure, alih-alih senang kure di Mas Andi ganteng, lalu pamit kalian lagunya, lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Lale, Bunda Lale ya. Di belakangnya Bunda Lale ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya ya, selalu bersinar.
2: Iya.
0: Apa kabar, Bun?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Hari ini bagaimana aktivitasnya?
2: Apa?
0: Gimana aktivitasnya hari ini?
2: Nggak ada, di rumah aja tunggu Mas Andi siaran.
0: Oh gitu. Kalau tadi pagi ngapain aja?
2: Ada dengan anak apa kan berdengah bay.
0: Oh, anda jepakan?
2: Dike adiannya aja pesan-pesan aja langsung ke kantor.
0: Oh gitu, mantap deh Bunda Cahaya ini. Silakan Bun, pengen salam-salam buat siapa?
2: Salam buat Bunda Siti Hajar yang baru pulang dari rumah ya. Mau mencet-mencet dia itu. Alah sama selalu
0: Sing julu ini ya.
2: Sama Pak Alu ya, Bunda Hil, Bunda Mas Nia, janda di bawah umur itu. Tak pendengar-dengar dia itu, tidak ada kabarnya.
0: Mudah-mudahan sehat.
2: Lari bade ya.
0: Hah?
2: Gila ibadah yang
0: menarik. Segerlah nih merari. Coba ketua nih, coba batur kena aja di tetangga.
2: Ya iya nak mbak ketua, menarik ketua.
0: Arah batur tuh, pegawainya tetangga.
2: Yang kaya ketua nanti Mas Imam.
0: Imam marah, ini apa Imam? Sama ketun merari badik ke.
2: Iya kan mungkin wah dengan hanara sebulan wah deh.
0: Nanti mungkin di radio sebelah ton nanu imilu.
2: Dek wah dengan hanara sebelah sebelah.
0: Oh.
2: Iya di nara ile sutra indah. Ile perdam lagi.
0: Iya silakan pengen salam-salam buat siapa ya Bun?
2: Iya buat Bunda Aisyah, Mbak Kartini, Mbak Warni.
0: Iya.
2: Ya, Bajang Listrik, Pak Sukri, Bang Raja, Bang Fajar, Pak Moen, Pak Muhyiddin, Pak Alpin, Mbak Kinanti, Bang Anwar, Bang Tony, Mbak siapa nama Mbak Kenza, Mbak Mamaya. Semua semuanya sudah ya Mas Andi.
0: Selapun Bende.
2: Angka iya wan, selapu
0: sudah
2: masaan, indah deh tetap sehat, tetap berdaya
0: tampiasi bunda
2: nggih. Kasih waktunya Mas Andi
0: nggih bunda, terima kasih juga.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga bunda
2: nggih, berdaya nih Mas Andi
0: nggih, kepiran nggih, insyaallah nggih. Assalamualaikum. Iya, untuk Bunda Cahaya terima kasih ya. Di belakangnya Bunda Cahaya ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berembe kabar Bunda, hilangkan telang malu pon.
3: Eh, gitu ya, balik-balik dan tak repot.
0: Tetap ada jualan di bulan Maulid no.
3: Alhamdulillah.
0: Lancar, Ndi.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Sehat bunda.
3: Alhamdulillah.
0: Sila.
3: Cari lagu ni. Coba baca apa pencet linggi. Tenang kedengar baca.
0: Sila bunda pengen salam-salam jok saya ini ki.
3: Pencet linggi. Alhamdulillah.
0: Amin.
3: Lancar hati kita, lancar hati kita, dengan mas kata kasuran bareng keluarga yang tinggi. Kita keluarga yang mudah-mudahan pada sesuatu sehat anda. Terus para Bunda Cahaya, Bunda Siti aja, salam hormat, salam semua kangen ini juga. Terus ada Mas Yogi, terus ada Bang Fajar, ada siapa lagi, ada istri bareng Bunda Marni. Terus ada siap. Sudah banyak teman nanti?
0: Sudah 4 orang.
3: Oh iya. Terus ada siapa lagi ya?
0: Siapa ya?
3: Ada
0: Pak Mawiin.
3: Fajar. udah lupa ada teman-teman.
0: Enggak, ya jarang bertamu Milu lah sing.
3: Sembeng, ya sering lagi tetap teman-teman nomor sih. Ada Senanti, ada Ila, terus ada Pak Irwan, bareng yang Bunda Ilek, kurang.
0: Enggak. Terima kasih Bunda Enggak.
3: Terima kasih Mas Andi.
0: Enggak.
3: Masuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hil, terima kasih Nge, yang ada di Lombok Tengah. Dan Nge. Untuk pendengar yang lainnya, Bunda Aisyah apa kabar Bunda? Apalagi telepon-teleponan Bunda Aisyah. Lagi kasmaran Bunda Aisyah nih. Mbak Maya di Mantang, saya coba untuk menyapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bun, sehat Mbak Maya?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Nani sendiri?
0: Iya, sehat nih.
4: Alhamdulillah.
0: Selesai nah bulan Maulid Nani Jaan.
4: Iya, wah lebih bulan penggemukan. Kering bulan
0: Payahan,
4: lancin ya. Payahan. Kalian tuh nggak ada ruah-ruahan kalau
0: bulan itu. Persiapan dana setiap sambut bulan Ramadan terus.
4: Nah, iya doang, balik bulan Ramadan tinggal 5 bulan.
0: Iya, persiapan dana kerengan.
4: Iya, dana belanja. Lagunya ngapain sekarang?
0: Lagu-lagu barat nih ki.
4: Iya, sudah ya. Sana buat kerja di sini sama sayang-sayang aja. Buat ibunya sama suaminya sehat selalu. Ibu Siti Hajar, Bunda Cahaya, Mami Rian, ada Pak Putian, Pak J. Herman, ya Pak Marisa juga sehat selalu. Ada Kinanti Alvin, ada Purbaya, ada Pak Muhyiddin sama Wiin. Ada di Lombok Timur, Bunda Kartini, Bang Rian, semuanya di Lombok Timur tanpa terkecuali. Ada Anwar, ada Pak Bram, Bu Ija, Kriswati, Pak Tenggo, Litawan, Bli Widi yang ada di Singaraja, saya selalu. Ada ini siapa lagi ya, Sabi, Ibu namanya gimana kabar?
0: Semoga ada sehat juga. Bunda
4: Marisa juga, Pak Andi yang ada di Gemisari juga. Nah, buat semuanya aja Bang Andi, tentensnya RRI semuanya. Ini Yogi sama Raja sehat selalu. Buat tentensnya RRI semuanya tanpa terkecuali sehat aja. Bang Andi selamat bertugas.
0: Terima kasih.
4: Panjang umur, rezeki, banyak uang dan tambah ganteng.
0: Amin, terima kasih Nge.
4: Lagunya ya.
0: Iya.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk Mbak Maya yang ada di Mantang Lombok Tengah. Baik, di coba kembali untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Baik pendengar, kita ke lagu ya. Lagu yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Batam.

0: Yang ini masih menyapa Anda pendengar di malam hari ini, yang ingin bergabung boleh ya, silahkan dicoba kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini, apa kabar?
1: Ya benar.
0: Sehat ya Bunda?
1: Sehat teacher.
0: Alhamdulillah.
1: Atau berkelang?
0: Alhamdulillah sudah. Bunda pengen salam-salam buat siapa?
1: Iya, salam-salam buat Mbak Ginanti, ada Mbak Maya, ada Bunda Isa, ada Bunda Cahaya, Bunda Masnia, Siti Hajar, Bunda Marni, Bapak Sukri, Bunda Warni, Mbak Jinja, Bunda Hiri. Semua salam sehat selalu. Kemudian ada Widya, Badang Listrik, ada Bang Raja, Bang Saja, Bapak Diherban, Bapak Meriin, Bapak Mahidik, Bang Urban. Halo.
0: Silakan.
1: Bang Rian, Mas Yogi, Badang Raih, Bapak Jemiridin, Bang Arti,
0: Semua-semuanya nggih.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Kartini. Terima kasih Bunda ya. Di belakangnya Bunda Kartini ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Widya?
2: Alhamdulillah,
0: kabarku
2: baik-baik.
0: Alhamdulillah.
2: Yaudah, ya, kita jajan dulu ya.
0: Boleh,
2: selamat
0: boleh.
2: Jajan di break, kemudian tersayang. Semoga selalu untuk menolongkan beraktivitas. Ada Bunda Kartini tadi selamat malam. Ada Bunda Maya selalu. Ada Bunda Cahaya, ada Bunda Rajar, ada Bunda Jeng, Bang Azrul. Ada Bang Alvin juga selalu ya. Ada Selihin. Kemudian ada Bajang Rian, Mami Rian, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin. Ada Bang Anwar, ada Bang Jun, Haji Herman, Haji Sabudin, Bang Faril, Kanerta, Pak Jamiludin, juga ya, ada Bunda Isa. Buat semuanya aja kan dia. Mas Sobi juga, itu jadi pembinaannya. Terima kasih, ya, aku bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Widya ya. Baik, di belakangnya Widya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagai rindu, serindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dengan Bajang Listrik.
0: Oh, Bajang Listrik. Silakan Bajang Listrik. Sehat. Di sana sehat ya?
3: Iya. Sibuk ini, makanya enggak bisa monitor.
0: Oh, gitu. Silakan salamnya buat siapa-siapa nih?
3: Buat Bang Andi, semoga sehat selalu, penuh umur, berrezeki. Ada juga istriku Widya, semoga sehat selalu, penuh umur. Ada Bang Ugi, Pak Mawiin. Terus semuanya ada Asam Pizet. Buat Bang Andi, semoga sehat selalu, penuh umur, berrezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bajang Listrik ya. Baik, di belakangnya Bajang Listrik ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Malam juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat, Kinanti sehat ya?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, silakan Kinanti, salamnya buat siapa?
4: Sebelumnya, lagi di rumah,
0: cari gara. Betul.
4: Oh, ya udah, menyimpin dulu.
0: Silakan.
4: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, selalu penemuan mulai rezeki. Bila Purbaya berjalan haji, sama ini kebun cur. Terus ada Bang Raja, Bang Paja, sama Bukhari, Bang Kinza, Mbak Kinza, Mas Yogi, Mas Tenggu, Mbak Maya, Mama Urwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay.
4: Manggil di Ica Batu Muli. Rian Jolien Bajang Rian. Panggil Sapa Marisa. Haji Ahmad Badang Budin. Salah Budin. Terus ada Bunda Patini. Bunda Marni. Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar. Bunda Masnya, Bunda Hiya. Bang Haji Selana. Bersama Mama Andi. Nah, kita semua dalam keadaan siap, rafiat, tak pulang, tak terpapun.
0: Amin.
4: Buat semua kutunya juga saya selalu.
0: Terima kasih. Bang Andi,
4: selamat bertugas saya selalu bersama keluarga. Banyak umur murah rezeki, selalu dalam dengan Allah SWT.
0: Amin.
4: Kita pulang dari siang. Tetap semangat juga, Andi.
0: Oke, sama-sama.
4: Selanjutnya kita di sini sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinanti ya, sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Di belakang Kinanti ada siapa yang ingin bergabung? Kita coba untuk menyapanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, rindu-rindunya.
0: Rindu serindu-rindunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, apa kabar Pak Haji?
5: Sehat,
0: tumben Pak Haji gabung lagi ya. Lagi di mana ini sekarang Pak Haji? Oh, lagi di rumah aja. Silakan mau salam-salam buat siapa Niki?
5: Untuk Mbak Sinasi.
0: Nggih.
5: Terus Pak Marisa. Terus Mbak Ina.
0: Semua semuanya ya.
5: Lagunya tuliskan saya.
0: Nggih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji ya sudah bergabung di malam hari ini. Baik, kita mencoba untuk menunggu kembali siapa yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Iya, Pak Maulin, apa kabar? Bunda Aisyah, apa kabar? Sehat selalu ya. Siapa lagi? Bang Irwan juga sehat selalu. Purbaya, apa kabar? Semoga sehat terus nggih. Dan siapa lagi? Bang Raja, Kenzo, Kinza, sehat selalu ya. Masih kami temani Anda di Ruang Rindu. Kita berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan. Ada yang bergabung kembali silakan di 081-80-256-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Silakan mendengar. Kami masih menantikan Anda untuk bergabung meramaikan acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tapi kalau tidak ada, kita ke lagu ya. Lagu-lagu malam ini lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an. Seperti lagu yang satu ini dari miliknya Backstreet Boys. Kemudian ada nanti lagunya Michael Jackson. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.co.id.

0: him up.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Sementara masih di luar rindu malam ini ya, kami temani Anda. Yang ingin bergabung boleh ya, karena masih lumayan panjang waktunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang kenangan, memori berbagi rindu lewat lagu.
0: Oke, Pak Mawiin apa kabar?
1: Bagus-bagus selalu, Pak Andi.
0: Oke, silakan Pak Mawiin, pengen salam-salam buat siapa nih?
1: Saling telepon dengan Pak Andi, begitu juga dengan Bang, siapa namanya itu?
0: Bang Benny.
1: Bang Benny.
0: Ha-ha.
1: Ramai di udara.
0: Oke.
1: Kalau yang lainnya sedikit terima telepon.
0: Oh begitu.
1: Iya, jadi kurang ramai di udara.
0: Pak Mawiin, silakan pengen salam-salam buat siapa?
1: Salam sama Pak Haji Salahuddin, Bunda Aisyah,
0: Anak
1: Cinte, ada Bunta Ratu Lale, ada Pak Marisa, Pak Orde, Pak Fajar yang di Panti Kute, Pak Irwan Tisanubaye, Bunda Cahaya, Bunda Maya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, Bunda Kartini, Inggo, Bang Raja, Pak Jamaluddin, ada juga Bunda Widya dengan baju listriknya, termasuk Bang Yogi juga. Semua ada gitu ya.
0: Oke.
1: Pak Adi ya.
0: Terima kasih Pak Mawiin G.
1: Terima kasih Pak Adi.
0: Iya.
1: RRI nomor 1 Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, sekali di udara.
1: Tetap di udara.
0: Terima kasih Pak Mawiin G.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mawiin di Lombok Utara. Luar biasa memang Pak Mawiin ya. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung masih ada waktu berapa menit ya? 9 menit lagi nih kebersamaan kita di Ruang Rindu. Dicoba kembali ya di 0818-0205-6000. Bang Fajar apa kabar? Bang Fajar saya selalu nggih. Bunda Isa juga saya selalu. Pak Ordes. Nah, Bang Syahril nih agak jarang ya. Lagi ngapain Bang Syahril? Lagi ngopi ya? Saya selalu nggih. Kemudian buat Bang Irwan di Lombok Timur. Lagi sibuk banget kayaknya nih Bang Irwan ya. Nah, ini masuk dia ini. Siapa Bang Fajar? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar sehat selalu nggih.
2: Alhamdulillah. Bagaimana sebenarnya Bang?
0: Sehat Bang Fajar. Lagi di mana nih sekarang Bang Fajar?
2: Lagi di rumah ini sama Bunda ini.
0: Lagi di rumah. Wah, sambil dengerin RRI gitu ya. Silakan Bang Fajar, pengen salam-salam buat siapa?
2: Ada Pak Mawiin tadi, sekarang Bapak Pertawat Andang, terus ada Bang John, Bang Jembe, Pak Medit, terus ada Bang Orbes, Bang Sadir, Bang Kinzu, Bang Mbak Kinza, ada Bang Yogi, Bang Rajat, Pak Medit, Bahin, Bunda Isya, Siti Hajar, Kinasi, Yaudah Cahaya, Maya, Widya, Bang Yudhistri, Pak Sukri, Bang Bunda Marni, Bapaknya Bunda Kartini, terus ada Bang Irwan, Bang Anwar, Mbak Ayu, terus ada Mbak Nani, terus Bang Bini Buber, semuanya.
0: Oke, dah.
2: Semoga Bapak bersahabatan doang, tetap sehat dan umur, dan Bang Andi, sekeluarga, dan semua keluarga besar RRI, tetap sehat dan umur.
0: Terima
2: kasih Bang Andi.
0: Gye, sama-sama.
2: Selamat malam, dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fajar di Lombok Tengah. Terima kasih, Gye. Dan tidak terasa pendengar, kita sudah merapat ke pukul 11, 7 menit lagi sih. Tapi saya cukupkan ya untuk menerima atensi Anda, karena ada beberapa lagu Ruang Rindu akan kita nikmati hingga menjelang pukul 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Nanti kami juga akan hadirkan beberapa lagu hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, pandangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya."

hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Prosatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pagi ini pendengar? Ada saya Sari Sidawati bersama dengan Aji pagi hari ini ya, menemani Anda kita mengawali waktu bersama-sama. Dan pendengar, kita akan langsung mengikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Waton Islamic Center, pendengar, di mana kami informasikan kumandang azan subuh telah berlangsung pada pukul 4 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, kita akan segera mengikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Waton Islamic Center sesaat lagi.

جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله

0: Mari jemaah yang masih di belakang untuk lebih mendekat, lebih merapat untuk kesempurnaan majelis kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan radin, hamdan mustaghfirin bil ashar, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alam karam bagi yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat, dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, baru saja kita telah menunaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah, dan mari kita memasang niat i'tikaf kita mengikuti kajian umum pagi ini. Saudara salam asas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, kerabatnya, sahabat-sahabatnya serta umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dan pendengar rahimakumullah, kajian subuh kita pagi ini bersama al-muqarram Bapak Kiai Haji Ahmad Bagus Maulana, yang sering disebut Gus Maulana, yang akan menyampaikan tema dengan kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahaya di atas cahaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur. Insyaallah. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuk atau syuruk jam 6 lewat 7 menit. Dan untuk barokahnya kajian kita, mari kita awali bersama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Qur'an Bakidi, silakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'dah. Ma'asyiral hadirin, para jamaah, wabil khusus Bapak Ketua DKM Masjid Raya Hubbul Wathon dengan segenap jajarannya yang sangat saya muliakan, segenap para tokoh yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para kiai, para sesepuh yang juga sangat saya hormati, hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, jamaah sholat subuh, semuanya yang hadir sholat dan kajian pagi ini, semuanya saja saya doakan uangnya banyak. Semoga semua yang hadir ini rezekinya melimpah, dompetnya tebal. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang kaya raya, kaya di dunia dan kaya di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu yang sangat saya muliakan, tegakkan yang wajib, amalkan yang sunnah. Bahasanya beda ya. Kalau ibadah wajib itu tegakkan, tapi kalau ibadah sunnah amalkan. Sunnah itu agak longgar, tapi kalau ibadah wajib tegakkan. Sholat lima waktu ini hukumnya wajib, maka tegakkan. Tidak ada alasan. Walaupun banyak orang ngomong sholat itu cuma lima waktu, tapi melakukannya rasanya berat. Coba saya ingin dengar suaranya antum, jawab yang jujur. Kira-kira lima waktu itu yang paling berat sholat apa? Subuh. Selain subuh, isya. Selain isya, maghrib. Selain maghrib, asar. Selain asar, duhur. Gak usah sholat, cak. Na'udzubillahimin. Ternyata berat semua. Kalau mengedepankan hawa nafsu, berat semua. Nafsu kita itu tidak takut sama neraka. Di dalam tubuh ini ada iman, ada nafsu. Hawa nafsu kita itu sama neraka enggak takut. Hawa nafsu kita itu sama Allah nantang. Bayangkan, sama Allah itu loh nantang, Wak, nafsu itu, Wak. Hawa nafsu kita itu sama Rasulullah membangkang. Itu sifatnya nafsu. Tidak bisa dihilangkan, tapi bisanya dikendalikan.
kalau kita memperturutkan hawa nafsu, maka kita akan terjatuh di neraka. Tapi kalau kita bisa mengendalikan nafsu dan mengedepankan iman, baru selamat. Apalagi sudah mengenai kewajiban. Saya yang lagi musafir itu tetap wajib sholat. Apalagi Anda yang rumahnya di sini. Yang musafir itu loh wajib sholat. Saudara kita yang lagi ada di rumah sakit, sakitnya berat, itu wajib sholat. Apalagi yang sehat. Saudara kita yang ada di Palestina, mereka kondisi negaranya perang. Jumatan takut kena tembak. Khotibnya takut kena bom. Negaranya perang. Itu tetap wajib sholat. Bayangkan, Wak. Yang negara perang saja wajib sholat, apalagi Indonesia yang negaranya merdeka. Maka jangan macam-macam, jangan main-main sama ibadah ini. Tapi ya, sudah kita tegakkan, kita perjuangkan, kita pertahankan. Emang dasar manusia, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Sudah berusaha menjaga kewajiban sholat, tapi ternyata terkadang terlewat, kesiangan, kelupaan, alarm gak bunyi, gak terdengar. Itulah namanya manusia. Sudah berusaha, tapi kadang juga masih kehilangan. Asalkan kita tetap berusaha, tidak boleh menyepelekannya. Insya Allah andaikan sholat kita kesiangan kadang-kadang mungkin, sholatnya kadang-kadang kelupaan mungkin, dosanya tidak seberapa ketimbang orang-orang yang terang-terangan meninggalkan ibadah sholat ini. Para bapak, para ibu yang sangat saya muliakan, maka acara Maulid Nabi yang Anda lakukan, yang Anda peringati mulai pertengahan Agustus sampai September ini, saya sampaikan di acara-acara maulid, di pengajian-pengajian yang ngundang saya keliling Indonesia itu, saya maulid ini ketemu dengan jamaah di kota Tangerang, di kota Jakarta, apalagi di tempat saya sendiri di Surabaya, Jawa Timur. Minggu yang lalu saya ceramah di Pulau Dewata, di kota Denpasar, di Kabupaten Tabanan. Maka saat ini saya ditakdir ketemu dengan jamaah Masjid Raya Hubbul Walton di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya sampaikan di mana-mana, di majelis-majelis itu. Maulid tidak cukup hanya baca sholawat, sangat tidak cukup. Baca sholawat tapi kok enggak sholat, Rasulullah marah enggak? Marah besar. Kamu baca sholawat tapi kok enggak sholat,
Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ya karena di masyarakat itu kejadian banyak. Acara Ba'da Isya' solawatan sampai tengah malam. Berangkatnya dari rumah setelah sholat maghrib, nyampe di lapangan. Acaranya itu kadang gak di masjid, di lapangan, nutup jalan raya. Berangkat ba'da maghrib, nyampe lokasi ba'da isya, sholat isya'nya nanti aja dah. Kita sholawatan maulid nabi katanya, sampai tengah malam. Apalagi yang ceramah orangnya terkenal, yang munsyid sholawatan orangnya viral, senang dia bawa bendera, bawa atribut untuk menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah. Sholawatan sampai tengah malam, pulang jam 12 malam, pulang nyampe rumah ke kamar mandi, terus tidur. Sholat isya'nya tadi di mana? Nah, ini bukan hanya ceramah, ini kenyataan ini. Nyampe rumah habis dari kamar mandi tidur. Besok subuhnya kesi sholawat, tapi enggak sholat ya. Isaknya hilang, subuhnya amblas. Marah Rasulullah. Apalagi yang pegang itu, pegang hadroh itu, terbang. Kalau tempat saya namanya terbang, sini namanya apa? Ya hadroh itu, alat banjari itu. Itu grup-grup itu malah saya sikat juga itu. Ente pinter baca sholawat, apalagi pinter hadroh sholawat, tapi kok gak sholat, besok di akhirat nyemplung neraka sak hadroh-hadrohmu. Na'udzubillahimin dale. Maka peringatan maulid nabi yang Anda lakukan bahkan sampai detik ini masih ramai, sampai akhir September masih banyak acara maulid. Tidak cukup baca sholawat. Kalau memang cinta kepada Rasulullah, maka harus menegakkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Shadaqallahul 'adzim. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Orang yang sholat wajahnya kena air wudu dibanding yang wajahnya tidak pernah kena air wudu, kira-kira sama enggak? Jauh-jauh. Walaupun make up-nya mahal, wajahnya glowing, skincare-nya jutaan, tapi enggak pernah kena air wudu, maka wajah itu tidak akan ada cahaya. Raut mukanya tidak ada nur. Supaya wajah itu bercahaya, maka harus dipakai untuk sujud. Rajin wudu, jangan tinggalkan sholat yang wajib dan memperbanyak sholat sunnah, maka wajah itu bercahaya seperti wajah Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu adalah nurun fauqa nurin,
cahaya di atas cahaya. Di bawah cahaya Allah itu ada cahaya Rasulullah. Kalau cahaya Allah, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, number one, pusat segala cahaya. Rasulullah mempunyai cahaya yang menyebabkan penciptaan alam semesta ini. Nur Muhammad namanya. Rasulullah adalah cahaya di atas cahaya juga. Tentu cahaya Rasulullah itu asalnya berasal dari cahaya Allah Azza wa Jalla. Maka hadirin Bapak Ibu, orang yang semakin mendekati Rasulullah, maka dia akan mendapatkan cahayanya. Yang menjauhi Rasulullah, maka dia akan semakin jauh dari cahaya, akan mendekati kegelapan. Tapi alhamdulillah ini, jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon yang hadir ini, saya lihat wajah-wajah antum dari tadi, insya Allah wajahnya bercahaya karena kena lampu. Lampunya matikan ya gelap. Itu serius. Saya lihat dari tadi, masya Allah. Walaupun ibu-ibu yang ada di jauh di sana, wajah-wajah antum saya lihat, insya Allah modelnya orang ahli surga. Modelnya saja. Tapi kalau lihat potongannya, ya insya Allah potongan ahli surga. Insya Allah. Itu syutingan itu syuting apa? Syuting YouTube atau apa? YouTube. Live streaming. Saya butuh HP satu yang bebas supaya kelihatan jamaahnya semua. Minta tolong HP-nya siapa? Kalau ini kan dikira saya ceramah sendiri nih. Oh, itu Pak Kiai lagi ceramah sendiri. Ada HP bebas satu, ya syutingnya 1 menit atau 2 menit cukup ke arah saya sama ke arah jamaah, terutama ke arah ibu-ibu.

masuk surga bersama Rasulullah. Karena kita ini nasibnya belum jelas. Apa mesti orang cantik masuk surga? Gak mesti. Apa mesti orang tampan masuk surga? Gak mesti. Apa mesti orang kaya masuk surga? Gak mesti. Kayak saya tukang ceramah, apa mesti masuk neraka? Gak mesti. Karena kita ini nasibnya gak mesti, belum jelas. Maka harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba. Belum tentu Anda yang mendengarkan ceramah, saya yang ceramah terus saya masuk surganya duluan, belum tentu. Tidak ada jaminan bagi seorang kiai, seorang buya, seorang tuan guru masuk surga duluan, belum tentu. Ada orang bukan siapa-siapa, bukan seorang ulama, bukan seorang kiai, bukan seorang tuan guru, tapi ibadahnya lebih semangat, lebih ikhlas, lebih khusyuk, maka Allah lebih mencintai orang itu ketimbang orang-orang yang pandai bicara tapi tidak bisa melakukannya. Maka sering saya sampaikan kepada teman-teman kiai, teman-teman ustaz, besok di akhirat banyak orang masuk neraka padahal dia dipanggil Al-Mukarram. Al-Mukarram itu sudah panggilan sangat luar biasa itu. Yang mulia. Di dunia ini yang dipanggil yang mulia itu dua, Pak. Yang pertama hakim. Kalau kita manggil hakim itu yang mulia. Kita manggil presiden aja bukan yang mulia, tapi yang kita hormati, yang terhormat Bapak Presiden, yang terhormat Bapak Gubernur. Kita manggil pimpinan saja yang terhormat, tapi kalau sudah manggil dua orang ini, bukan yang terhormat lagi, manggil hakim sama manggil tuan guru, kita memanggilnya Al-Mukarram. Wahai yang mulia, panggilannya Al-Mukarram. Tapi kalau bahasa Jawanya jarkoni, bisa mengajar tapi enggak bisa ngelakoni. Ustadz, kiai, tuan guru pinter ngomong tapi enggak melakukan, wih, ngeri akhiratnya, Pak. Ngeri banget. Maka saya berpesan kepada orang-orang yang pagi ini mendengarkan ceramah saya, termasuk yang disiarkan di Radio Republik Indonesia, saya pesan dengan permintaan hati yang terdalam. Besok, jika tidak Anda temukan saya di dalam surga, tolong sampaikan kepada Allah, kalau pagi ini saya ngaji bersama antum semuanya. Sampaikan, tolong sampaikan kepada Allah. Jangan-jangan saya besok di akhirat, itu bahasa kitabnya ngeri loh itu, Pak. Ada orang mengitari penggilingan. Di dunia ini ada hewan yang digunakan untuk menggiling, muter-muter, namanya hewan keledai. Hewan keledai ini diganti oleh

0: sosok manusia. Manusia ini mengitari penggilingan dalam kondisi usus yang terburai. Ususnya terburai dan menjadi tontonan penduduk akhirat. Ngeri ya. Sudah ususnya terburai, ditonton penduduk akhirat. Saking herannya mereka, bahkan di antara mereka ada yang mengenali, "Ya Allah, ya Tuhanku, itu orang kan ketika di bumi dipanggil Al-Mukarram. Kenal dia sama wajahnya itu. Itu orang ketika di bumi dipanggil kiai, dipanggil ustaz. Lalu kenapa kondisinya mengenaskan seperti itu, ya Allah? Kenapa?" Jawabannya ya tadi, itu orang bisa ngomong, gak bisa melakukan. Walaupun dia panggilannya Al-Mukarram, dia pinter ngomong tapi gak pandai melakukan, maka siksaannya seperti itu. Ternyata di antara penduduk akhirat itu ada yang mengenali dan memohonkan ampun. "Ya Allah, maafkan dia." "Kenapa kamu meminta maaf?" "Kenapa?" "Karena orang itu dulu pernah ngaji bersama kami di Masjid Raya Hubbul Wathon. Pagi-pagi sekali, ba'da subuh, sampai waktu suruk kami mendengarkan ceramahnya. Walaupun dengan segala dosa-dosanya, dengan segala kekurangannya, maafkan ya Allah, maafkan. Dia pernah ngaji sama kami dan kami pun tersenyum karena dia ceramahnya pandai humor. Kami ibadah dengan tersenyum." Betul seperti itu? "Betul ya Allah." "Ada saksinya?" "Banyak. Yang hadir sekitar 100-200 orang ya Allah." "Gara-gara kesaksiannya antum, misalkan saya yang terpleset ke neraka itu, gara-gara kesaksiannya antum, akhirnya saya ikut antum masuk ke dalam surga. Alhamdulillah." Itulah perlunya kesaksian seorang sahabat, seorang kawan yang ibadah bareng. Ketika kawannya masuk neraka, kawan ini yang spek up untuk berbicara. "Ya Allah, teman saya kok di neraka?" "Ya, karena dia suka nggodain janda. Misalnya, dia masuk neraka. Tapi dia suka ke masjid." "Ya, ke masjid. Tapi dia suka maksiat." "Ya Allah, maafkan dia." "Kenapa kamu minta maaf?" "Dia kawan saya. Sholat subuh di sebelah saya. Wirid bareng saya. Baca Quran sama saya. Kenapa sekarang masuk surga enggak sama saya?" "Lalu?" "Maafkan dia ya Allah." Gara-gara sahabat yang bersaksi, maka kawan yang berdosa tadi terentas untuk ikut ke dalam surga. Maka saya tolong sampaikan kepada jamaah yang ada di hadapan saya, jika tidak engkau temui aku di surga, tolong sampaikan ke Allah kalau pagi ini saya pernah ngaji di sini. Siap? Semoga kita masuk surga bersama Rasulullah. Tapi antum harus di surga betul loh. Entar antum di neraka juga. Lah. Kita insya Allah insya Allah selalu berdoa. Dalam doa-doa kita itu, semoga kita menjadi orang yang ahli surga, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Al-Ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jagalah keluargamu. Perintahnya jelas ya, jaga dirimu dan jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Bukan hanya jaga dirimu, bukan ke masjid sendirian, sholat sendirian, anak istrinya diumbar, tidak diajak ke surga. Jangan. Jaga dirimu dan keluargamu supaya masuk surga semuanya. Bapaknya ke masjid, ibunya ke pengajian, tapi anaknya pacaran, kena pergaulan bebas, kena narkoba. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak ibunya ke surga, tapi anaknya ke neraka. Nah, ini kan enggak sempurna ini. Ada yang enggak beres satu ini. Bapaknya ke masjid, ibunya ke pengajian, anaknya pacaran. Zaman sekarang yang pacaran anak muda apa orang tua? Apa? Bentar, enggak salah dengar saya. Saya ulang. Zaman sekarang yang pacaran anak muda apa orang tua? Orang tua. Yang mana orangnya? Ternyata zaman akhir ini tua-tua pacaran, tua-tua keladi, semakin tua semakin. Hati-hati loh. Orang tua yang pacaran itu dosanya lebih besar ketimbang anak jaka perawan yang pacaran. Apalagi sampai melakukan perbuatan zina. Anak jejaka, anak perawan pacaran dosa. Sampai berzina dosa besar. Tapi dosa besarnya anak perawan, anak jejaka, hukumannya hukuman cambuk. Cambuk hukumannya. Tapi dengarkan ini, kalau sampai ada orang tua yang pacaran, apalagi pacarannya sama istrinya orang, itu sampai berzina, itu zina yang paling besar. Namanya zina muhson. Hukumannya bukan cambuk lagi, bukan. Hukumannya rajam. Rajam itu dilempari batu besar enggak boleh. Kenapa dilempar batu besar enggak boleh? Kenakan dia cepat mati. Dilemparin batu kecil enggak boleh. Kasihan matinya kelamaan. Batu besar enggak boleh, batu kecil enggak boleh. Batunya sekepal-kepal ini. Dilemparin batu, dirajam sampai mati, tidak boleh ada rasa belas kasih. Itu dosanya baru diampuni. Itu dosa zina muhson. Dosanya baru diampuni. Kalau enggak dirajam, maka dosa berzina sama pasangan orang itu diganti siksaan yang teramat pedih nanti ketika di neraka, na'udzubillah, kalau kita melihat berita di media sosial, betapa banyak orang yang berselingkuh sama istri orang yang masih sah di bulan Ramadan lagi. Coba, betapa besar dosa itu. Ini zaman akhir sudah seperti itu. Tidak ada benteng yang paling ampuh, tidak ada tameng yang paling tangguh, kecuali iman dan takwa. Suka-sukalah Anda ke masjid setiap hari, jangan sampai tidak ke masjid. Orang yang jauh dari masjid, dia akan gampang terjerumus dalam dosa besar. Orang-orang yang dosa besar itu rata-rata jarang ke masjid. Tapi bagi orang yang ahli masjid, insya Allah lebih terjaga. Walaupun tidak mesti pula, tapi insya Allah lebih terjaga, karena dia suka masuk di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin para bapak ya para ibu yang sangat saya muliakan, maka saya ingin menengadahkan doa dalam hati saya untuk saya pribadi dan untuk antum semuanya. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah dalam keluarga kita. Amin. Yang punya masalah, nanti keluar dari masjid ini, saya doakan beres masalahnya. Yang punya penyakit, semoga segera sembuh penyakitnya. Yang kakinya berat, kena asam urat, keluar dari sini, saya doakan kakinya ringan semua. Kok banyak yang amin ya? Berarti kakinya banyak yang cekot-cekot. Semoga sehat walafiat. Amin. Terus yang punya anak, anaknya nakal. Nak, apa pak? Belikan rokok, tak kasih 2.000. Berangkat sendiri pak, tak kasih 5.000. Anaknya nakal. Semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Yang punya hajat, hajatnya belum dikabul-kabulkan, semoga hajat kita segera dikabulkan. Amin. Yang punya hutang, semoga hutang kita segera lunas. Kalau sudah lunas hutang, hutang lagi. Masya Allah. Semoga kita dimudahkan dalam ekonomi kita. Amin. Terus ini penting, ini penting, ini yang punya istri cerewet. Ada apa enggak? Oh banyak. Bahasa cerewetnya orang Mataram itu apa ya? Sudah suruk ya? Sudah ya? Nyenye. Oh, nyenye itu bukan bahasa Bali ya? Sini, bahasa sini juga. Oh, berarti sama kayak orang Bali. Bahasa cerewetnya orang Mataram nyenye. Iya, Bu. Nyenye. Tiap daerah itu beda, Pak. Orang Betawi itu kalau nyebut istri cerewet bawel. Orang Tegal, Jawa Tengah nyebut istri cerewet mewel. Orang Nganjuk cerewet itu ngecebret. Orang Blitar, kalau daerah sana namanya Mataraman. Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Ponorogo, itu namanya daerah Mataraman. Itu kalau nyebut istri cerewet, kenyih. Kalau orang Mataram, nyenyi. Oke, orang Madura, benyak colo. Yang paling parah tempat saya, Sidoarjo, Surabaya, istri cerewet itu nyocot. Kasar sekali. Maka saya itu bisa keliling Indonesia itu karena logat saya yang ketahuan. Oh, ini orang Surabaya, ini logat Jawa Timuran. Jadi kelihatan bahasa Jawa paling kasar itu kan di Surabaya. Semakin ke barat semakin halus, semakin ke timur Pulau Jawa semakin kasar bahasanya. Maka saya berdoa ini, yang punya istri cerewet, nyinyi, nyocot, pulang dari sini, tak doakan istrinya semakin kok semakin nyinyi toh. Janganlah, yang istrinya cerewet semoga semakin sayang, semakin sadar, rumah tangganya bahagia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mohon doanya. Saya lagi ada safari dakwah 5 hari di Kota Mataram. Mulai kemarin sudah ceramah di 2 lokasi, terus ini lokasi yang ketiga. Insya Allah sampai hari Sabtu atau Minggu saya balik. Itu pun balik, enggak balik ke Surabaya, langsung melanjutkan perjalanan ke Karangasem nanti. Jadi saya belum pulang, masih ada jadwal ke Bali yang sebelah timur. Nanti kalau ada jadwal dadakan dari bapak-bapak atau ibu-ibu, enggak apa-apa, nanti ngomong aja ke pengurus Masjid Raya, ke Ustadz Hasan atau ke siapa. Nanti insya Allah kalau dadakan bisa saya selipkan di tengah-tengah jadwal saya, insya Allah siap. Terutama jadwal ngaji bersama ibu-ibu, lebih semangat. Saya itu semangat kalau ceramah sama ibu-ibu, kalau sama bapak-bapak males saya. Iya, kurang semangat saya. Iya, kalau sama ibu-ibu, oh semangat. Karena ibu-ibu kan orangnya besar-besar. Semoga enggak besar tubuhnya saja, tapi besar barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Khususan jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon. Semoga semuanya yang hadir ini sehat wal afiat. Semoga yang hadir ini uangnya banyak, rezekinya melimpah, panjang umur, jauhkan kami dari musibah, rumah tangga bahagia sakinah, anak soleh dan solihah. Andaikan kami mati, Allah matikan kami khusnul khatimah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi la tadharni fardam wa anta khairul warithin. Rabbi habli minas salihin. Wa idha maridtu fahuwa yashwin. Wa maghfir lana dhunubana wali walidayna. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio Persatu RI Mataram.

Ya, mendengar perusahaan Terari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubbul Watan Islamic Center. Selanjutnya mendengar, kita lanjutkan kembali siaran Pro 1 hari ini di NTB Pagi.

Pro1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah ikuti ya siaran masjid pagi hari ini. Dan seperti biasa pendengar ya, kita lanjutkan pagi ini ya siaran kita. Agak bindeng ya suaranya Sari ya. Iya, dimaklumin aja kalau misalnya pagi ini agak-agak bindeng. Yang penting semangatnya gak bindeng gitu ya, supaya bisa ikut menyemangati Anda yang pagi-pagi hari ini harus tetap bangun meskipun semalam lembur misalnya mengerjakan pekerjaan. Ayo, harus bersemangat, minum kopinya. Dan ini pendengar, kita baru aja di pukul 6 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada lumayan waktu lah ya, sebelum akhirnya nanti berangkat ke tempat aktivitas, ke tempat kerja, atau bahkan mungkin berangkat untuk nganterin anak sekolah. Nah, biasanya emak-emak atau enggak bapak-bapak tuh pagi ini juga pada rempong banget ya buat siap-siap nganterin anak-anak sekolah nih, terutama kalau misalnya anak-anaknya agak-agak lama kalau dibangunin ya. Ayo bangun dulu yang masih bobo, karena ini udah pagi ya. Jangan sampai terlambat ke sekolah. Karena biasanya juga para orang tua yang juga bekerja di luar itu biasanya sambil berangkat ke kantor itu sambil nganterin anak-anak sekolah gitu ya. Kadang-kadang minta izin dulu sama atasan, misalnya di kantor, izin mau nganter anak dulu sekolah. Biasanya giliran gitu ya. Oke, sambil siap-siap pagi ini ada beberapa lagu yang saya hadirkan sebelum nanti jam 7 kami kembali menghadirkan berita daerah Nusa Tenggara Barat.

Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, selamat pagi kembali. Ya, saya senang sekali bisa menyapa Anda di Rabu pagi ini ya. Dan yang pasti sih semoga energi kita hari ini sudah terisi penuh untuk menjalani sisa minggu ini. Aduh, besok sudah hari Kamis. Ya, untuk Anda yang saat ini pagi ini sedang siap-siap menuju kantor atau kampus ya. Cuaca pagi ini sih terpantau cerah berawan dengan suhu udara di kisaran 24 derajat Celcius, adem ya. Pas banget untuk memulai aktivitas tanpa takut kesiangan ya. Nantilah kita cek lagi di BMKG ya, seperti apa prediksi cuaca hari ini. Ya, pendengar, masuk di pertengahan minggu tuh biasanya rasa lelah mulai kerasa ya, mulai kayak ada rasa-rasa bosen. Apalagi kalau misalnya udah mulai sadar, ya Allah ternyata belum cuti selama sepanjang tahun ini, sampai bulan September ini belum sempat cuti. Itu deh, langsung, aduh, pengen cuti ya. Tapi ingat pendengar ya, Rabu ini sebenarnya adalah tanda gitu ya, bahwa kita sudah berhasil melewati separuh tantangan minggu ini. Sama halnya dengan bulan September ya. Bulan September ini udah keren banget, kita udah sampai di bulan ini. Meskipun tadi ya baru keinget, ya Allah pengen cuti, udah rencana cuti dari bulan Januari, ternyata gak kesampaian sampai bulan September. Ya udah, kelarin dulu project bulan ini, nanti deh bulan depan ajukan cuti ya. Meskipun kadang-kadang tuh suka tertunda. Oh iya ya, ini kayaknya belum, ini kayaknya ya udahlah nanti aja dan segala macam, gak apa-apa ya. Yang pasti pendengar, kalau misalnya itu terus yang dipikirkan, pasti rasanya berat. Kita mau beraktivitas itu berat. Nah, kenapa enggak kita balik perspektifnya? Ternyata udah bulan September nih, wah keren banget ya, bisa melewati Januari sampai September dengan lancar dan smooth, dan tantangan apapun itu yang sudah pernah dilewati itu ternyata terlewat juga gitu. Jadi kalau kita ubah perspektifnya ke sana, itu justru bisa bikin hati kita tuh lebih tenang dan lebih senang. Begitu juga ketika hari ini kita udah mulai berasa, duh capek banget, kayaknya minggu lama banget gitu ya. Nah, daripada kita fokus ke sana, ya udah kita rubah perspektifnya. Sudah hari Rabu, besok sudah hari Kamis, Jumat untuk beberapa instansi WFA gitu. Kayaknya jadi aman, nyaman. Kalau udah kayak gitu tuh kita jadi senang gitu ya. Ada tips-tips lain juga ya sebenarnya yang bisa kita andalkan gitu ya. Kalau udah masuk ke hari Rabu ini, ya pasti kita bisa fokus untuk menyelesaikan satu atau dua pekerjaan paling krusial dulu deh sebelum makan siang. Terus istirahat sejenak ya, tiap 45 menit bekerja, supaya otak kita tuh gak overheat ya, gak kepanasan. Kayak kata dokter Tirta tuh, otak yang panas itu ternyata bener gitu ya, karena otak kita tuh dipaksa terus untuk bekerja gitu kan. Dan yang pasti pendengar, satu hal yang harus kita ingat, kemajuan kecil setiap hari itu akan selalu memberikan hasil yang besar di kemudian hari.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, peringkat pusat dari Mataram, ini dia ya informasi prediksi cuaca untuk hari ini. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang hari ini sudah merencanakan liburan ke kawasan wisata ya, atau mungkin sekedar ya beraktivitas rutin di Lombok, sampai sembilan hari ini pastikan kalian menyimak informasi prediksi cuaca hari ini. Kita mulai dari Kota Mataram. Jadi pendengar, kalau secara umum cuaca di Nusa Tenggara Barat hari ini diperkirakan dominan cerah hingga berawan. Kita awali dari Kota Mataram dan sekitarnya, pendengar. Mataram, kemudian Lombok Barat, Lombok Tengah hari ini terpantau cerah berawan dari pagi hingga sore hari nanti dengan suhu berkisar antara 22 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 94%. Ya, jadi untuk Anda yang hari ini sudah ada rencana misalnya ya, entah mungkin ada turun lapangan atau memang jadwalnya libur hari ini, boleh ya pikir-pikir mau kemana, mau ke Kuta, Mandalika dan Senggigi. Dua tempat ini juga diprediksi cerah berawan sepanjang hari. Begitu juga untuk wilayah Gili Trawangan dan juga Sembalun. Lalu kita menuju ke Pulau Sumbawa, pendengar. Jadi pendengar, untuk kabupaten kota yang berada di wilayah Pulau Sumbawa, mulai dari Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat,

0: Informasi pendengar, BMKG mengimbau warga di area pesisir seperti Ampenan, Lembar, Jeruwaru hingga Sape di Bima untuk mewaspadai potensi pasang air laut maksimum yang terjadi pada malam hingga dini hari. Air laut juga berpotensi melimpas ke daratan rendah di kawasan pesisir. Sementara untuk nelayan dan kapal penyeberangan mewaspadai ketinggian gelombang laut yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3,5 meter, terutama untuk wilayah perairan Selat Lombok bagian selatan, Selat Alas bagian selatan, serta Samudra Hindia Selatan. Dan terakhir pendengar, BMKG juga mengingatkan masyarakat, sebagian besar wilayah NTB saat ini berada dalam periode hari tanpa hujan yang cukup panjang. Pastikan Anda hemat air bersih dan juga waspada kebakaran. Demikian pembaruan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat hari ini. Anda bisa langsung mengupdate informasi terupdate-nya melalui bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Sari mengatakan kanal informasi dan inspirasi. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat menyiapkan strategi untuk menangkap peluang ekonomi dari gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok Tengah. Perhatian utama kemudian diarahkan pada kunjungan wisatawan pra dan pasca balapan untuk meningkatkan lama tinggal dan pendapatan asli daerah di sektor pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Dende Dewi Tresni Budi Astuti mengatakan meskipun Lombok Utara berada di luar zona utama penyelenggaraan MotoGP, daerahnya tetap menjadi salah satu kawasan penunjang yang memiliki potensi besar untuk dikunjungi wisatawan. Jadi betul sekali, ya ini harus punya strategi yang khusus gitu ya untuk benar-benar bisa meraup benefit yang maksimal selama gelaran MotoGP ini sendiri. Ya kalau misalnya kemarin sempat ngobrol bersama para pelaku usaha dan pelaku wisata, sebenarnya lebih ke pelaku wisata di daerah Senggigi dan sekitarnya, di hotel-hotel itu sudah mulai okupansinya itu sudah mulai meningkat, terutama di bulan Oktober karena nanti akan ada gelaran MotoGP di bulan Oktober. Jadi kalau misalnya kita nggak punya strategi yang bagus untuk nangkep peluang ini, kayaknya agak rugi juga ya. Ya meskipun tahun depan masih akan terlaksana lagi MotoGP. Informasi lebih lengkap pendengar nanti segera kami hadirkan di Berita Daerah Nusa Tenggara Barat sesaat lagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: 8 daerah sudah punya status, 6 itu siaga kekeringan, kemudian yang jauh 2 sudah darurat kekeringan, kecuali Kota Mataram sama Kota Kima.
2: Karena pada saat itu kan hanya sekali event setahun, sekarang udah tiap minggu ada event di Mandalika itu, dan tingkat hunian di Mandalika itu sudah tinggi sekali rata-rata per tahunnya.
0: Pemerintah melalui BPBD NTB menyalurkan 3,4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak kekeringan di daerah ini. Pemerintah Provinsi NTB mencabut aturan yang selama ini menjadi dasar pengaturan tarif usaha jasa akomodasi selama gelaran MotoGP. Bersama saya Sari Wisidawati, inilah berita selengkapnya. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah segera mempercepat distribusi air bersih di wilayah yang mengalami kekeringan, khususnya di Pulau Lombok dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
3: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat perhatian dari anggota Komisi 4 DPD NTB, Praksi Nasdem Haji Suwarto. Suwarto mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD segera mengerahkan armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan parah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi solusi jangka pendek untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air minum dan air bersih, tetap terpenuhi.
4: Solusinya jangka pendek ini harus BPBD itu harus segera mengerahkan armadanya untuk mendrop air ke titik-titik yang tingkat kekeringannya tinggi. Dan jangan sampai rakyat tidak bisa minum, ya. Jangan sampai rakyat tidak bisa mandi menggunakan air bersih, apalagi tidak minum gitu. Ya. Solusinya ada anggaran itu. Kalau kehabisan anggaran kan nanti ada anggaran darurat itu dipakainya.
3: Suwarto mengatakan kondisi kekeringan juga menyebabkan sumur masyarakat, termasuk sejumlah sumur bor, mengalami kekeringan air. Ia menyebut pemerintah telah memiliki anggaran penanganan kekeringan melalui BPBD. Jika anggaran tersebut tidak mencukupi, pemerintah dapat menggunakan anggaran darurat sesuai ketentuan. Untuk jangka panjang, Suwarto mendorong PDAM mengoptimalkan potensi sumber air yang ada, terutama sungai-sungai yang selama ini airnya mengalir begitu saja ke laut.
4: PDAM itu kan harus memanfaatkan potensi-potensi yang bisa mengenerate atau mengatakan air bersih, ya, air baku, seperti umpamanya dia di kalau di Lombok Barat itu kan banyak itu sungai-sungai yang airnya mengalir terbuang percuma ke laut itu, itu bisa dibendung apa yang dibuatkan namanya water treatment plant, jadi pengolahan air sungai, ya, untuk menjadi air baku, standarnya air bersih. Yang air baku itu sudah artinya bisa tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
3: Suwarto menilai langkah tersebut penting agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air menggunakan mobil tangki, tetapi juga memiliki sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan.
0: Krisis air bersih menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyusul ancaman kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga penghujung tahun 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kini memperbarui pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak kekurangan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Zaldi Rahadian, mengatakan pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan penanganan kekeringan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Data wilayah terdampak kekeringan pada 2025 menjadi salah satu acuan awal dalam melakukan pemetaan tahun ini.
5: Karena kalau mengenai data 2025 kita sudah memiliki data mengenai titik-titik kekeringan. Ya mudah-mudahan dari data yang kita miliki ada pengurangan titik ya. Mudah-mudahan akan tapi jika terjadi penambahan titik juga tetap kita akan melakukan pelayanan nanti untuk distribusi khususnya air bersih.
0: Saat ini BPBD Lombok Utara bersama pemerintah kecamatan melakukan pendataan terbaru di seluruh wilayah. Pendataan tersebut mencakup perkembangan kondisi sumber air dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Zaldi berharap jumlah wilayah terdampak kekeringan tahun ini dapat ditekan seiring berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan akses air bersih bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung penanganan kekeringan, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau. Penyaluran air nantinya bisa dilakukan langsung ke warga yang membutuhkan dengan memanfaatkan armada yang tersedia. Maya Oktarifa melaporkan.
6: Jadi akunnya kan BTT, belanja tidak terduga.
7: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan belanja tidak terduga BTT untuk mendukung penanganan kekeringan dan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, BTT dapat digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak dan tidak terduga, termasuk penanganan dampak kekeringan apabila kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Menurutnya pun, bantuan air bersih tidak harus diberikan dalam bentuk pembiayaan kepada PDAM. Pemerintah dapat memanfaatkan armada yang tersedia untuk mendistribusikan air langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain, penanganan kekeringan juga perlu dikoordinasikan dengan instansi teknis, termasuk Dinas PUPR dan Balai Wilayah Sungai, terutama terkait ketersediaan air dan juga pengaturan distribusi dari sumber air.
6: Kalau hubungan dengan APBD sih paling BTT. Toh tadi yang di Lebulia itu air tanaman butuhkan. Nah, jadi apakah sumbernya dari bendungan Batujai? Dan kalau di sekarang, kemudian apakah jadwal distribusi dengan irigasi primer sampai tersiernya seperti itu. Tugasnya PU dan termasuk BWS. Kan gelondongan itu. Jadi akunnya kan BTT, belanja tidak terduga.
7: Sementara itu sebelumnya Kepala BPBD Lombok Tengah Haji Ridwan Ma'ruf menyebutkan sejumlah wilayah mulai terdampak kekeringan. Setidaknya pihaknya telah menyalurkan sekitar 75 tangki air bersih kepada masyarakat terdampak di beberapa kecamatan. Wilayah dengan permintaan bantuan air bersih cukup tinggi antara lain Praya Timur dan juga Congkat. Meski demikian pihaknya memastikan Lombok Tengah saat ini masih dalam status siaga kekeringan dan belum ditetapkan sebagai kondisi darurat.
8: Dalam darurat artinya dengan situasi kondisi sekarang ini kan masyarakat masih butuh air. Belum kita kepada darurat karena masih tangkap. Siaga lah, siaga darurat. Sudah kita layani selama ini ada 3-4 kecamatan, Praya Timur, Congkat, Praya Barat, Praya Barat Daya. Yang sedang yang kita layani sekarang ini. Yang dominan Praya Timur sama Congkat.
7: Sementara hingga pertengahan September 2026, kebutuhan bantuan air bersih disebut masih relatif terkendali jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
0: Penyaluran air bersih ke sejumlah lokasi terdampak kekeringan terus dilakukan pemerintah daerah Lombok Timur melalui BPBD. Sejumlah pihak juga secara intensif terus memantau penyaluran air bersih. Yuni Harawati menurunkan laporannya.
9: Kita terus melakukan minimal itu 2-3 kali satu minggu. Itu yang BPBD saja, belum yang BPBD secara gabungan gitu.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Timur terus mengintensifkan penyaluran air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur Lalu Mulyadi menyampaikan, distribusi air bersih dilakukan secara rutin dengan frekuensi minimal 2-3 kali dalam sepekan. Penyaluran disesuaikan dengan informasi kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa. Dalam penanganan krisis air bersih tersebut, sejumlah pihak turut membantu distribusi air bersih, diantaranya Balai Wilayah Sungai BWS, organisasi masyarakat, komunitas sosial, serta sejumlah lembaga lainnya.
10: Penyaluran air bersih diprioritaskan ke titik-titik yang dinilai mendesak berdasarkan laporan pemerintah desa dan kecamatan. Saat ini, BPBD memfokuskan penanganan di Desa Sekaruh dan Desa Serewe Kecamatan Jerowaru yang mengalami dampak kekeringan cukup parah. Penanganan juga mencakup wilayah Perigi dan Puncak Jeringu di Kecamatan Suela. Selain wilayah tersebut, distribusi air bersih dilakukan secara situasional ke daerah lain sesuai laporan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah terus memantau wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan untuk memastikan kebutuhan air bersih dapat segera ditangani.
9: Nah, rencananya besok pagi juga kita akan turun ke Teluk Dalam dan ada bagian daerah yang menurut masyarakat di sana belum tersentuh karena berada di daerah yang sangat jauh, Moros Luar namanya, di Jerowaru. Artinya kurang lebih sampai dengan saat ini yang Pemda saja itu sudah 20-an tangki. Lebih lah itu. Belum yang bergabung sama WBWS. Kan ini kan kita tidak bekerja sendiri. WBWS juga turun, MMI juga turun, BPBD juga turun. Cukup sebenarnya, cukup surat satu kali saja dari Pak Camat dan Sita sudah atensi dan kita jawab.
10: Dikatakan Mulyadi, secara umum kondisi kekeringan di Lombok Timur masih dalam kategori aman hingga moderat. Meskipun terdapat sejumlah wilayah yang mengalami krisis air bersih, tingkat dampaknya dinilai masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi kekeringan tahun ini juga belum mendorong pemerintah daerah untuk merubah status tanggap darurat ke level lebih tinggi. Hal tersebut turut dipengaruhi prediksi BMKG yang memperkirakan intensitas kemarau 2026 berada pada kategori normal hingga sedang. Selain faktor cuaca, berkurangnya dampak kekeringan juga didukung oleh pelayanan perusahaan daerah air minum PDAM yang terus memperluas jaringan distribusi air bersih.
0: Hingga saat ini kekeringan terus meluas di Kabupaten Sumbawa. Tercatat lebih dari 40 ribu jiwa terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih. Randy Pratama melaporkan.
11: Yang di wilayah bagian utara dari pulau ini.
12: Kekeringan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat meluas menjadi 14 kecamatan pada September 2026 dari sebelumnya 12 kecamatan pada Agustus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumbawa mencatat sebanyak 42.728 jiwa terdampak kekeringan yang tersebar di 14 kecamatan. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Sumbawa, Rusdianto mengatakan perluasan kekeringan terjadi setelah Kecamatan Labangka dan Lantung mengalami kekurangan air bersih. Menurut Rusdianto, kondisi paling parah terjadi di wilayah pesisir utara Sumbawa. Penurunan ketersediaan air sumur dan intrusi air laut membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih.
11: Semua juga, tapi kan yang lebih itu yang di wilayah bagian utara dari pulau ini, bagian-bagian utara, karena intrusi air laut itu, Mas Ren.
12: Iya.
11: Karena air anu kan enggak bisa, karena intrusi air laut yang masuk ke dalam sumur warga. Rata-rata seperti itu di daerah-daerah pinggiran itu.
12: BPBD Sumbawa hingga kini telah mendistribusikan 640 ribu liter air bersih ke desa-desa terdampak. Rusdianto menyebut, pemerintah juga mendorong pembangunan jaringan pipanisasi dari sumur bor sebagai solusi jangka panjang guna mengurangi ketergantungan warga terhadap sumur dangkal. Ia mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih selama kekeringan masih berlangsung.
0: Memasuki puncak musim kemarau, ada 16 kelurahan di Kota Bima yang terdampak kekurangan air bersih. Sejauh ini kebutuhan masyarakat akan air bersih tersebut dapat ditangani. Asy'ari melaporkan.
13: Sebanyak 16 kelurahan di Kota Bima terdampak krisis air bersih, namun semua dapat ditangani khususnya untuk kebutuhan memasak atau dapur. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kota Bima Najmuddin Esos menyampaikan dampak krisis air bersih saat ini tidak separah tahun sebelumnya. Untuk tahun ini masih mampu ditangani dengan baik. Hal ini kata Najmuddin karena adanya kerjasama yang baik dengan berbagai lembaga. Wilayah yang terdampak saat ini masih menjadi langganan kekeringan tahun sebelumnya. Disebutkannya ada beberapa wilayah yang terdampak seperti Kelurahan Dara, Melayu Tanjung, Kelurahan Aepane, dan lainnya. Instansi yang ikut terlibat membantu distribusi air bersih seperti Dinas Sosial Bagian Umum Bank NTB, PMI, BWS 2 NTB, serta kepolisian. Disampaikannya tanpa ada kolaborasi dengan berbagai instansi tersebut, BPBD Kota Bima tidak bisa mengatasinya sendiri. Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi kepada instansi tersebut.
14: Ini bukan kekeringan, tapi kekurangan air bersih aja. Ada di wilayah Kecamatan Rasenae Barat dan di Kecamatan Asakota serta Rabas bagian. Jadi rangkaian kegiatan yang kami lakukan ini dengan berbagai macam lembaga, dan suplai ini bisa dilakukan bisa dalam 2 sampai 3 kali 3 tingki dalam satu armada kita lakukan pendroppingan yang bersih. Alhamdulillah sampai sejauh ini belum terlalu signifikan pengaruh dan dampak dari kekeringan saat ini. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan dengan berbagai macam stakeholder hari ini. Ada 16 wilayah yang sudah kami dapatkan informasinya melalui kepala kelurahannya maupun lembaga-lembaga lain. Dan kita mengkoordinir, mengorganisir sistem pelayanan bersih ini dengan masif.
13: Saat ini BPBD Kota Bima sedang memproses untuk menetapkan status siaga bencana untuk kekurangan air bersih. Diperkirakan situasi ini akan terjadi hingga Oktober mendatang.
0: Beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat saat ini sedang mengalami kekeringan yang berdampak terhadap pertanian maupun kekurangan air bersih bagi warga. Beberapa masyarakat merasa perlu ada langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut tanggapan mereka.
15: Perkenalkan, nama saya Hilwa Ramadina Sanda, alamat saya dari Lembar. Menurut saya, menghadapi kekeringan di NTB harus menjadi tanggung jawab bersama, karena pemerintah tentu memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan air bersih dan membantu masyarakat yang terdampak. Akan tetapi, di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih bijak dalam menggunakan air dan menjaga lingkungan agar sumber-sumber air tetap terpelihara. Dengan kerjasama semua pihak ini, saya berharap dampak kekeringan bisa diminimalkan sehingga tidak terlalu mengganggu kehidupan masyarakat maupun aktivitas pertanian.
16: Belakang, nama saya Salsabila Duerani, saya dari Cakra. Kalau melihat kondisi di NTB, menurut saya dampak kekeringan tahun ini mulai semakin terasa. Beberapa daerah sudah mengalami kesulitan air bersih, sementara pertanian juga mulai kekurangan pasokan air. Kondisi seperti ini tentu membuat masyarakat khawatir, apalagi sebagian besar warga di NTB masih bergantung pada sektor pertanian. Kalau kemarau berlangsung lebih lama, hasil panen bisa menurun dan pada akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.
17: Perkenalkan, nama saya Aksa Zazali dari Lingsar. Kekeringan di NTB, menurut saya, paling besar dampaknya terhadap sektor pertanian. Banyak petani yang mengandalkan air hujan atau irigasi untuk menanam. Kalau air tidak tersedia, mereka bisa menunda musim tanam atau bahkan mengalami gagal panen. Dampaknya bukan hanya dirasakan petani, tetapi juga masyarakat secara umum karena produksi pangan berkurang. Dan harga kebutuhan pokok bisa ikut naik. Karena itu, sektor pertanian perlu mendapat perhatian khusus dan dalam penanganan kekeringan.
0: Kekeringan telah melanda 9 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat dan berdampak pada ratusan ribu warga yang membutuhkan pasokan air bersih. Pemerintah melalui BPBD NTB terus bergerak dengan menyalurkan 3,4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Berikut penjelasan Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin terkait sebaran dampak kekeringan dan upaya penanganannya terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
18: Pak Kalak, izin gambaran kekeringan di NTB saat ini seperti apa? Informasinya kan ada 9 daerah sudah terlanda.
19: Ya, jadi datanya 9 daerah sudah ada data-data kekeringannya. Jadi yang 8 daerah sudah punya status, 6 itu siaga kekeringan, kemudian yang 2 sudah darurat kekeringan, kecuali Kota Mataram sama Kota Bima. Kota Bima data kekeringan sudah ada, tapi belum
18: menaikkan punya status. Daerah yang paling parah di daerah mana saja nih Pak Kalak? Dan paling banyak terdampak?
19: Daerah selatan biasanya ya, daerah selatan, Lombok bagian selatan, kemudian Bima sama Sumbawa yang parah.
18: Lalu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kekeringan ini apa saja yang sudah dilakukan?
19: Jadi kami kemarin sudah mengumpulkan para stakeholder terkait, para pengusaha, kemudian dari Alfamart, Indomart, semuanya dari bank kita kumpulkan untuk bisa membantu mengatasi kekeringan ini. Ya, nanti sisanya kalau masih kurang, nanti dari menggunakan dana BPD tentunya, kalau masih ada permintaan yang tidak mampu ditangani oleh kabupaten. Tapi sementara ini masih bisa mengcover. Jadi tiap minggu dari BMI, dari Balai wilayah sungai, dari balai permukiman maupun balai jalan, kita perbantukan untuk bantu distribusi air bersih ke kabupaten kita.
18: Berarti distribusi air bersih tetap dilakukan ya, Pak Kala?
19: Tetap dilakukan. Ya, kita bentuk grup, jadi kabupaten mana yang butuh tetap kita kirim air bersih melalui forum tersebut gitu. Forum yang kita kumpulkan melalui pentahelik seluruh pengusaha itu.
18: Informasinya sudah jutaan kubik air bersih yang sudah disalurkan itu, Pak Kala, ya?
19: Iya, sudah jutaan.
18: Nah, Pak Kala, ini kan informasi kemarin ini masih panjang diprediksi BMKG ini. Lalu ke depan seperti apa lagi untuk penanganan kekeringan? Tidak hanya untuk penyaluran air bersih terutama. Ini wilayah-wilayah pertanian ini bagaimana, Pak Kala?
19: Ya, kita kalau pertanian kan tentunya tetap menunggu hujan kan. Kalau kecuali daerah-daerah yang memang ada irigasi yang bagus ya. Kemudian untuk pola tanam pun dari awal kan kita sarankan supaya mengikuti prediksi BMKG karena potensi sekarang ini, supaya nanti jangan sampai menanam tapi nggak sampai panen sudah nggak ada air sehingga nggak gagal panen gitu. Itu yang sudah kita sampaikan. Kemudian beberapa himbauan dari Karhutla juga melalui flat, melalui himbauan-himbauan supaya tidak membakar hutan atau membakar lahan saat penyiapan lahan maupun pembersihan lahan gitu. Masuk buang putu merokok sembarangan, kemudian jaga kebersihan supaya nggak terjadi kebakaran, karena memang sekarang ini kan udaranya kering kan.
18: Betul.
19: Kemarau tapi udaranya kan dingin gitu, nggak berkeringat kan sekarang ini kan.
18: Betul, ya, betul, betul.
19: Gampang sekali, mudah tersulut. Kemarin kan yang sudah kan Sade, kemudian di Rinjani dan beberapa tempat yang lain kan terus terjadi kebakaran ini.
18: Secara dampak selain kekurangan air bersih, berarti sudah menyebabkan kebakaran juga ya di kemarin itu, Pak?
19: Iya, kan karhutlanya kan juga menimbulkan kebakaran juga gitu. Barang karhutla kan katanya kan hampir 5.000 sekian ya.
18: Terakhir mungkin pesan atau himbauan kepada masyarakat di tengah kemarau panjang ini.
19: Ya, supaya berhemat air ya, kemudian jangan membakar lahan ketika melakukan penyiapan pertanian maupun pembersihan hasil panen gitu ya. Untuk penyiapan lahan, kemudian jangan buang puntung rokok sembarangan. Kalau memang mau dibuang, dimatikan dulu, benar-benar mati baru dibuang supaya nggak menimbulkan kebakaran. Kemudian termasuk kabel-kabel yang kira-kira berpotensi menimbulkan konsleting dan sebagainya, supaya segera dilaporkan pihak PLN supaya nggak terjadi kebakaran. Karena kebanyakan kan konsleting listrik beberapa kejadian kan karena cuaca panas, kena angin, gesekan-gesekan kan menimbul percikan api juga bisa menimbulkan kebakaran permukiman juga gitu.
18: Terima kasih Pak Kala atas informasinya.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi NTB mencabut aturan yang selama ini menjadi dasar pengaturan tarif usaha jasa akomodasi selama gelaran MotoGP. Pergub nomor 9 tahun 2022 ini dinilai tidak relevan karena aktivitas pariwisata di kawasan Mandalika kini semakin padat. Pencabutan aturan ini juga diharapkan mencegah hotel menaikkan tarif kamar secara berlebihan saat MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
20: Yang jelas mengenai pergubnya sendiri sudah sepakat semua stakeholder tidak diperlukan lagi.
21: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mencabut peraturan gubernur atau Pergub nomor 9 tahun 2022 tentang penyelenggaraan tarif usaha jasa akomodasi. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, aturan tersebut sudah dievaluasi bersama pelaku pariwisata dan dinilai tidak lagi diperlukan. Iqbal menjelaskan, pergub tersebut sebelumnya dibuat untuk memberi ruang bagi hotel menaikkan tarif saat event besar seperti MotoGP yang ketika itu hanya berlangsung sekali dalam setahun. Namun, kondisi pariwisata di Mandalika kini berubah.
2: Karena pada saat itu kan hanya sekali event satu tahun. Sekarang udah tiap minggu ada event di Mandalika itu. Dan tingkat hunian di Mandalika itu sudah tinggi sekali rata-rata per tahunnya. Kalau dipisahkan dari Mataram, yang mengalami penurunan ke Mataram. Tapi di resort-resort sangat
20: tinggi. Jadi memang sudah tidak lagi ada kebutuhan untuk memiliki pergub itu, dan justru supaya tidak dijadikan justifikasi untuk overprice. Jadi cabang itu sudah kita sepakati bersama dengan teman-teman yang melakukan cabang.
21: Iqbal menegaskan pencabutan pergub diharapkan tidak menjadi celah bagi pelaku hotel untuk menaikkan harga kamar semaunya, terutama saat MotoGP Mandalika berlangsung. Ia mengatakan, tarif hotel selanjutnya diserahkan pada mekanisme pasar. Sementara itu, Pemprov NTB justru akan memberi perhatian pada persoalan harga tiket MotoGP yang banyak dijual melalui pihak ketiga.
20: Dan memang ada satu hal yang belum kita atur itu, dan ini akan kita atur nanti setelah selesai MotoGP yang sekarang ini, yaitu mengenai pihak ketiga. Karena tiket ini lebih banyak kan yang menjual pihak ketiga, bukan langsung hotel yang menjual pihak ketiga. Ini yang belum kita atur bersama nanti.
21: Pemprov NTB berharap mekanisme pasar tetap berjalan sehat tanpa kenaikan tarif akomodasi yang berlebihan. Evaluasi terhadap tata kelola tiket MotoGP akan dibahas bersama setelah gelaran MotoGP Mandalika 2026.
0: Sementara itu, pelaku industri perhotelan di kawasan Mandalika, Lombok Tengah mendukung pencabutan aturan batas bawah harga kamar hotel yang sebelumnya diberlakukan pemerintah provinsi. Sekretaris Mandalika Hotel Association, Rapa Wijaya, menilai kebijakan tersebut sudah tidak relevan diterapkan, mengingat pasar MotoGP Mandalika kini semakin matang dan lebih terarah. Menurutnya, aturan batas bawah harga hotel pada awal penyelenggaraan MotoGP memang dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha. Namun, setelah beberapa kali gelaran MotoGP, pelaku usaha dan wisatawan dinilai sudah memahami karakter pasar. Ia menjelaskan harga kamar hotel di lapangan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan melalui aturan batas bawah.
1: Kalau dari awal kan sebenarnya kita kan sudah dilibatkan di dalam penerbitan pergub itu, bahkan kita sampai sudah di tengah jalan waktu pembahasan itu, karena kepala dari kita ya tidak bisa kita intervensi pasar itu, karena pola yang terjadi di lapangan itu kan dari customer ke customer, bukan hanya dari bisnis ke customer. Waktu bahkan customer pun dia jual kamarnya ketika ada orang yang membutuhkan kebutuhan mendesak. Katakan saja ketika ada kunjungan pejabat pusat yang membutuhkan kamar dekat, akhirnya mereka kemudian menyasar kepada wisatawan yang sudah pegang kamar. Jadi, dan pergub itu pun tidak bisa mengontrol.
0: Ia menyebutkan kondisi pasar di kawasan Mandalika saat ini relatif stabil, meski pada momentum event besar terjadi keterbatasan kamar, pertumbuhan akomodasi terus berjalan dan mulai mengimbangi permintaan. Sementara itu, tingkat okupansi hotel di sekitar Mandalika pada September 2026 berada di kisaran 60-70% secara rata-rata. Angka tersebut menurun dibanding periode sebelumnya yang sempat berada di atas 90%. Meski demikian, peningkatan okupansi biasanya baru terasa mendekati pelaksanaan MotoGP, terutama sekitar 1-2 pekan sebelum event berlangsung. Pengawasan terhadap peredaran barang terlarang di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2, kelas 3 Mataram kembali diperketat. Inspeksi mendadak digelar dengan melibatkan aparat kepolisian, TNI, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
4: Kami Lapas kelas 3 Mataram melakukan kegiatan sidak inspeksi mendadak.
22: Pengawasan terhadap potensi peredaran barang terlarang di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan LPP kelas 3 Mataram diperketat. Inspeksi mendadak atau sidak dengan menyasar sejumlah kamar hunian warga binaan hingga pemeriksaan urin secara acak. Kepala LPP kelas 3 Mataram, Elang Kartini, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh pada sejumlah blok hunian. Petugas menyisir semua blok untuk memastikan tidak terdapat barang yang dilarang berada di dalam kamar warga binaan. Selain penggeledahan, petugas juga melakukan tes urin secara acak terhadap pegawai dan warga binaan.
4: Kegiatan sidak hari ini tidak ditemukan benda terlarang, serta tidak ada pegawai maupun warga binaan yang hasilnya positif tes urinnya. Tidak ada peredaran narkoba maupun handphone, serta tidak ada pengguna narkoba di Lapas Perempuan Kelas 3 Mataram, baik dari pegawai maupun warga binaan. Evaluasi setelah sidak ini dilakukan, karena tadi hasilnya zero atau nol, maka Evaluasi yang saya lakukan adalah penguatan kepada seluruh pegawai agar tetap menjaga integritas, dan kami sebagai pejabat struktural tentu harus melakukan pengawasan secara melekat.
22: Lang menegaskan hasil tersebut bukan menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan. Sebaliknya, LPP kelas 3 Mataram akan memperkuat pengawasan internal agar potensi masuknya narkotika, telepon seluler, maupun barang terlarang lainnya dapat dicegah sejak awal.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pemprov Pasi Nusa Tenggara Barat memastikan akan ambil bagian dalam kejuaraan nasional Kejurnas Atletik Senior yang digelar PB Pasi pada 20 hingga 22 November mendatang di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta. Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres Pasi NTB Hari Gunawan mengatakan kontingen NTB akan diperkuat atlet yang tergabung dalam program Pelatda Mandiri Atletik NTB. Selain itu, Pasi NTB membuka kesempatan bagi atlet di luar Pelatda Mandiri untuk tampil dengan memenuhi kriteria prestasi yang telah ditetapkan. Atlet non-Pelatda Mandiri yang memenuhi batas prestasi dapat mengikuti kejurnas melalui registrasi Pemprov Pasi NTB. Namun keikutsertaan mereka dilakukan secara mandiri, termasuk dalam hal pembiayaan.
3: Garis dari Ketua Pemprov Pasi Nusa Tenggara Barat jelas bahwa kita akan mengikuti event tersebut dengan melibatkan atlet-atlet yang saat ini tergabung di Pelatda Mandiri Atletik Nusa Tenggara Barat. Di samping itu, sesuai dengan arahan beliau, bahwa kita membuka kesempatan bagi atlet-atlet non-Pelatda Mandiri ini untuk ikut serta di event tersebut dengan mengikuti kriteria yang kita tetapkan.
0: Berdasarkan hasil rapat internal, Pasi NTB sedikitnya menyiapkan 15 atlet dan 6 pelatih untuk menghadapi kejurnas atletik senior tersebut. Sebagai bagian dari persiapan, Pasi NTB juga akan menggelar tes event sekitar 2 minggu sebelum keberangkatan. Tes tersebut menjadi sarana evaluasi perkembangan atlet sekaligus mengukur capaian program Pelatda Mandiri Atletik NTB. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pemerintah melalui BPBD NTB menyalurkan 3,4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak kekeringan di daerah ini. Pemerintah Provinsi NTB mencabut aturan yang selama ini menjadi dasar pengaturan tarif usaha jasa akomodasi selama gelaran MotoGP. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup

masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit. Mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saat

oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.

0: dan klarifikasi. Pada pagi ini saya mengajak Anda untuk bisa juga memberikan pendapat opini tentang ancaman kekeringan yang tengah kita hadapi di Nusa Tenggara Barat. Walaupun di beberapa tempat juga mengalami hal yang sama, tetapi tentu karakteristik masing-masing daerah, perilaku, aktivitas masing-masing masyarakat di Indonesia memiliki perbedaan. Untuk Nusa Tenggara Barat sendiri, dua sektor utama yang paling cepat kita bisa temukan adalah aktivitas di bidang pertanian, kemudian aktivitas di bidang kepariwisataan. Dua-duanya saat ini sudah berjalan equal atau berjalan mandiri. Kalau dulu mungkin simultan antar sektor pariwisata dengan pertanian saling menopang. Tetapi saat ini kepariwisataan Nusa Tenggara Barat sudah bisa eksis mandiri, bahkan justru memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertanian. Begitu juga dengan pertanian, memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi kepariwisataan dari sisi food misalnya atau makanan. Akan tetapi di balik best time visit atau waktu yang tepat mengunjungi Lombok di Mei sampai Agustus atau September ini, ada sebuah ancaman, yaitu ancaman kekeringan, karena musim kemarau kita diimbangi dengan fenomena El Nino yang moderat bahkan cukup tinggi sehingga menghalau terciptanya proses awan hujan, karena dalam penguapannya sendiri juga terganggu sebab suhu permukaan air laut kita cukup dingin sehingga sulit untuk bisa menimbulkan awan konveksi atau awan hujan. Nah, itu mungkin secara teori, tetapi kita ingin tahu sebenarnya kira-kira seperti apa harapan atau strategi formulasi yang tepat ketika menghadapi ancaman kekeringan seperti ini. Kalau melihat perjalanan para reporter RRI Mataram juga sudah cukup banyak memotret sebenarnya kondisi di lapangan. Seperti pada hari Selasa kemarin di wilayah-wilayah yang masuk dalam small forest atau kawasan yang cukup kecil di pinggir kawasan Taman Nasional misalnya Rinjani, juga mulai merasakan dari dampak ancaman kekeringan ini, dari debit air dan sebagainya. Juga dalam konteks lalu lintas, polusi debu juga sangat terasa di musim kemarau ini. Bahkan yang paling heboh adalah terjadinya beberapa peristiwa kebakaran di berbagai tempat. Kemarin di wilayah Padak Guar di Lombok Timur juga mengalami peristiwa kebakaran lahannya. Artinya apakah itu kemudian karena fenomena atau aspek kelalaian? Tetapi yang pasti kondisi lingkungan kita saat ini dalam konteks yang cukup kering, bahkan sangat kering, sehingga mudah tersulut api dan menimbulkan kebakaran. Maka berbagai macam upaya seperti memperluas pengawasan melalui hotspot, artinya aplikasi Sipongi misalnya bagi para rimbawan kita, atau ada gotong royong dalam membangun menara air ya, untuk menuai harapan agar air bisa tertampung dan bisa kita nikmati. Tetapi bagaimana Anda melihat ini juga? Saya undang untuk bisa bergabung di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Lagi-lagi soal bagaimana melihat ancaman kekeringan di Nusa Tenggara Barat. Dan okay, sebelum saya lanjut lagi membacakan beberapa pemberitaan yang muncul pada pagi ini soal kekeringan, saya terima dulu respon pertama di nomor HP GSM. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bung Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepat sekali dengan Agus di studio. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Dengan Pak Murtazam di Narmada.

0: Pak Multazam yang disebut-sebut sebagai daerah air.
1: Walaupun terkenal sebagai daerah mata air Bung Agus, tapi kalau musim kemarau ini kita alami juga. Mm-hmm. Walaupun terkenal sebagai kota air. Tapi mau bilang apa Bung Agus, ini sudah apa namanya fenomena alam sudah.
0: Mm-hmm. Betul.
1: Mau tidak mau harus kita terima ini Bung Agus.
0: Yeah.
1: Dan sebagai anu saya Bung Agus kemarin di Selasa itu juga terjadi kebakaran juga seperti yang Bung Agus bilang tadi, timur lahan.
0: Yeah.
1: Tapi satu ini kan dapur santri NWDI Pancor itu Bung Agus kebakaran juga.
0: Okay.
1: Di hari Selasa pada pukul 10 itu terjadinya. Tapi alhamdulillah bisa dikendalikan Bung Agus dengan adanya apa alat-alat pemadam itu cepat sekali mengatasinya itu. Dan alhamdulillah bisa teratasi Bung Agus itu. Dan juga sebagai masyarakat yang awam Bung Agus, ya mudah-mudahan ini tidak kita alami. Dan juga mudah-mudahan kita berhati-hati juga Bung Agus dalam hal-hal seperti ini.
0: Atau
1: mengucapkan apa ya atas terjadinya insiden apa kebakaran baik di timur dan juga di anu itu, mengucapkan apa prihatin juga ya Bung Agus. Mudah-mudahan kita tidak alami. Dan juga mengenai apa ya, walaupun bukan di daerah kita terjadinya Bung Agus, tapi termasuk saudara-saudara kita yang alami Bung Agus, insiden kapal kecelakaan ini kemarin tuh.
0: Ya,
1: semoga jurnalis-jurnalis yang belum ditemukan semoga ada harapan untuk diketemukan kembali Bung Agus ya.
0: Oke. Sudah lebih dari 150 hari ya ada hari tanpa hujan di Nusa Tenggara Barat. Oke, Pak Multazam, terima kasih sudah bergabung menceritakan juga soal kondisi di daerah. Nanti kita lanjut lagi setelah warta berita dari Jakarta dan saya akan kembali lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang.